lain sebenarnya tanpa ia sadari, ia sedang memperlihatkan jati dirinya yang asli, yaitu tidak bisa memegang rahasia, lemah, setia kawan, penggosip, penyebar berita bohong karena belum tentu yang diceritakannya adalah benar. Ketahuilah pendengar, semakin banyak aib yang ia bicarakan, ia sebarkan, maka semakin jelas keburukan diri si penyebar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Sukakah kalian di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Pendengar, jadi bila masih ada dari kita yang kadang masih suka membicarakan dan atau mengungkapkan aib orang lain meskipun aib itu benar, maka sadarlah segera, karena ghibah merupakan dosa besar yang akan hanya diampuni setelah orang yang kita ghibah memaafkan kita. Dan biasanya kebanyakan dari kita malu untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan pada orang yang telah kita bicarakan aibnya.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Seperti telah diterangkan dalam sunnatullah sebelum ini, bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kini akan diterangkan pula tentang sunnatullah berikutnya, yaitu siapa yang menganiaya pasti akan dianiaya. Contohnya adalah seperti Fir'aun dan para pengikutnya yang menganiaya Bani Israel dengan membunuh setiap anak lelaki mereka yang baru lahir dan dengan mempekerjakan serta memperbudak mereka sesuka hati. Namun akhirnya Fir'aun dan para pengikutnya disiksa dengan menenggelamkan mereka di dasar laut. Apa sebenarnya arti menganiaya dan apa pula arti dianiaya? Kata menganiaya dalam bahasa Arab disebut dengan zalama yazlimu. Orang yang menganiaya disebut dengan zalim. Dan kata ini, yaitu zalim, telah dimasukkan ke dalam bahasa kita. Kezaliman artinya penganiayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 31 yang artinya, Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Berarti, orang yang menganiaya pasti akan menerima siksaan, dan dengan siksaan tersebut, ia menjadi teraniaya. Jadi orang yang menganiaya jangan menyangka bahwa ia hanya menganiaya orang lain. Tetapi sebenarnya ia menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 59 yang artinya, Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah Yang pertama, jangan sekali-kali berbuat aniaya, karena akibatnya adalah kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 52 yang artinya, Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kedzaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Kemudian yang kedua, pendengar, jangan sekali-kali berbuat aniaya, khususnya di tanah suci, karena balasannya amat cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25, yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian yang ketiga, pendengar, bertaubat dan bermohon kepada Allah supaya diampuni dari perbuatan aniaya atau kedzaliman yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23 yang artinya, Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas. Semoga dengan memahami sunnatullah ini, kita akan lebih waspada, sehingga tidak terdorong untuk melakukan perbuatan yang dapat membawa pada penganiayaan orang lain.

0: Baru saja Anda ikuti Sunatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Kita sering mengukur kebesaran seseorang dari harta, kekuasaan, atau keturunan. Namun, ada sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki di tangan, melainkan pada ilmu yang kita simpan di hati. Inilah kisah seorang yatim piatu miskin dari Yaman, yang kelaparan menjadi motivasinya dan kesabarannya menjadi kekuatannya. Kisah tentang seorang sahabat yang tidak memiliki apa-apa, namun menjadi perawi hadits terbanyak sepanjang sejarah Islam. Inilah kisah Abu Hurairah, sang harta karun ilmu. Siapakah dia, dan bagaimana seorang yang begitu sederhana bisa mencapai derajat setinggi itu di sisi Allah dan Rasul-Nya? Saksikan perjalanan hidupnya, sebuah pengorbanan yang takkan pernah kita lupakan. Nama aslinya adalah Abdul Rahman bin Sakhr. Namun, dunia lebih mengenalnya dengan sebutan Abu Hurairah, sang bapak anak kucing. Jauh sebelum namanya mengukir sejarah sebagai perawi hadits terbanyak, kehidupannya dipenuhi dengan perjuangan dan kemiskinan yang mendalam. Ia lahir di kabilah Daus, sebuah suku yang mendiami wilayah pedalaman Yaman. Masa kecilnya diwarnai oleh kepapaan, di mana ia harus mengarungi hidup dengan segala keterbatasan. Pendidikannya sangatlah sederhana, fokus pada tradisi dan kehidupan gurun yang keras, bukan pada ilmu pengetahuan. Ia tumbuh tanpa seorang ayah, dan satu-satunya sandarannya adalah sang ibu yang sangat ia cintai. Kehidupannya yang miskin membuatnya harus berjuang keras mencari nafkah. Bahkan seringkali ia harus merasakan perut yang kosong hingga berhari-hari. Namun, di tengah keterbatasan itu, hatinya dipenuhi dengan kerinduan akan kebenaran. Ia kerap merenungkan makna hidup, mempertanyakan kepercayaan nenek moyangnya, dan merasa ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Perjuangan hidup yang pahit itu tidak memadamkan semangatnya, justru membentuk karakternya menjadi pribadi yang gigih, sabar, dan penuh dengan harapan. Cahaya kebenaran itu akhirnya datang kepadanya melalui Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang pemimpin suku Daus yang telah lebih dulu memeluk Islam. Tufail kembali ke kaumnya setelah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, membawa kabar gembira tentang agama baru yang mengajarkan tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Abu Hurairah mendengarkan ajaran itu dengan hati yang terbuka. Setiap kata yang disampaikan oleh Tufail seakan menyentuh relung jiwanya yang paling dalam, mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan. Ia tanpa ragu segera mengucapkan syahadat, memproklamasikan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Keputusannya ini tidak mudah, karena sang ibu masih memeluk agama lamanya dan menolak Islam. Meski begitu, kecintaannya pada ibunya tidak lantas membuatnya mundur. Ia terus mendoakan ibunya dan berupaya selembut mungkin untuk mengajaknya pada Islam. Dengan keimanannya yang baru, ia merasakan sebuah kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk menyempurnakan kebahagiaan itu adalah dengan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, sosok yang telah membawa cahaya kebenaran ke dalam hidupnya. Perjalanan dari Yaman menuju Madinah bukanlah hal yang mudah. Jarak yang jauh, medan yang sulit, dan persediaan yang terbatas menjadi tantangan besar. Namun, tekadnya sudah bulat. Setelah berislam, ia segera bergegas menuju Madinah, kota suci yang telah menjadi pusat kaum muslimin. Ia ingin melihat langsung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya telah ia cintai bahkan sebelum ia bertemu. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan bagaimana ia akan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang akan ia lakukan di sana. Ia tidak membawa harta apapun, hanya keyakinan yang kuat dan kerinduan yang mendalam untuk menuntut ilmu langsung dari sumbernya. Perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama, dengan mengandalkan belas kasihan para musafir lain dan bertahan dengan apa adanya. Ia tidak menghiraukan lelah dan lapar, karena tujuannya jauh lebih mulia, menyempurnakan imannya dan mengabdi pada jalan Allah dan Rasul-Nya. Tiba di Madinah, ia akhirnya bertemu dengan Sang Nabi. Mata Abu Hurairah langsung berbinar, dipenuhi haru dan kagum melihat sosok mulia yang selama ini hanya ia dengar ceritanya. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, di saat umat Islam sedang dalam perjalanan kembali dari Perang Khaybar. Saat itu, ia sudah dikenal dengan sebutan Abu Hurairah, sebuah kunyah yang diberikan kepadanya karena kecintaannya pada seekor anak kucing. Sebutan ini berawal dari kebiasaannya membawa anak kucing tersebut kemanapun ia pergi, meletakkannya di lengan bajunya, bahkan saat duduk di majelis. Suatu hari, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku dipanggil dengan nama ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum hangat dan menjawab, "Ya, wahai Abu Hurairah." Sejak saat itu, nama ini melekat erat padanya, bahkan lebih terkenal daripada nama aslinya. Nama itu tidak hanya menjadi identitasnya, tetapi juga simbol dari kelembutan hati dan kasih sayangnya terhadap makhluk Allah. Setelah tiba di Madinah, Abu Hurairah tidak memiliki tempat tinggal maupun harta. Ia pun memutuskan untuk bergabung dengan Ahlul Sufa, para sahabat yang sangat miskin dan tinggal di serambi Masjid Nabawi.

lain mungkin sibuk berdagang atau bertani. Namun Abu Hurairah memilih untuk menjadi siswa penuh waktu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seringkali pingsan karena kelaparan yang sangat, namun begitu siuman, ia segera mencari majelis Nabi untuk kembali menimba ilmu. Pengorbanannya untuk ilmu sungguh luar biasa. Selama 3 tahun lebih, ia tidak pernah absen dari majelis Nabi dari subuh hingga malam, baik saat Nabi berada di masjid maupun di rumah. Ia bagaikan spons yang menyerap setiap kata, setiap pelajaran, dan setiap nasihat yang keluar dari lisan Nabi. Ia bahkan mengorbankan waktu tidur dan makan siangnya agar tidak terlewat satu hadis pun. Seringkali ia bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh para sahabat lainnya. Kesungguhannya ini membuat ia menjadi perawi hadis yang sangat unik. Ia menghafal ribuan hadis dengan metode yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya di antara para sahabat yang mendedikasikan seluruh hidupnya selama masa itu untuk ilmu hadis. Ini adalah kunci dari keistimewaannya yang kelak menjadikannya perawi hadis terbanyak sepanjang sejarah Islam. Kehidupan Abu Hurairah di Serambi Masjid Nabawi sebagai bagian dari Ahl Al-Sufa adalah potret nyata dari sebuah pengorbanan. Kerap kali, ia harus menahan rasa lapar yang menusuk hingga ia merasakan pusing dan pingsan. Ia pernah mengikatkan batu ke perutnya untuk menahan rasa sakit dan kosong yang melanda. Suatu hari, rasa lapar itu begitu dahsyat sehingga ia duduk di pinggir jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap ada sahabat yang mengerti keadaannya. Ia melihat Abu Bakar lewat dan menanyainya tentang satu ayat Al-Quran, bukan karena tidak tahu, melainkan agar Abu Bakar menyadari keadaannya. Namun Abu Bakar tidak menyadarinya. Kemudian, Umar bin Khattab lewat dan ia melakukan hal yang sama, tetapi Umar pun tidak menyadarinya. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak menyadari kondisi Abu Hurairah. Tak lama kemudian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Beliau langsung menyadari kondisi Abu Hurairah. Dengan kepekaan seorang nabi, beliau tersenyum kepadanya lalu berkata,

0: Hati ada semangkuk susu. Beliau pun meminta Abu Hurairah memanggil seluruh Ahl Al-Suffah. Abu Hurairah pun merasa ragu. Bagaimana mungkin semangkuk susu itu cukup untuk banyak orang? Namun, ia tahu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan, maka ia pun memanggil mereka. Setiap orang meminum susu itu hingga kenyang, dan yang tersisa di mangkuk itu hanya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan Abu Hurairah untuk meminum sisa susu itu, hingga ia tidak sanggup lagi untuk meminumnya. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar perhatian dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan betapa besarnya keberkahan yang Allah limpahkan melalui beliau. Momen puncak dari kehidupan Abu Hurairah sebagai perawi hadis terjadi ketika ia menerima karomah luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, ia mengeluh kepada beliau tentang sulitnya menghafal hadis dan merasa sering lupa. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mendengar banyak sekali hadis darimu, tetapi aku sering melupakannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum dengan kelembutan yang luar biasa. Beliau menanggapi dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Beliau memerintahkan Abu Hurairah untuk menghamparkan kainnya. Abu Hurairah segera menuruti perintah itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil segenggam tangannya yang tidak berisi apa-apa, lalu meletakkannya di atas kain itu. Kemudian beliau berkata, "Gabungkan kedua tanganmu ke dadamu." Abu Hurairah pun melakukannya. Beliau menambahkan, "Maka engkau tidak akan lupa sedikit pun apa yang telah aku sampaikan." Abu Hurairah merasakan sensasi yang luar biasa saat itu, seakan-akan seluruh ilmu hadis mengalir dan meresap ke dalam dirinya. Sejak saat itu, memori ingatan Abu Hurairah menjadi sangat tajam dan kuat, seakan-akan ia memiliki sebuah perpustakaan di dalam kepalanya. Ia tidak pernah lagi melupakan satu pun hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia menjadi rujukan bagi para sahabat senior lainnya. Pernah suatu ketika, Marwan bin Hakam ingin menguji kejujuran Abu Hurairah. Ia memerintahkannya untuk meriwayatkan hadis dan menulisnya di selembar kertas. Namun, ia juga menempatkan seseorang di balik tabir untuk menuliskan hadis yang sama secara sembunyi-sembunyi. Beberapa tahun kemudian, Marwan memanggil Abu Hurairah lagi untuk meriwayatkan hadis yang sama. Ketika Marwan membandingkan keduanya, ia terkejut. Tidak ada satu pun kata yang berbeda. Tidak ada satu pun hadis yang terlupakan. Ini adalah bukti nyata dari keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Abu Hurairah mendedikasikan hidupnya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun penuh. Ia adalah satu-satunya sahabat yang memilih untuk tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi seperti berdagang atau bertani. Tujuannya hanyalah satu, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerap semua ilmu yang beliau sampaikan. Ia menghafal ribuan hadis dengan metode yang sangat unik, yaitu dengan selalu berada di dekat Nabi. Pagi, siang, dan malam, ia selalu mengikuti beliau, baik saat di masjid, saat di rumah, bahkan saat beliau sedang beristirahat. Ia tidak pernah absen dalam majelis ilmu beliau. Ia bahkan rela pingsan karena lapar dan haus demi menimba ilmu. Ia bagaikan spons yang menyerap setiap kata, setiap pelajaran, dan setiap nasihat yang keluar dari lisan Nabi. Ia bahkan mengorbankan waktu tidur dan makan siangnya agar tidak terlewat satu hadis pun. Ia seringkali bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh para sahabat lainnya. Kesungguhannya ini membuat ia menjadi perawi hadis yang sangat unik. Ia adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang mendedikasikan seluruh hidupnya selama masa itu untuk ilmu hadis. Ini adalah kunci dari keistimewaannya yang kelak menjadikannya perawi hadis terbanyak sepanjang sejarah Islam. Pengorbanan dan keikhlasannya dalam menuntut ilmu telah membuahkan hasil yang sangat besar. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda, melainkan pada ilmu dan kedekatan dengan Allah. Dan melalui karomah yang diberikan Allah kepadanya, ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan sabda-sabda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peran Abu Hurairah sebagai perawi hadis terbanyak tidak datang tanpa tantangan. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menjadi salah satu sumber utama bagi para sahabat dan tabi'in untuk mendapatkan hadis. Namun, karena jumlah hadis yang ia riwayatkan begitu banyak, beberapa sahabat senior, termasuk Ummul Mukminin Aisyah, pernah mempertanyakan dan meminta verifikasi. Kecurigaan ini bukan karena mereka meragukan kejujurannya, melainkan karena mereka ingin memastikan kebenaran dari riwayat yang begitu banyak, yang jarang didengar dari sahabat lain. Ini adalah bentuk kehati-hatian dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ujian bagi Abu Hurairah, dan ia selalu menghadapinya dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia tidak pernah merasa terhina atau marah, karena ia tahu bahwa para sahabat melakukannya demi menjaga kemurnian agama Allah. Dalam sebuah riwayat, pernah terjadi percakapan antara Abu Hurairah dan Aisyah mengenai jumlah hadis yang ia riwayatkan. Aisyah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah engkau yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang di pagi hari berpuasa, maka ia akan diberi pahala puasa seperti pahala puasa setahun penuh'?" Abu Hurairah menjawab dengan penuh keyakinan, "Benar, wahai Ummul Mukminin, aku telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah kemudian merespon, "Aku belum pernah mendengar hadis itu." Mendengar ucapan Aisyah, Abu Hurairah dengan lembut dan penuh hormat menjelaskan posisinya. "Wahai Ummul Mukminin, engkau sibuk dengan urusan-urusan rumah tangga, sementara aku tidak memiliki kesibukan apapun. Aku selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di pagi hari maupun di sore hari. Aku menjadi saksi atas setiap majelis beliau, bahkan ketika engkau tidak berada di sana." Penjelasan ini bukan hanya pembelaan diri, melainkan juga pengakuan tulus atas keutamaan Aisyah sebagai istri Nabi, sekaligus menegaskan bahwa ia memiliki kesempatan unik untuk menimba ilmu secara terus-menerus. Ujian lain datang ketika para sahabat lain, seperti Zubair bin Awam, bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak mendengar hadis-hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau begitu banyak meriwayatkannya." Pertanyaan ini dijawab oleh Abu Hurairah dengan penjelasan yang sangat logis dan merendahkan hati. Ia berkata, "Wahai saudaraku, para sahabat dari kaum Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka di pasar, sedangkan para sahabat dari kaum Ansor sibuk mengurus kebun-kebun kurma mereka. Aku, seorang fakir miskin dari Ahlul Sufa, tidak memiliki apapun selain perut kosong dan hati yang haus akan ilmu. Aku selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik siang maupun malam. Aku hadir di setiap majelis ilmu beliau, bahkan saat yang lain sibuk dengan urusan dunia mereka. Aku melihat apa yang tidak mereka lihat, dan aku mendengar apa yang tidak mereka dengar." Jawaban ini melunturkan semua keraguan, menunjukkan bahwa kelaparan dan kemiskinan justru menjadi anugerah yang memungkinkannya mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya untuk menimba ilmu. Pengabdiannya dalam meriwayatkan hadis juga terbukti dari kisah terkenal tentang dua wadah ilmu. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua wadah ilmu. Salah satunya telah aku sebarkan, dan yang satunya lagi, andai aku sebarkan, leherku akan dipenggal. Para ulama menjelaskan bahwa wadah pertama adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, halal dan haram, yang wajib disampaikan kepada umat. Sementara wadah kedua adalah ilmu tentang fitnah, bencana dan ujian yang akan terjadi di masa depan. Ilmu ini tidak ia sampaikan secara umum karena khawatir akan menimbulkan kekacauan, fitnah, dan kesalahpahaman di kalangan umat. Ini menunjukkan bukan hanya keistimewaannya dalam menghafal, tetapi juga kebijaksanaan dan pemahamannya yang mendalam tentang kapan dan bagaimana menyampaikan ilmu yang benar. Ia adalah penjaga yang tahu mana yang harus dibuka dan mana yang harus dijaga. Selain menghadapi keraguan dari sebagian sahabat, Abu Hurairah juga dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati. Meskipun ia memiliki keistimewaan dan ilmu yang luas, ia tidak pernah menyombongkan diri. Ia justru selalu mengingatkan para sahabat tentang keutamaan dan kedudukan mereka. Ia pernah berkata, "Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika tidak ada suatu ayat dalam kitabullah, aku tidak akan pernah meriwayatkannya." Lalu ia membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 159, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat." Ayat ini adalah motivasi terbesarnya untuk tidak menyembunyikan ilmu yang telah ia dapatkan. Ia merasa bahwa dirinya memiliki tanggung jawab besar di hadapan Allah untuk menyampaikan setiap ilmu yang telah ia peroleh. Kehidupan Abu Hurairah pada masa ini adalah sebuah teladan tentang pengorbanan, kerendahan hati dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa ilmu tidak didapatkan dengan kemalasan, melainkan dengan ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Melalui perjuangan dan pengabdiannya, ia berhasil membantah semua keraguan dan membuktikan bahwa dirinya adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya. Ia telah menunaikan amanah besar yang Allah berikan kepadanya. Dan hingga hari ini, ia terus dikenang sebagai salah satu pilar utama yang menjaga dan memelihara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memastikan bahwa warisan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita dalam keadaan yang murni dan autentik. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pukulan terberat bagi Abu Hurairah. Sumber utama ilmunya telah tiada. Kesedihannya begitu mendalam, namun ia sadar bahwa amanah besar telah diletakkan di pundaknya. Menjaga dan menyebarkan warisan ilmu dari manusia termulia. Ia tidak lagi memiliki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menemaninya setiap hari. Tetapi ia memiliki ribuan hadis yang tersimpan rapi dalam memorinya, berkat doa dan karomah yang diberikan kepadanya. Pada masa-masa awal setelah wafatnya Nabi, Abu Hurairah menjadi rujukan utama bagi banyak sahabat, baik yang senior maupun yang junior. Mereka yang sibuk dengan urusan duniawi, politik, atau peperangan, kini datang kepadanya untuk menanyakan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjadi jembatan hidup antara masa kenabian yang telah berlalu dengan masa depan yang sedang dibangun. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, ia mengabdikan sisa hidupnya untuk tugas mulia ini. Pada masa pemerintahan khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, peran Abu Hurairah semakin menonjol. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam urusan politik atau militer, kehadirannya sebagai seorang perawi hadis sangat krusial. Abu Bakar seringkali merujuk kepadanya untuk memastikan kebenaran suatu riwayat, terutama ketika ada perselisihan atau keraguan. Abu Hurairah, dengan ketenangannya, akan menyampaikan hadis-hadis dengan sanad yang kuat dan penjelasan yang mendalam. Ia menjadi salah satu dari sedikit sahabat yang selalu siap sedia untuk memberikan fatwa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar syariat yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Keberadaannya adalah bukti bahwa Islam tidak hanya dibangun di atas kekuasaan, tetapi juga di atas fondasi ilmu yang kokoh. Kehidupan Abu Hurairah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab tidaklah mudah, namun justru semakin menunjukkan kesabaran dan keikhlasannya. Umar, yang dikenal sangat berhati-hati, sempat menasihati para sahabat agar tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Tujuannya adalah agar kaum muslimin lebih fokus pada Al-Quran dan menghindari riwayat-riwayat yang mungkin tidak akurat atau menimbulkan fitnah. Nasihat ini juga sempat ditujukan kepada Abu Hurairah karena banyaknya hadis yang ia riwayatkan. Umar berkata kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, engkau telah meriwayatkan hadis begitu banyak. Aku khawatir umat akan melupakan Al-Quran dan menjadi sibuk dengan hadis-hadis ini. Berhati-hatilah." Abu Hurairah menerima nasihat itu dengan lapang dada. Ia tidak marah. Ia hanya menjawab dengan sopan dan penuh hikmah. "Aku tidak akan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang aku dengar langsung dari beliau. Jika engkau melarangku, aku tidak akan menyampaikannya lagi." Namun, seiring berjalannya waktu, Umar menyadari betapa pentingnya peran Abu Hurairah. Ia seringkali membutuhkan hadis-hadis yang hanya diketahui oleh Abu Hurairah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum dan sosial. Dan pada akhirnya, Umar pun mengakui peran sentralnya dalam menjaga sunnah. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, reputasi Abu Hurairah sebagai perawi hadis yang paling terpercaya telah kokoh. Ia tidak lagi diuji, melainkan dihormati dan dijadikan rujukan oleh para ulama besar. Pada masa ini, Islam telah meluas ke berbagai penjuru. Banyak tabi'in, para murid generasi setelah sahabat, datang dari berbagai wilayah seperti Kufah, Basrah, dan Syam hanya untuk menimba ilmu darinya. Rumahnya di Madinah atau Masjid Nabawi selalu ramai oleh para penuntut ilmu. Mereka datang dan duduk di majelisnya dengan sabar mencatat setiap hadis yang ia sampaikan dan bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjadi guru besar bagi para tabi'in, menyampaikan ilmu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ketika masa-masa sulit fitnah terjadi di era Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah mengambil posisi yang sangat bijaksana. Ia menjauhkan diri dari perpolitikan yang memanas, dan ia menolak untuk bergabung dengan salah satu kubu. Ia lebih memilih untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk mengajar dan menyebarkan hadis. Ia sadar bahwa perannya bukanlah sebagai politikus atau panglima perang, melainkan sebagai penjaga sunnah. Ia sering berpesan kepada murid-muridnya, "Jadilah perawi hadis yang jujur. Jangan menjadi politikus yang sibuk dengan urusan duniawi." Dengan tetap netral, ia berhasil menjaga kredibilitasnya dan memastikan bahwa hadis-hadis yang ia riwayatkan tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Melalui masa-masa sulit itu, Abu Hurairah tetap konsisten dengan komitmennya. Ia tidak pernah meninggalkan perannya sebagai seorang pendidik dan perawi hadis. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah pada jabatan atau harta, melainkan pada ilmu yang bermanfaat. Ia adalah sosok yang menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, kerendahan hati, dan dedikasi yang tak tergoyahkan akan membuahkan hasil yang besar. Abu Hurairah, sang bapak ilmu, adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sabda-sabda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan warisannya akan terus menginspirasi umat Islam hingga akhir zaman. Di masa-masa akhir hayatnya, Abu Hurairah tidak lagi menjadi seorang yang hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia telah bertransformasi menjadi seorang guru besar yang menjadi rujukan bagi seluruh umat Islam. Rumahnya di Madinah menjadi pusat ilmu, dan Masjid Nabawi menjadi tempat di mana ia selalu siap sedia untuk menjawab pertanyaan dan menyampaikan hadis. Banyak dari kalangan tabi'in, para murid generasi setelah sahabat, datang dari berbagai wilayah Islam yang jauh, seperti Mesir, Syam, Kufah, dan Basrah, hanya untuk menemui satu orang, Abu Hurairah. Mereka adalah Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Hasan al-Basri, Sa'id bin al-Musayyib, dan masih banyak lagi. Mereka adalah murid-muridnya yang setia, dan melalui mereka, ribuan hadis yang ia hafal kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ia bagaikan sebuah sumur ilmu yang tak pernah kering, dan para tabi'in adalah orang-orang yang datang untuk menimba airnya, yang tak lain adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya mengajar Abu Hurairah sangat unik dan mudah dicerna. Ia tidak hanya menyampaikan hadis secara monoton, tetapi ia juga sering memberikan penjelasan mendalam, contoh-contoh, dan kisah-kisah yang relevan. Ia tahu bagaimana membuat hadis terasa hidup. Ia seringkali mengulang-ulang hadis yang penting agar para muridnya benar-benar hafal di luar kepala. Pernah suatu ketika, ia menyampaikan sebuah hadis, kemudian berkata, "Dengarlah baik-baik, anak-anakku. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian ia mengulang hadis itu. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, dan tidak pernah mengeluh. Semua ia lakukan dengan penuh keikhlasan, karena ia sadar bahwa ia adalah jembatan yang menghubungkan generasi setelahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin memastikan bahwa warisan ilmu itu sampai kepada mereka dalam keadaan yang murni dan otentik. Meskipun ia memiliki ilmu yang melimpah dan status sosial yang tinggi di kalangan umat, Abu Hurairah tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia adalah seorang ahl al-suffa yang miskin, dan ia selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ia pernah berkata, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan aku seorang yang miskin di jalannya, dan aku bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepadaku." Ia menjalani hidup dengan sangat sederhana, tidak tergiur dengan kemewahan atau kekuasaan. Meskipun ia pernah ditunjuk sebagai gubernur Bahrain oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia melepaskan jabatannya setelah beberapa waktu dan kembali ke Madinah untuk mendedikasikan dirinya sepenuhnya pada ilmu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta dan jabatan, melainkan pada ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam beribadah. Dalam salah satu kisah, Sa'id bin Musayyib, salah satu murid terbaiknya, pernah bertanya kepadanya tentang hadis tertentu. Abu Hurairah dengan cepat menjawabnya, dan Sa'id kemudian bertanya lagi tentang hadis yang lain. Abu Hurairah dengan sabar menjawab semua pertanyaan muridnya. Setelah semua pertanyaan terjawab, Sa'id berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami tidak pernah melihat orang yang hafalannya lebih kuat darimu." Abu Hurairah menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Wahai anakku, itu semua berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jawaban ini menunjukkan betapa ia selalu mengembalikan segala keutamaan dan keistimewaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah mengklaim bahwa kelebihannya itu adalah hasil dari usahanya sendiri, melainkan anugerah dari Allah dan berkah dari doa nabinya. Menjelang akhir hayatnya, Abu Hurairah seringkali menangis dan berkata, "Ya Allah, aku memohon agar Engkau mengaruniakan kepadaku cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan amalan yang mendekatkanku kepada cintamu." Ia terus-menerus memohon ampunan dan memohon kepada Allah agar menjadikan akhir hidupnya husnul khatimah. Ketika ia terbaring sakit dan mendekati ajalnya, ia berkata kepada para muridnya, "Janganlah kalian mengira bahwa aku takut mati. Demi Allah, aku sangat rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Ucapannya ini menunjukkan betapa ia merindukan pertemuan dengan orang-orang yang ia cintai di surga. Ia meninggalkan dunia dengan senyuman, dengan hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dengan harapan besar untuk kembali kepadanya. Kisah kehidupan Abu Hurairah dari seorang miskin yang kelaparan hingga menjadi seorang guru besar yang meninggalkan warisan ilmu tak ternilai adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa kesabaran dalam kesulitan, keikhlasan dalam beribadah, dan ketekunan dalam menuntut ilmu akan membuahkan hasil yang tidak pernah terbayangkan. Ia telah menunaikan amanah besar dengan sangat baik, dan melalui hadis-hadis yang ia riwayatkan, nama dan ajarannya akan terus hidup hingga akhir zaman. Ia adalah Abu Hurairah, sang harta karun ilmu, yang telah mewariskan kepada kita jembatan emas menuju sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung usianya, tubuh Abu Hurairah mulai lemah, namun semangatnya untuk beribadah dan menyebarkan ilmu tidak pernah pudar. Penyakit yang merenggut kesehatannya adalah pengingat bahwa perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta sudah di depan mata. Saat ia terbaring di ranjangnya, dikelilingi oleh para murid dan keluarganya, air mata seringkali membasahi pipinya. Tangisan itu bukanlah karena takut akan kematian, melainkan karena rindu yang mendalam. Ia berkata kepada mereka yang menjenguknya, "Janganlah kalian mengira bahwa aku menangis karena takut mati. Aku menangis karena jarak yang akan memisahkan aku dari orang-orang yang aku cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki cukup amal untuk bertemu dengan mereka kembali." Perkataan ini menunjukkan betapa besar kerinduannya. Sebuah kerinduan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia meninggalkan dunia ini dengan senyuman dan harapan, sebuah cerminan dari kehidupan yang penuh pengabdian dan pengorbanan. Pada tahun 59 Hijriah, di usia sekitar 78 tahun, Abu Hurairah menghembuskan napas terakhirnya di Madinah. Kepergiannya adalah pukulan besar bagi seluruh umat Islam. Seolah-olah salah satu tiang penyangga dari fondasi ilmu telah roboh. Seluruh kota Madinah berduka. Para muridnya, yang telah bertahun-tahun menimba ilmu darinya, merasa seperti kehilangan ayah. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah terbaik, pernah berkata, "Seandainya setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebarkan kepada 10 orang, dan setiap orang dari 10 orang itu menyebarkannya kepada 10 orang lainnya, maka hadisnya akan memenuhi seluruh dunia." Ucapan ini adalah bukti betapa besar dan luasnya warisan ilmu yang ia tinggalkan. Ia adalah sebuah harta karun yang tidak ternilai harganya, yang disimpan oleh Allah di muka bumi untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Setelah kepergiannya, para murid dan tabi'in beramai-ramai mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis yang telah mereka dengar darinya. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan misinya. Dengan gigih, mereka menyebarkan hadis-hadis itu ke berbagai kota dan negeri yang telah ditaklukkan. Sa'id bin Musayyib, muridnya yang paling setia, menjadi salah satu perawi hadis terkemuka di Madinah, memastikan bahwa ilmu dari Abu Hurairah tidak pernah hilang. Hasan al-Basri membawa ilmu itu ke Basrah, dan para ulama lainnya menyebarkannya ke Kufah dan Mesir. Dalam waktu singkat, hadis-hadis dari Abu Hurairah menjadi rujukan utama bagi para ulama fiqih dan ahli hadis. Nama Abu Hurairah menjadi jaminan bahwa hadis tersebut adalah sahih dan dapat dipercaya karena ia telah membuktikan integritasnya selama masa hidupnya. Warisan terbesar Abu Hurairah bukanlah harta atau jabatan, melainkan ilmu yang ia peroleh dengan susah payah dan ia sampaikan dengan penuh keikhlasan. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan sejati adalah ketakwaan, dan ilmu yang bermanfaat. Ia menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa selain keimanan yang tulus, dapat menjadi seorang legenda yang kisahnya dikenang sepanjang masa. Ia adalah contoh nyata dari janji Allah, bahwa siapapun yang berjuang di jalannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ia membuktikan bahwa ketekunan dalam menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia, yang akan terus mengalirkan pahala bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Kisah hidup Abu Hurairah adalah sebuah pelajaran abadi bagi kita semua. Ia mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan, keikhlasan dalam beramal, dan ketekunan yang tak kenal lelah dalam menuntut ilmu. Ia membuktikan bahwa hafalannya yang luar biasa bukanlah sihir, melainkan buah dari doa, keikhlasan, dan dedikasi yang tak tertandingi. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa keutamaan seseorang tidak diukur dari keturunan, kekayaan, atau status sosial, melainkan dari seberapa besar pengorbanan dan pengabdiannya di jalan Allah. Ia adalah contoh nyata bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi istimewa di sisi Allah, asalkan ia mau berjuang dan berkorban untuknya. Abu Hurairah, sang harta karun ilmu, telah menunaikan amanahnya. Ia telah menjadi jembatan yang kokoh antara masa kita dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ribuan hadis yang ia riwayatkan, kita dapat memahami lebih dalam tentang akhlak, ibadah, dan ajaran-ajaran mulia yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya yang penuh perjuangan adalah inspirasi bagi setiap muslim untuk tidak pernah menyerah dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita di dunia dan akhirat. Maka, setiap kali kita mendengar atau membaca sebuah hadis, ingatlah jasa besar Abu Hurairah, seorang hamba Allah yang miskin namun kaya akan ilmu, yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Kisah Abu Hurairah adalah pengingat abadi bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan di dunia, melainkan dari apa yang kita berikan untuk akhirat. Dari seorang yatim piatu miskin yang kelaparan, ia menjadi guru besar yang ilmunya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ia membuktikan bahwa kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi pada ilmu adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan dan kemuliaan. Maka setiap kali kita mendengar atau membaca sebuah hadits, ingatlah jasa besar Abu Hurairah, sang harta karun ilmu, yang telah menjadi jembatan antara kita dengan sabda-sabda mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa cahayanya tidak akan pernah padam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-1277. 5935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar ngupiye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

silak. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kedati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Soghir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hambal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.

kaum muslimin dan negerinya dan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan Indonesia dan negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkorup dunia yang paling banyak ranking-ranking atas di antara Indonesia. Negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikian juga kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendali negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program pembangunan ekonomi, bukan. Yang pertama mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surat Nuh juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan istaghfiru rabbakum, kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yamditkum bi amwalin wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti penduduknya tidak kurang. Wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagai perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insyaallah dengan istighfar, taubat dan taubatan nasuhah merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi apalagi secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi rugi-nya juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapita yang hasil terbanyak, tapi di sana negeri yang terbanyak anak-anaknya muda bunuh diri. Di tempat-tempat lain, di negeri barat, banyak sekali kerusakan-kerusakan sosial karena mereka abai dari taat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia dan aturan-aturan manusia sebagai sumber kehidupan mereka sehingga Allah kacaukan mereka dengan semuanya itu. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita berusaha, langkah pertama kita bertobat pada Allah, istighfar pada Allah, taubatan nasuha. Kita menyesal kesalahan kita. Kita berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kita menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan baldatun thayyibatun warabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka. Bukan sekadar utopia

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di tanah suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
5: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Eh serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
7: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah.
3: Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
9: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya lagi di Ngopi Bareng Tirta di Cafe FK, di FKKMK. Dan kali ini saya nggak sendiri. Kali ini kita akan berdiskusi dengan dermatologis SPKK, spesialis kulit dan kelamin. Dan juga beliau adalah pengajar senior di FKKMK UGM. Tidak lain, tidak bukan, Bu Awalia. Oke, Bu Dokter Awalia. Kita
11: kasih.
10: Manggilnya Bu, Bu Dokter,
11: Bu Sri, Bu Dokter, Bu Lia.
10: Bu Lia ya? Bu Sri, Bu Lia. Bu Sri Awalia. Lucu ya, kayaknya seru. Enggak apa-apa ya?
11: Enggak apa-apa, Bu.
10: Ntar keluar dimarahin saya.
11: Oh, ya udah, Bu Lia.
10: Bu Lia ya. Oke. Okay. Ya,
11: oke. Okay.
10: Bu Lia bisa buat teman-teman, kalau teman-teman UGM kan rata-rata di FK udah mengenal. Tapi kalau di netizen dan di warga kan kayaknya belum kenal. Bisa diperkenalkan diri enggak?
11: Oke. Okay. Ya, ceritanya saya tuh apa ya? Ibu dosen. Waduh. Dan juga dokter, yang penting dokter kulit nih. Kenapa itu profesi yang dua saya suka? Ketemu pasien sama ketemu murid. Kalau pas ketemu pasien, ada muridnya, tambah ceritanya panjang.
10: Tapi galak enggak?
11: Galak enggak, itu tanyanya sama muridnya.
10: Sudah, kalau boleh tahu, sudah berapa tahun jadi dermatologis?
11: 2001 masuk 2005.
10: 20 ya, tahun lama.
11: Belajar.
10: 20 tahun untuk jadi pengajarnya, dosennya?
11: Ya 2005 itu.
10: Oh, double berarti?
11: Pas keterima, pas jadi pengajar. Pas selesai, pas keterima.
10: Kalau praktek tiap hari di mana, Bu Dokter?
11: Ada di Rumah Sakit Sarjito yang utama. Itu yang pastinya mikirnya banyak, tapi oke lah. Semua kok nggak bisa ditampung ke situ.
10: Dan sekarang saya mau tanya langsung, boleh nih?
11: Boleh.
10: Karena ini pertanyaan dari masyarakat. Dan kita kan tahu bahwa di Indonesia itu kan kemarin sempat di Jakarta polusi. Ya, dan sempat kita melihat di nggak hanya Jakarta, Karawang, Bekasi itu polusi. Dan banyak masyarakat tuh akhirnya bertanya, dok, kalau saya lari-lari di outdoor, impact-nya apa terhadap kulit, dan impact-nya terhadap kulit gimana? Terus cara mencegah piye?
11: Ya, sebenarnya kulit itu butuh matahari juga. Outdoor kulit itu butuh udara segar. Nah, outdoor-nya kalau banyak tumbuhan itu lebih bagus lagi. Sesuatu yang sedikit polusi itu lebih bagus lagi. Sehingga yang kita harus tahu tuh matahari jam berapa. Itu matahari jam berapa? Saya paling bagus sih sebelum jam 10, setelah jam 3. Seperti itu. Itu masih aman karena kulit itu butuh matahari. Eksem butuh matahari. Namanya aja penyakit psoriasis, penyakit vitiligo, obatnya kan UV, sinar UV, fototerapi. Salah satunya juga matahari.
10: Oh gitu.
11: Iya. Tapi outdoornya mana dulu, Mas? Kalau outdoornya itu di pegunungan, di pantai, polusinya lebih sedikit atau di itu lebih bagus lagi.
10: Oh, lebih bagus kulit. Kalau di kota, Jakarta, Bekasi.
11: Kalau pas Car Free Day mungkin nggak

0: Ini lucu nih. Gak salah sih itu tidak salah tapi tidak benar.
1: Terus, yeah. Gak tiap hari.
0: Oh, berarti pakai ya, ini, pakai ini ya, pakai sarung tangan.
1: Pakai sarung tangan, oh. Pakai tutup kepala, mungkin masker juga ya.
0: Oke. Okay. Dan sekarang kalau kita melihat tren setelah polusi itu ada beberapa orang, saya nggak tahu ngerasanya gimana ya Bu Dokter, tapi saya ngerasa circle saya tuh mulai banyak yang sering alergi.
1: Ya, jadi memang semua penyakit alergi itu kan memang utamanya kan dipicu oleh paparan bahan alergen. Nah, alergen itu memang paling banyak sebenarnya adalah alergen yang ada di udara, di lingkungan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak environment itu, apa lingkungan yang kayak polusi dari udara, aeroalergen namanya.
0: Iya.
1: Kok di pabrik, kalau udara, motor, gitu kan, dari motor, itu yang paling banyak. Sebenarnya lebih banyak dibandingkan makanan ya ternyata, Mas.
0: Oh iya? Nah,
1: kita sering nyalahin makanan sebagai penyebab alergi.
0: Iya, tapi betul. Ternyata, alergi seafood.
1: Itu dipicu lingkungan. Atau bahkan dia pakai kosmetik yang terlalu menggerus kulit gitu.
0: Oh.
1: Nah, membuat barrier kulit. Kan kulit itu kan sebenarnya pertahanan tubuh ya.
0: Barrier.
1: Kulit itu adalah pertahanan tubuh. Sehingga kalau kita mengoleskan sesuatu, itu harusnya yang membuat pertahanan tubuhnya itu bagus. Dia intak. Jadi apapun, misalnya sabunnya jangan yang terlalu antiseptik, jangan yang terlalu banyak parfum yang tertentu, jangan terlalu pakai pemutih. Itu kan sebenarnya untuk melindungi. Karena kalau misalnya kulit kita tuh seperti semen dan batu bata ya, kalau dia yang bagus itu adalah semen dan batu batanya rapi. Jadi kalau kayak banjir hujan itu dia nggak merembes kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi semua yang membuat dia merembes itu dikurangi, bahan iritan gitu. Itu salah satu proteksi. Selain proteksi dari baju-baju dan lain sebagainya.
0: Nah, kalau cara mengatasi kulit yang udah alergi gitu, misalkan dia sering gatal-gatal gitu, gimana cara mengatasi ini?
1: Perbaiki barrier kulitnya, kemudian kurangi sebisa mungkin, ya nggak usah harus pagi sampai malam tadi, kurangi paparan yang penyebabnya.
0: Okay.
1: Nah, paparan penyebab tuh bisa dari ngobrol sama dokternya, bisa dengan tes alerginya.
0: Oh.
1: Jadi pasien tuh dibikin untuk membuat, coba deh ketemu sekarang, pulang, pikirkan apa saja sih alergen yang memicu gitu.
0: Jadi dia terpaksa mikir sehingga nanti tahu.
1: Kemudian yang nggak lupa lagi stres.
0: Oh, stres ya? Stres itu pengaruh tuh?
1: Iya, pengaruh juga. Sama juga hormonal. Biasanya pada hormonal itu juga termasuk gaya hidup, cara tidur. Harusnya kan kita tidur paling bagus jam 10 malam, bangun jam
0: subuh.
1: 3. Sebelum subuh sebenarnya jam 3 itu kan. Tahajud itu boleh sepertiga malam terakhir. Itu pada saat hormon kita itu yang jahat, hormon jahatnya tuh produksinya pas sudah
0: low.
1: Sedikit kita sebaiknya bangun. Tapi pada saat dia banyak, kita istirahat.
0: Itu
1: juga pengaruhnya banyak hormon.
0: Terus salah satu impactful jerawat itu karena makanan dominan atau karena lingkungan? Atau?
1: Biasanya kalau kita ngobrol sama pasien, itu setiap penyakit itu kan ada orang yang bakat tertentu. Jadi kalau misalnya kita bakat jerawat atau kita bakat alergi, itu kita atur gaya hidupnya agar munculnya itu tidak terlalu sering. Jadi kita bisa mengontrol, mengendalikan. Nah, karena apa? Kalau jerawat, karena lingkungan, makanan juga perlu. Katanya tuh Western diet. Jadi saat jenis mak-aman Jawa ini sehat. Makanan rumah. Buh. Yang masaknya lama.
0: Ini lucu, kok iso?
1: Karena makanan Jawa itu masaknya lama. Makanan Sunda itu yang lama. Sayur-sayur, buah itu bagus. Nah, tapi kalau misalnya makanan yang berlemak, banyak gorengan, itu tetap jerawatnya jadi lebih muncul.
0: Loh kok iso, Bu?
1: Iya. Kok iso ya? Gue nanti mikir. Ilmiah apa ilmiah? Karena kan sayuran itu mengandung antioksidan.
0: Oh.
1: Ya, kita bisa bantu vitamin, tapi sebenarnya sayuran, buah yang prosesnya tidak terlalu banyak, tidak banyak penguapan, tidak banyak pembakaran, tidak banyak, itu kan akan membuat antioksidannya makin dikit.
0: Oke, soal jerawat kita akan nyahut ke cuci muka. Ini yang tanya cowok. Kalau soal cowok, wajah cowok. Kalau saya kan sudah sering edukasinya. Sebenarnya sebagai seorang cowok, kita kalau cuci muka batasannya berapa sih sehari?
1: Sebenarnya sih cukup 2 kali sehari loh ya. Atau kalau pas kotor. Dan kita juga, kalau jerawat itu juga dipengaruhi iritasi yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita pakai sabun yang ada scrubnya, dia banyak sesuatu yang menggerus, itu makin muncul jerawatnya.
0: Oh iya?
1: Iya, karena jerawat itu juga dipicu oleh gesekan-gesekan. Gitu.
0: Oh, karena terlalu sering?
1: Iya, terlalu sering. Nah, gitu.
0: Kalau buat para cowok, kan teksturnya lebih berminyak nih, ya, Bu Dokter. Cara mencegah jerawat buat datang pripun?
1: Ya, itu tadi makan, dijaga, olahraga, matahari, itu juga perlu matahari yang sehat, itu pengaruh. Dia banyak gerak,

0: jangan terkena paparan UV itu macam-macam kan, dari matahari sendiri, dari gadget, dari apa, itu semua yang merangsang itu.
1: Oke. Dan sekarang kita akan lanjut lagi ke kemerahan ya. Jadi kalau kita melihat, lihat keluhan di Twitter ya, itu banyak sekarang, cewek terutama ya, saya ngeliatnya nggak tahu ya, tapi cewek itu banyak yang sering mengeluh alergi itu merah semua. Terus akhirnya banyak yang self-diagnose, cowok juga tuh autoimun. Nah, emang semua semua yang kulit kemerahan di kulit itu apakah langsung
0: autoimun?
1: Iya.
0: Ya, itu enggak sih. Jadi kita tuh sering ketemu sama pasien yang selalu menganggap dirinya autoimun. Itu yang capek juga ya. Jadi sebenarnya paling banyak ya self-diagnose, atau dia lihat online, atau sudah diperiksa macam-macam. Jadi sebenarnya pelakit kulit merah-merah itu yang paling banyak tuh dia sensitif, atau kulitnya sensitif karena iritasi ringan. Belum tentu dia alergi. Jadi kena matahari itu kan juga, matahari kan juga mengiritasi ya, muncul eritem. Apalagi kalau kulitnya cerah, apalagi kalau dia sering pakai peeling atau sering pakai apa derm, apa itu yang
1: dermascroll,
0: itu kan banyak kena merah gitu ya, atau kena pemutih gitu. Nah, itu paling banyak itu sebenarnya adalah sensitif skin, kulitnya basicnya sensitif, atau dia dermatitis kontak iritan, atau dia punya basic dermatitis atopi yang barrier kulitnya nggak banyak, terus dipicu oleh tadi. Karena kalau autoimun tuh macam-macam loh. Kalau lupus tuh kan harus benar-benar bentuknya kayak kupu-kupu, diikuti dengan gejala-gejala yang lain, lemes dan lain sebagainya. Itu kalau dia merah langsung autoimun, nah malah lemes.
1: Jadi bisa jadi buat teman-teman ya, jangan self-diagnose ya.
0: Jangan self-diagnose. Nah, dilihat. Makanya ada yang saya bilang, di sini kan dermato, venerologi dan estetika. Kalau di Eropa tuh malah dermato alergologi gitu. Karena apa yang ada pada kulit itu kadang suka kelihatan duluan. Selain penyakit, oh ini alergi atau bukan sih? Ini obat atau imun bukan sih? Atau ini apa namanya, itu tuh seperti itu.
1: Itu baru. Nah, sekarang kalau ngomong soal profesi kan dari SPKK sekarang jadi DVE. Itu perbedaannya apa sih, Dok? Kalau secara basic saya mewakili teman-teman warga nih yang netizen belum tahu, apakah ada bedanya SPKK dan SPDVE?
0: Ya sebenarnya sih kalau SPKK dan DVE itu mungkin kalau KK itu kan kulit dan kelamin, DVE itu dermatologi venerologi, tapi karena tuntutan zaman kan orang butuh estetik. Tapi diharapkan loh ya, diharapkan SPKK yang memang mengerjakan estetik itu dia memang mengedepankan kepentingan pasien dan membuat kulitnya itu selain bagus dilihat, tapi dia tidak membuat kerusakan pada barrier dan tidak menimbulkan efek samping terlalu panjang.
1: Bisa.
0: Misalnya pemutih, dia jadi lebih mudah, melasmanya jadi lebih muncul pada saat dia nggak pakai tabir surya. Atau mungkin yang lainnya, hidrokoinon jadi okronosis.
1: Waduh!
0: Atau gitu. Ini nggak usah panik, nggak usah panik. Nanti harusnya nggak usah panik. Harusnya ditenangkan dulu, dilihat kapan perlunya.
1: Oh, jadi semua itu ada kapan perlunya.
0: Iya, kapan perlunya. Dan juga dokter kulit juga belajar juga kuat, harus kuat banget di dermatologi juga ya. Dan venerologi, sehingga dia bisa membedain, oh saya jangan diapa-apakan nih pasien ini. Ini harusnya pakai ini.
1: Oh, gitu. Jadi sometimes doing nothing juga masih aman?
0: Doing nothing.
1: Cuman dilihat.
0: Ya, nanti kalau aliran saya aman.
1: Tapi yang saya perlu tanyakan ini, Dok. Kalau kita masuk, berarti kalau dapat perawatan A sampai Z atau over treatment tuh efek buruknya gimana?
0: Efek buruknya efek samping ya. Kalau dia pas nggak pakai matahari, atau dia dilakukan secara tidak profesional. Kemudian dia, obat-obatnya mungkin pas dia dilakukan sendiri, sehingga pasien menggunakan obat itu sendiri. Betul. Kadang pasien kan juga beli sendiri. Itu nanti bisa disalahkan juga dokternya.
1: Yeah.
0: Jadi kita jadi dokter harus tanya dulu. Kadang, oh dia menggunakan beli sendiri online yang membuat kulitnya itu jadi putih, tapi pada saat dilepas dia jadi muncul kayak acne. Jadi bukan jerawat beneran, tapi acne yang diakibatkan karena withdrawal steroid. Nah, itu pada saat ketemu dokter, nanti dianggapnya waktu dikasih kosmetik sama dokternya alergi sama kosmetik dokter itu.
1: Padahal
0: tapi sebenarnya mungkin karena withdrawal.
1: Withdrawal steroidnya tadi. Yeah. Pas dikasih kosmetik malah alergi yang disalahin yang...
0: Yang ini, yang sebelumnya.
1: Itu karena paparan steroid terlalu berlebihan ya?
0: Ya bisa bahan-bahan kimia macam-macam ya, yang kita mungkin nggak bisa bilang abisis, belum dibuktikan.
1: Oke, terus berikutnya, Dok, yang mau saya tanyain. Kan kulit itu genetiknya, warna itu kan genetik ya. Jadi kalau saya putih, ada yang sawo matang, yang hitam, ada yang gelap, ada yang kuning langsat. Sebenarnya facial wash atau obat, atau kayak krim-krim pemutih itu real nggak sih?
0: sebenarnya real karena dia akan membuat eksfoliasi jadi lebih cemerlang gitu. Hmm. Karena ada bahan-bahan kimia tertentu yang membuat kulitnya itu apa stratum korneumnya tuh lebih mudah terkelupas dengan bagus gitu pada dosis tertentu sehingga dia lebih cerah. Karena kan tumpukan stratum korneum juga bisa membuat kulitnya jadi tidak cerah misalnya gitu. Tapi kalau untuk hidrokoinon dia memang benar untuk memutihkan, tapi kan harusnya untuk kasus-kasus tertentu misalnya melasma, pigmentasi gitu. Tapi juga dosisnya pun kan juga harus dalam tidak boleh terlalu lama, apalagi sekarang kan bisa dikombinasi dengan laser, dengan IPL, itu kan mungkin lebih
1: untuk impactfulnya apa sih sebenarnya kalau kita menggunakan krim pemutih berlebihan? Ada side effect-nya nggak?
0: Side effect-nya yang paling berat yaitu tadi withdrawal, acne withdrawal steroid, bisa juga acne yang folikulit, jadi radang pada kulit karena penggunaan steroid yang panjang, nanti infeksi kulit yang panjang jadi nanah-nanah. Terus kemudian juga kayak jerawat yang komedo.
1: Aku bayangin, aku soalnya
0: tadi aja online sih.
1: Terus batasannya maksimum, batasan amannya pripun dok? Batasan amannya.
0: Batasannya begini, kalau saya ke pasien gini, kalau kita mengoleskan sesuatu, terus wajahnya tuh langsung berubah, terus jadi kayak apa namanya seperti terlalu licin, terus terlalu apa putih gitu, terus pada waktu dilepas itu jadi kayak surem keluar komedo, itu kita harus hati-hati. Gitu.
1: Gampang ya?
0: Itu kalau berhubungan sama gampang gitu.
1: Gampang langsung mengenalinya ya?
0: Iya.
1: Terus cara mengedukasi masyarakat bahwa ya kulit dasarmu sama matang, mau kamu kasih krim putih lah akan seputih-putih.
0: Iya, yang paling lucu dulu keluar negeri nyari krim pemutih ya di sana nggak ada ya. Kita yang punya apa kulit sawo matang itu, kulit sawo matang tuh harusnya seneng loh Mas Tirta, karena dia punya proteksi terhadap mataharinya tuh tinggi.
1: Oh? Nah, iya. Ini menarik.
0: Jadi nggak perlu kalau diputihkan nanti malah jadi cancer kulit salah satu efek juga kalau terlalu gitu. Berlebihan. Iya.
1: Jadi kenapa kita sawo matang tuh emang se-impactful itu?
0: Iya.
1: Sawo matang tuh melindungi dari UV.
0: Iya, se-impactful itu karena kan kanker kulit banyak terjadi pada pasien pada masyarakat yang dia kulitnya kan tipe 1-2 yang kayak orang Eropa gitu.
1: Iya. Jadi itu karena karakter mungkin apakah bisa
0: tipe kulitnya.
1: Apabila saya bilang gini dok, kita tuh kulit yang sawo matang karena kita tinggal di wilayah tropis.
0: Iya.
1: Sementara teman-teman Eropa itu kulitnya lebih putih karena jauh dari.
0: Iya, karena sepertinya dulu tuh ya Tuhan selalu menurunkan sesuatu. Itu kan kalau evolusi manusia ya diturunkan manusia di situ, kemudian perkembangan dari organ-organ dia termasuk kulit itu kan menyesuaikan dengan
1: tempatnya.
0: Misalnya di Afrika itu kan kulitnya juga dia harus lebih gelap ke matahari dan lain sebagainya. Di Eropa dia mungkin juga di Inggris katanya yang kulit tipe 1 ya, yang dia ada musim dingin yang panjang gitu. Dia tuh pengen loh matahari loh.
1: Malah kualik.
0: Iya, karena matahari tuh butuh sekali. Kayak semua penyakit kulit, kalau dia kurang matahari, dia juga bisa muncul. Semua penyakit kulit yang dia kurang lembab, itu juga muncul. Nah, kita bersyukur hidup di Indonesia.
1: Karena suhunya normal ya?
0: Suhunya lebih standar tidak ada suhu eksim. Kayak dermatitis atopi, eksim itu kalau di luar negeri dia lebih berat gitu. Ya, kecuali kalau kayak saya alergi nyamuk, di sana jadi mulus karena di sana nggak ada nyamuk. Tapi kan bisa diatur.
1: Itu tidak eksek keluar alergi nyamuk. Itu dicokot nyamuk.
0: Cokot berarti. Cokot nyamuk, iya. Bukan alergi, tapi reaksi berlebihan terhadap nyamuk. Oh, pinter loh. Namanya aja dokter yang wawancara. Ya,
1: lucu banget. Tapi ini jarang ya, kalau punya dosen kayak gini, biasanya nilainya pelit.
0: Oh, gitu ya.
1: Dosen lucu bisa nilainya pelit. Benar enggak?
0: Saya sama guru, saya tuh katanya kalau kasih nilai terlalu banyak, terlalu berlebihan.
1: Oh, terlalu baik berarti. Oh, baik berarti lucu
0: terlalu
1: jaman. Berlebihan. Oh,
0: ijolak tapi juga enggak bagus loh, tidak bisa membedakan yang. Oh, enggak sih, saya karena kasihan, bukan kasihan. Mereka tuh sudah bekerja.
1: Lucu. Enggak sensor enggak apa-apa, itu lucu. Enggak.
0: Kalau itu lucu itu kan akan ketemunya di CBT ya, di tes itu. Tapi kalau misalnya sama residen dia udah ngangani pasien sulit-sulit gitu kok nilainya jelek, masaknya enggak tuh?
1: Ya kasihan.
0: Iya.
1: Wah, ini berarti favorit murid sih. Favorit murid deh.
0: Jangan dimasukkan ya, sensor.
1: Nah itu tadi gini, lucu. Terus Bu Dota, berarti saya boleh berkesimpulan atau mengambil pendapat, kalau kita terlalu pengen terobsesi banget di Indonesia memutihkan, berarti impact-nya malah gampang banget kena reaksi UV dong.
0: Iya, malah dia kulit barrier kulitnya jadi tidak bagus, sehingga apapun yang merusak, kan saat ini yang terkenal UV, berbagai jenis UV, UVB, UVA, yang lain sebagainya, maupun polutan-polutan mudah masuk ke dalam tubuh kita. sehingga menimbulkan reaksi. Termasuk pekerja loh mas, itu yang kasihan tuh pekerja, misalnya pekerja wet work yang dia pembatik, terus dia banyak terkena polusi, itu kan juga kasihan dia, karena kan teriritasi apa dari air, kan dia nyuci, ada nyuci lerak batik, terus kemudian di batik itu tuh ada banyak bahan-bahan kimianya, terus dia teriritasi. Untung pekerja itu kan kuat ya, kulitnya kuat gitu, jadi iritasinya lebih sedikit, tapi kan tetap banyak zat-zat yang toksik yang masuk. Makanya kita sering bilang waktu saya S3 itu apa, membuang, jadi negara maju itu membuang polutannya tuh ke negara-negara sedang berkembang. Betul, kita bilang newly industrialized country, jadi dia juga membuang penyakitnya ke kita. Makanya kita harus menghargai kalau ada barang-barang yang dibuat dengan itu kan memang itu mengakibatkan problem pada
1: Jadi fast fashion itu secara nggak langsung limbahnya juga mengganggu kulit kita.
0: Iya, mengganggu kulit kita, maupun nanti juga toksik-toksik yang ada dari itu kan masuk ya ke kita. Itu juga mempengaruhi, ini mempengaruhi polusi itu nggak ada udara tapi juga polusi air. Kadang mereka sudah mengolah tapi mungkin alirannya kan jadi masih...
1: Ini saya baru tahu.
0: Mengandung bahan-bahan kimia.
1: Berarti berbahaya. Makanya campaign kayak kerajinan itu kan slow fashion ya. Jadi fashion yang lambat, jadi kena kerajinan itu.
0: Tapi mereka juga banyak menggunakan yang bahan alam kan.
1: Iya betul.
0: Atau juga mengolahkan, sekarang sudah ada dengan teman-teman MIPA itu, mereka juga membantu mencari alat pengolah limbah sehingga bahan-bahan logam yang berbahaya, yang toksik gitu dengan teman-teman ITB itu dicoba digali. Jadi dia kalau di udaranya dia pakai HEPA filter. Jadi bahan-bahan toksik yang logam-logam beratnya yang ada di aeroalergen aeropolutan itu disedot gitu. Tapi yang di air juga.
1: Oke. Okay. Bu dokter, dan ini sekarang karena lebih segmented, saya mau tanya yang sempat disarankan orang-orang buat vaksin HPV.
0: Oh iya.
1: Nah, nih. HPV itu atau human papilloma virus itu kan gejala pertamanya di kulit tuh, bisa diceritakan nggak? Itu sebenarnya seperti apa sih HPV di kulit itu?
0: Oh ya, sebenarnya kalau yang HPV untuk vaksin kan terutama untuk kelamin ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Memang pada saat seseorang itu sudah mulai fase aktif seksual itu kan pada saat usia-usia tertentu ya, usia remaja itu kan memang harus dilindungi. Karena pada saat itu human papilloma virus itu bisa masuk ke dalam, menginvasi mukosa pada daerah kelamin. Nah, dan bisa mengakibatkan beberapa strain, itu kan bisa mengakibatkan kanker. Makanya kita perlu vaksin HPV. Itu terutama untuk yang kelamin ya, penyakit kelamin supaya tidak ada kanker serviks maupun yang pada laki-laki.
1: Oh, itu masuk ranah SPKK ya, juga ya.
0: Kelamin juga gitu.
1: Nah, kalau yang kulit tiba-tiba
0: kalau yang di kulit itu sebenarnya memang masalahnya barrier lagi. Jadi orang tertentu dia barrier kulitnya pas enggak bagus, ada virus masuk dan dia lebih rentan terhadap virus tersebut. Jadi ada orang tertentu kalau kena jamur dia nggak muncul, tapi ada orang tertentu yang kalau kena jamur atau dia terkena virus kutil itu dia muncul. Gitu.
1: Jadi kutil itu bisa jadi virus?
0: Dia virus. Jadi penyebab dari kutil itu virus itu.
1: Yang coklat-coklat banyak.
0: Ya, coklat-coklat. Tapi ada juga keratosis seborrheic yang dia karena matahari. Kalau verruca itu kan yang kutil, karena dia virus nempel. Nah, itu juga penyebabnya barrier kulitnya nggak bagus, dia rentan, ada virus di situ muncul. Tapi ada juga yang keratosis seborrheic itu karena matahari.
1: Karena paparan matahari.
0: Paparan matahari pada orang-orang tertentu.
1: Oh, kayak contoh tani ya?
0: Ya, Pak bisa. Tani. Kalau Pak Tani yang dia berbakat, paparannya banyak, itu bisa sampai verruca yang banyak, berat. Tapi kalau pada tempat-tempat tertentu bisa jadi CA misalnya gitu. Nah, tapi kalau pada orang biasa yang paparannya nggak banyak dan dia bakat kan bisa muncul juga. Seperti keratosis seborrheic di leher gitu. Nah, itu di kotor dan bisa muncul lagi.
1: Di kotor dan akan muncul lagi?
0: Muncul lagi sih dalam jangka waktu tertentu. Kalau kita merasa gatal, nggak nyaman gitu kan, kita bisa kotor.
1: Oke, dan kita akan melanjut ke matahari itu soal kanker squamous cell carcinoma. Wah, jadi squamous cell carcinoma.
0: Seharusnya Prof. Widodo ini yang di sini.
1: Enggak, ini kan kan sama basal cell carcinoma. Jadi kemarin tuh saya sempat ngedukasi ini Bu Dokter ke medsos bahwa paparan matahari berlebihan itu salah satu impact kuliah adalah kanker, salah satunya SCC. Nah, sebenarnya berapa sih gimana sih kok bisa kulit akhirnya jadi kanker SCC itu?
0: Oh ya, jadi
1: jalannya gimana sih? Kok tiba-tiba kenapa harus yang di situ jadi SCC? Kenapa enggak? Kenapa dia enggak ada pertahanan tuh loh sama enggak SCC?
0: Oh, tetap kalau kanker itu akan muncul pada orang-orang tertentu yang punya gena penyandi yang dia lebih rentan terhadap kanker tersebut.
1: Ya Allah,
0: jadi enggak semua dapat kena, tapi kan kita bisa lindungi dengan tabir surya, tapi juga dengan cek kulit gitu loh. Ke dokter kulit untuk mengecek kalau misalnya dia ada misalnya kalau nevus itu bisa jadi melanoma, itu seperti apa, misalnya dia tiba-tiba membesar, ada perubahan warna, tepinya nggak irreguler, terus kadang berdarah sendiri, lah makanya dia dicek gitu loh, apakah dia ada arah ke melanoma.
1: Oke.
0: Nah, jadi nanti, dicek aja sih sebenarnya.
1: Nanti saya yang nevus melanoma ini tanya gambarnya ke staff yang jenengan, boleh ini?
0: Oh boleh, boleh.
1: Biar nanti dikasih gambarnya. Nah, terus kalau untuk pencegahannya berarti pakai tabir surya.
0: Sebenarnya pencegahannya gini, yang penting pada saat kita ada tahi lalat yang cepat berubahnya atau apa, kita konsul ke dermatolog karena di sana nanti akan dilihat dengan dermoskop itu ada nggak kecenderungan ke arah keganasan.
1: Oh, jadi tahi lalat membesar terus itu, nevusnya
0: misalnya
1: membesar,
0: cepat nevusnya atau mungkin ada benjolan yang dia berjonjot, perubahan warna, ada berdarah, itu nanti ke dokter kulit untuk ahli, ya sebenarnya dokter kulit biasa juga bisa untuk screening ya, tapi kalau dokter kulit itu memang tidak pasti kan dia ke konsultan untuk onkologi, bedah onkologi, itu dia misalnya ada perubahan warna, ada di dermoskop, dari dermoskop itu bisa kelihatan.
1: Dermoskop itu kayak mikroskop tapi
0: kayak
1: mikroskop, kulit?
0: Kayak kaca pembesar, tapi dia untuk kulit yang dia bisa melihat gambaran pembuluh darahnya seperti apa, gambaran melaninnya seperti apa, gitu. Ada mengarah ke penyakit keganasan, enggak.
1: Nah,
0: gitu.
1: Untuk tabir surya, saya tanya ini tanya cara bodoh. Apakah kalau SPF yang angkanya semakin besar itu lebih efektif?
0: Harusnya kalau dia besar, memang proteksinya dia lebih lama ya.
1: Begitu.
0: Proteksinya lebih lama. Tapi itu pun kalau kita ngitung, apa ya, kalau dokter Arief tuh ahlinya fotobiologi ya, jadi dia tuh ada hitungannya. Jadi kalau kita lihat dulu minimal eritema dosis, jadi dosis minimal yang dia bisa muncul merah itu berapa. Kemudian dari situ kalau kita dikasih tabir surya, itu dia bisa terlindungi selama berapa jam. Jadi kalau misalnya kita wudu atau kena air, berenang kan kadang dia juga
1: luruh.
0: Ada juga yang dia memang waterproof, itu juga benar sih, benar juga, tapi tetap harus reapply, harus reapply lah.
1: Kalau dari Bu Dokter, biasanya ke pasien yang normal, awam, biasanya ngasih SPF yang angka berapa?
0: Sebenarnya sih kalau di Indonesia, kalau 30 pun sebenarnya bisa, cuman kalau dia terang, kadang pakai 50.
1: Tadi tergantung warna kulit?
0: Ya, tergantung warna kulit, sama tergantung juga dia peka nggak, karena ada beberapa yang dia SPF tertentu dia lebih eritem, ya lebih alergi, itu macam-macam, bisa karena pembawanya antara lotion, gel atau krim, itu ada yang dia lebih cocok pakai lotion atau gel atau krim. Kemudian juga dia tuh semakin SPF-nya besar merasa lebih gatal atau gimana juga.
1: Oh, ada yang alergi juga.
0: Ada juga yang kalau di tabir surya tuh ada yang alergi terhadap parabennya. Makanya kalau orang-orang kulit sensitif dia lebih memilih tabir surya yang dia fisik. Tabir surya fisik, physical sunscreen sama chemical sunscreen. Nah, itu ada.
1: Mahal loh ini. Mahal ini ilmunya.
0: Yang murah.
1: Yang mahal ilmunya ini, yang murah baju kita.
0: Iya, saya belajar.
1: Nah, sekarang rambut itu masuk SPKK juga?
0: Iya, ada ahlinya juga ya, Dokter Tuntas sama Dokter Rita. Itu dia memang, jadi dia rambut itu penyebabnya macam-macam. Dia bisa paling banyak rontok karena habis sakit. Rontok karena stres, ada juga yang trichotillomania yang sekarang banyak pikiran terus dicabut-cabut, itu juga menimbulkan itu.
1: Itu serius ada?
0: Ada loh ternyata.
1: Jadi banyak pikiran itu tuk-tuk-tuk.
0: Ada juga yang dia memang male pattern, yang alopecia karena hormonal, jadi pola yang pola laki-laki, male Kota pattern, male pattern alopecia, nggak apa-apa, mah bagus kok. Male pattern alopecia, gitu. Atau female pattern alopecia, gitu. Tapi ada juga alopecia yang autoimun, yang alopecia areata.
1: Wah, gila, itu banyak banget.
0: Tetapi itu tetap juga yang lihat harus khusus, gitu. Saya tuh nggak belajarnya dari Dokter Tuntas ya, untuk lihat alopecia areata itu seperti apa, gitu loh.
1: Kalau boleh tahu, masuk ranahnya ini. Kenapa... semakin cewek-cewek yang pakai catokan, itu kenapa rontoknya bisa parah ya?
0: Karena memang semua, jadi gini, paparan atau hazard yang berupa fisik, seperti pakai panas, terlalu dingin, maupun paparan kimia, misalnya pakai pengeriting rambut, pelurus rambut, cat rambut, itu tetap akan merusak kulit, merusak rambut kan memang. Jadi itu kalau misalnya tarikan gitu, sehingga harus dibalikin kan. Makanya kan kita pakai scalp terapi, pakai krim bath itu juga perlu sih, dipijat, itu kan ada titik-titik tertentu.
1: Kalau misalkan dari cewek yang sudah, ada cewek nih yang sudah ngeluh, dia sering rontok dan rambutnya panjang, terus terapinya gimana?
0: Kalau terapinya sebenarnya kalau saya paling gampang tuh kayak tanaman tuh loh, jadi di trimming, dipotong dulu. Sehingga makanan yang dioleskan tanaman tuh kok kita udah mulai mati-mati itu kan dipotongin semua tuh yang ujung-ujungnya. Benar. Jadi biar makanan yang dari tanah atau dari kulit kita dari apa namanya kulit kepala kita tuh nggak terlalu banyak yang harus dimakan gitu. Jadi ujung-ujungnya dipotong. Jangan pakai yang terlalu panjang dulu gitu. Sehingga makanannya cukup gitu. Terus kemudian juga dikurangi kayak hair dryer dan lain sebagainya gitu yang dikurangi pada panas. Event-event tertentu.
1: Tadi katanya keribat sama ini penting.
0: Nah, kalau keribat itu kayak saya tuh memang gini, kalau bisa nggak terlalu banyak bahan kimia ya. Jadi keribat di situ tuh kan ada pijet. Ada pressure terapi itu kembali ke alam sebenarnya. Kayak orang zaman dulu tuh pijet kerok gitu ya. Kemudian juga kalau kulit di apa kepala dikerimbat itu kan selain dia itu juga mungkin scalp-nya dibersihkan dan lain sebagainya. Itu titik-titik yang ada di kulit kepala itu kan kalau kita tekan dengan pas itu kan dia akan melancarkan aliran darah juga. Gitu titik-titik. Makanya kan kayak kalau orangnya tahu benar ya. Kan kita
1: saya
0: tahu.
1: Baru tahu. Saya kira gimmick itu.
0: Iya. Jadi itu malah mending gitu daripada terlalu banyak kimia kan kalau.
1: Dan
0: jadi akupresur tapi ada juga akupresur kan kalau.
1: Iya betul, akupresur. Dan kalau untuk next selanjutnya itu adalah ketombe. Apa bedanya ketombe dengan dermatitis seborrheic?
0: Oh iya, kalau ketombe itu sebenarnya dandruff sama dermatitis seborrheic itu mungkin kalau ketombe itu dia hanya di rambut ya. Tapi salah satu manifestasi dari dermatitis seborrheic itu tidak hanya di rambut, tapi juga di alis, di lepatan nasolabial, di telinga, terus gampang kopoan, gampang
1: kopoan.
0: Gampang banget ya, gampang kopoan. Iya itu.
1: Telingamu keluar cairan, cokek.
0: Banyak kotoran telinga, gitu. Ada juga yang psoriasis kepala kan ada, tapi jarang banget lah. Kalau sehari-hari biasanya kita ketombe, ya cuman dermatitis seborrheic kalau ada tempat lain yang terkena.
1: Kalau ketombe itu penyebabnya mayoritas apa sih, Dok? Kok bisa tiba-tiba muncul, padahal dia sudah menjaga kebersihan?
0: Ya, sebenarnya kalau ketombe itu kan ada kolonisasi dari jamur juga yang di situ ya, yang menyebabkan ketombe. Tergantung juga ada tanah tertentu yang dia bisa muncul jamurnya, ada yang enggak gitu. Terus kemudian dipicu dengan lingkungan tadi, misalnya dia menggunakan pomade, minyak-minyak rambut gitu. Makanya kalau orang yang punya bakat ketombe atau seborrheic kan kita gunakan minyak rambutnya yang powder ya, katanya ada yang powder,
1: yang powder
0: ya.
1: Sekarang,
0: yang terlalu
1: sekarang
0: yang
1: sekarang pakai powder ada. Jangan pakai
0: gitu,
1: yang terlalu
0: jangan pakai gitu. Makanya kita pakai shampoonya yang anti ketombe apapun mereknya, yang ada antifungalnya gitu. Terus juga mungkin terlalu lembab, terlalu lama, pas pikiran ya.
1: Pikiran itu ngaruh, stres ngaruh. Oh, kayak intinya kayak anggap aja ini kayak tanah ya. Kalau kita stres berarti akan mengakibatkan tanah tandus, jadi munculnya jadi kayak ketombe gitu.
0: Jadi kering. Terus muncul kita lebih kering.
1: Sekarang terkait rambut. Nah, ini kan langsung tanya ke ahlinya.
0: Di rambut ini. Alergi udah di rambut
1: gitu. Ingat nih, alergi sama rambut. Ada sampo tuh kan SLS dan non-SLS.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Nah itu kalau sebenarnya dari pandangan seorang dermatologis tuh apa sih bedanya?
0: Jadi gini, kalau yang SLS tuh sodium lauryl sulfat, itu dia memang punya efek mengiritasi ya. Jadi tidak hanya di rambut, tapi juga di kosmetik ya, sabun. Untuk orang-orang yang kulitnya dalam bagi kulit badak itu ya. Itu ya apa-apa sebenarnya pakai SLS. Tapi kalau orang-orang yang kayak saya kulitnya sensitif gitu, plus hatinya senenggal.
1: Lucu banget.
0: Hatinya
1: sensitif. Ini kan gue bilang, bodosan anti mainstream ini.
0: Kalau kulitnya sensitif, plus apa tadi? Dia tidak sensitif kulitnya, tapi kulitnya dibuat sensitif dengan berbagai macam pengelupasan-pengelupasan. Itu memang kita sebaiknya jangan menggunakan sabun yang ada SLS-nya. Paling gampangnya itu sabun bayi yang batang, sabun bayi batang gitu, yang nggak ada parfum, nggak ada iritasi. Terus kalau orang bilang tuh nggak berbusa gitu, kok orang mantep ya nggak ada busanya lah. Busa itu yang mengandung SLS.
1: Atau SLS itu kan berarti untuk kalau untuk orang yang hipersensitivitas kulit
0: jangan ya. Sebenarnya kalau dia kulitnya sensitif, mudah merah, atau dia menggunakan produk-produk yang exfoliating, itu ya sebaiknya pakai sabunnya itu yang tanpa SLS. Saya paling murah sabun bayi batang, saya pakai itu
1: langsung disemprot.
0: Saya kalau sama pasien gitu, yang murah gini dulu Bu, habis itu gini dulu.
1: Nah, pernah menghadapi alergi obat gak?
0: Waduh, banyak banget, ya ampun. Aduh, kalau di Sarjito tuh isanya cuma berdoa loh mas saya.
1: Loh kok iso?
0: Iya, karena pasiennya, ini gini loh, enggak ya. Jadi gini, alergi obat mulai dari yang, jadi kalau di Sarjito kita menghadapi, dikonsuli pasien-pasien ini alergi obat atau bukan alergi obat. Jadi merah-merah muncul.
1: merah-merah muncul.
0: Dokter kulit yang alergi, ahli alergi atau dokter kulit yang banyak bertemu dengan pasien alergi itu dia jadi jurinya. Oh, ini lebih ke arah merahnya karena virus atau infeksi. Ini merahnya karena alergi obat gitu.
1: Mumet loh.
0: Nah, nanti yang bikin saya harus banyak berdoa itu kok alergi obatnya tuh sampai sudah Stephen Johnson yang mengelupas gitu, atau ada juga alergi obat yang namanya dress. Apa jenisnya api, dress baju.
1: Sebenarnya
0: tapi
1: api.
0: Ya, tapi isinya secara api. Jadi alergi obat yang disertai efek apa namanya? Penyakit dalam, jadi mengenai hepar, mengenai paru-paru, aku rada sedih nek.
1: Nah, kok bisa sampai memunculkan DRESS dan SJS itu pripun, Dok?
0: Dia memang genetik tertentu, pada saat terkena obat tertentu, dia reaksinya berlebihan. Kalau SJS itu adalah exfoliating, jadi kulitnya itu mengelupas gitu.
1: Kabar ini ya. Dan itu kan perih banget itu.
0: Ya, itu enggak cuma perih ya. Itu semua ya kalau ke pasien itu perih gitu ya. Perih pada pasien, tapi kalau pada homeostasis pasien, semua yang kulitnya itu, kok tadi kan kulit iritasi biasa merah, tapi kalau pada semua pasien yang SJS10, dermatitis eksfoliatif, yang yang exfoliating itu, dia akan mengganggu hemostasis tubuh. Karena kulit itu kan kayak pelindungan, pada saat dia terkelupas semua kan jadi panas nih tuh kulitnya. Jadi banyak loss, garam-garam banyak loss.
1: Ini soal SJS ini kayak teman saya kan hobi nge-gym. Dia nggak pernah tahu ada dewet alergi, tiba-tiba dia makan ayam, ceritanya. Makan ayam, nggak tahu ayam itu seger apa enggak, kok besoknya bisa tiba-tiba SJS?
0: Nah itu enggak sih, kalau ayam nggak bikin SJS.
1: Berarti ada mungkin faktor lain?
0: Faktor lain.
1: Soalnya parah banget sampai
0: ngomong. Jadi itu diagnosisnya benar-benar SJS atau enggak gitu ya?
1: Iya, tegak.
0: Kan tegak atau tidak, kalau tegak SJS bukan ayamnya, berarti mungkin obatnya.
1: Ada obat sesuatu yang mungkin.
0: Dia menimbulkan SJS.
1: Sampai
0: yang paling banyak
1: semua ya?
0: Iya, mengelupas bibir, badan. Tapi juga nanti juga harus mestinya itu sudah dikonfirm oleh dermatolog ya.
1: Iya.
0: Itu SJS atau tidak.
1: Sampai bisa soalnya sampai dia 3 minggu perawatannya, baru keluar itu pun harus urut dari awal lagi.
0: Iya.
1: Kalau yang dress itu gimana ya, Dok?
0: Dress itu penampilannya kadang di permukaannya cuman kulitnya mengelupas tipis-tipis, enggak sampai ngelotok, tapi kulit arinya tok yang melupas. Jadi kayak serbuk-serbuk yang ada di permukaan kulit kemerahan gitu, terus wajahnya kadang bengkak gitu. Tapi yang membuat kita deg-degan karena dia mengenai organ dalam, bisa kena hepar, bisa kena ginjal, bisa kena pernapasan. Makanya kita kan berkolaborasi interdisiplin dengan teman-teman penyakit dalam atau anak dengan
1: gitu
0: paru. Nah itu dia ada genetik tertentu.
1: Selalu ada kaitan genetik.
0: Ya, dan dia juga bisa menimbulkan penyakit autoimun yang lain. Makanya obatnya hati-hati, dan itu tadi yang jalur langit. Banyak berdoa sih jadi dokter. Oh bener. Ya kita tuh harus murni kalau udah kayak gitu langsung, ya ampun saya bukan siapa-siapa.
1: Terus untuk karena ini saya mau tanya, saya tuh kan kalau sering lari terus
0: kapalan.
1: Lebih bukan kapalan, lebih ke kenapa sering blister yo?
0: Nah, itu namanya friction bula. Jadi bula yang muncul karena adanya gesekan. Kalau kulitnya masih tak kuat biasanya memang di daerah sepatu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang cancer ya, efek samping obat kemoterapi kan juga banyak, atau radioterapi pada pasien-pasien kulit itu juga kalau kulitnya itu jadi blister, muncul lebih.
1: Aku enaknya dipletuske apa bengke?
0: Sebenarnya sih jangan dipletuske, tapi dikompres. Kompres pakai NaCl. Tapi kalau misalnya ada NaCl tuh kayak pupuk, kata senior saya dulu, Dr. Sudirman tuh kasih makan. Jadi dia bisa eksfoliasinya bagus. Pada saat dia udah kering, di stop gitu.
1: Kalau apa jadinya kalau misalnya dipletuske gitu?
0: Kami takutnya kalau dipletuske, itu nanti ada infeksi tuh loh, kalau jarumnya pas nggak bersih.
1: Oh, berarti secondary infection ya? Jadi koreng.
0: Jadi koreng, nanti malah ada infeksi sekunder.
1: Jadi solusinya kalau misalkan saya blister, berarti mending kasih NaCl ya?
0: Dikasih NaCl, diistirahatkan dulu. Nanti kalau misalnya mau lari, ya ada proses sebelum, tergantung kalau blisternya tebal atau enggak ya. Terus jangan langsung lari lagi, atau dia menggunakan pelindung yang di dalam. Kayak orang kusta itu kan dia pakai pelindungnya tuh yang di dalam tuh empuk gitu loh. Supaya nggak friction.
1: Friction ya? Bedanya sama kapalan? Kalau kapalan?
0: Kapalan juga dia sebenarnya sama ya, cuman bentuknya kalau itu bula.
1: Bedanya sama kapalan? Kalau kapalan?
0: Kapalan juga dia sebenarnya sama ya, cuman bentuknya kalau itu bula, friksi dari kulit yang terus-menerus yang membuat kulitnya itu berbentuk bula. Tapi kalau kapalan dia friksi terus-menerus yang kulitnya menjadi tebal.
1: Ya ini karena saya nge-gym jadi yang kapal gini kan. Ya, jadi ini penebalan epidermis.
0: Ya, penebalan
1: korneumnya,
0: lapisan
1: ya?
0: Kulit, satum korneumnya sih seperti itu.
1: Jadi disebutnya kulit badak ya. Nah, terus sekarang ini pertanyaan dari netizen yang sebenarnya para cowok yang nanya. Kenapa cewek kalau bersihin muka harus pelan-pelan?
0: Ya mungkin dia menikmati.

0: karena kita tuh kadang harus healing. Healing itu kita harus melakukan kegiatan yang kita suka. Itu juga mengurangi penyakit kulit.
1: Jadi yang betul metode cuci muka yang gini atau kayak saya tuh kalau cuci muka gini.
0: Nah, itu enggak betul. Jadi gini.
1: Loh, kok enggak betul?
0: Cuci muka tuh harusnya gini. Untuk Mas Tirta yang pun sibuk itu kadang cuci muka tuh mungkin kita ada proses di mana kita menikmati prosesnya. Dia basuh dulu, mungkin kalau ada sabunnya mungkin kita usap dulu sambil kita wah bersyukur hari ini. Itu kan kayak salah satu cara mindfulness tuh. Terus habis itu di basuh.
1: Kenapa enggak?
0: Kok digaruk-garuk? Oh ya, saya bilang kalau terlalu cepat dan kasar nanti malah kasar Mas ininya. Jadi barrier kulitnya.
1: Terus yang betul yang mana? Kalau misalkan cuci muka, kan kalau saya gini kan rametu busa-busane. Nah, kalau saya kan langsung.
0: Lah itu berarti sabunnya mengandung SLS kalau busanya banyak. Jadi kita harus konsep bahwa cuci itu harus pakai busa itu dikurangi, apalagi yang kulit sensitif.
1: Jadi yang betul tuh yang pelan-pelan.
0: Ya enggak, ya menikmati.
1: Oh, habis waktu loh ya. Cowok-cowok malah.
0: Ya enggak apa-apa, cepet-cepet enggak apa-apa kok. Boleh.
1: Tapi ya resikonya gesekan itu ya.
0: Ya gesekan asal cepet, asal enggak ada kuku.
1: Sekarang ini teoritis yang sebenarnya pertanyaan penasaran saya, tapi saya enggak pernah tanya dosen. Urutannya tuh facial wash, facial cleanser, moisturizer, atau ada urutan sendiri yang direkomen?
0: Sebenarnya facial wash sama facial cleanser tuh sama loh. Ya toh, salah satu aja toh.
1: Oke. Terus setelah itu urutannya.
0: Terus habis itu tuh sebenarnya sih kalau saya pelembab, pelembab dulu atau kalau sudah ada tabir surya, tabir surya kan mengandung pelembab.
1: Kenapa harus ada pelembab sih dok?
0: Karena memang memperbaiki barrier tadi.
1: Setelah pelembab terus?
0: Ya udah terus tabir surya kalau pagi. Lah kalau malam itu orang-orang akan melakukan kayak apa ya? Misalnya memasukkan krim dan lain sebagainya. Katanya kan toner dulu, baru nanti serum baru krim katanya kan gitu. Tapi juga nggak harus tiap hari.
1: Nah, terus,
0: pokoknya intinya sealami mungkin. Selain dia nggak habis-habisin uang, aku langsung ditangkep ya karena perusahaan. Pokoknya sealami. Pokoknya nggak usah berlebihan.
1: Nah terus bedanya karo masker. Masker
0: tuh kadang dia untuk syuting, untuk mengurangi iritasi. Kadang juga ada masker untuk sama dengan serum, yang dia ada vitamin C-nya.
1: Oh, itu bermanfaat?
0: Iya, bermanfaat.
1: Bukan gimmick
0: kok.
1: Itu?
0: Itu bermanfaat. Saya juga sering kok, nggak alergi kok dengan macam-macam treatment itu ya. Okay. Karena kan juga banyak sekarang treatment yang physical, itu saya lebih senang juga. Kayak HIFU, yang dia mengencengin, gitu-gitu kan juga. Enggak merusak.
1: Nah, sekarang untuk
0: ahlinya yang lain aja. Saya kan kulit dan kelamin. Tapi enggak apa-apa, boleh kok, boleh-boleh aja
1: boleh.
0: Pakai.
1: Untuk
0: itu.
1: Closing.
0: Enggak sering.
1: Nah, ini ada closingan. Kalau sekarang ada penutup atau pesan enggak Bu Dokter buat teman-teman? Yang pertama mau cewek atau cowok deh? Monggo. Pesannya bebas terserah.
0: Tadi ada ya?
1: Apa?
0: Oh ya, pesan saya. Oke. Yang pertama, pada saat kita itu jadi cewek itu jangan lebay. Jadi cowok apa cewek, kita mungkin jangan lebay dulu ya. Kalau misalnya merah-merah, itu kita coba lihat apa penyebabnya gitu. Terus kalau misalnya tetap bagaimanapun juga, makanan yang sehat, gaya hidup yang bagus, kemudian tidak kecapean, tidak stres itu, mengurangi stres itu juga akan membuat semua penyakit kulitnya akan membaik. Terus yang ketiga, kalian tuh sudah cantik itu loh, apa adanya gitu. Jadi misalnya akan melakukan... Jadi dipikir baik-baik, apakah treatment itu akan membuat efek-efek yang membuat kulitnya jadi ada efek. Jadi kalau tadinya nggak jerawat, jadi jerawat.
1: Kayak tadi diterangkan
0: ya. Terus ada
1: ya?
0: Hitam-hitam gitu. Apakah saya sudah cukup bijaksana menggunakan itu? Gitu.
1: Nah, itu dengarkan Bu dosen yang ngomong. Ya.
0: Terus yang keempat juga kalau ke dokter, itu siapkan baik-baik pertanyaan dan jangan punya persepsi sendiri di kepala. Itu penting.
1: Jadi
0: dia... Dibuka dulu kepalanya, kemudian dengarkan, diskusikan apa, sampaikan semua yang menjadi fakta. Kalau perlu kronologis, itu sistematis, sehingga dokter itu tidak segan untuk berkomunikasi dengan baik, dan dia tidak tergiring ke suatu tempat yang mungkin jadi keliru. Apalagi anak kecil, saya tuh alergi makanan, alergi telur gitu.
1: Jadi akhirnya dokternya terarah ke situ.
0: Jadi ke situ.
1: Padahal belum tentu.
0: Apakah itu bisa menyebabkan, riwayatnya seperti apa, harus dengarkan dulu, diskusi. Nah, dan juga yang penting pada saat ke dokter tuh kadang juga di pertemuan pertama belum terjawab dengan
1: baik.
0: Mungkin baru pertemuan
1: kedua
0: berikutnya. Ini buat cewek ya, nggak ada pesan buat dokter ya.
1: Oh ya, pesan buat dokter. Berikutnya kan ada dua. Closing berikutnya buat dokter, terakhir buat cowok saya.
0: Iya, buat dokter. Ya. Oke. Buat dokter. Oke. Jadi kalau untuk jadi dokter memang kita memang harus punya waktu cukup ya untuk berkomunikasi sama pasien gitu. Dan memang kadang pasien tuh banyak yang nyebelin juga sih, whatever. Tinggal jiwit perawat nih. Karena kita sehidup semati, capek dengerin. Ya, jadi kita harus sabar gitu. Tapi intinya mendengarkan, tapi juga tidak boleh terbawa. Kita juga mengarahkan bahwa ini sudah cukup waktunya. Kita bisa ketemuan selanjutnya gitu. Terus apa lagi ya?
1: Kalau buat cowok, kayak saya yang cowok. Aktif.
0: Aktif ya. Ada waktu istirahatnya juga.
1: Ya, oke. Okay. Istirahat penting ya?
0: Ada waktu istirahat, ada waktu untuk slow living.
1: Terus untuk cara merawat mukanya kok cowok?
0: Oh iya. Kalau merawat muka, ya pakai, apa, kalau kulitnya sensitif, pakai sabun biasa aja ya. Nggak usah terlalu yang menggerus dan lain sebagainya. Terus kalau lari juga gunakan tabir surya. Sebisa mungkin lari pada saat jam-jam matahari baik. Aduh. Gitu, sebelum jam apa 10, setelah jam 3 gitu. Gitu.
1: Oke, iya. Dan ini kalau saya ini, kan saya kebanyakan tuh sudah ada apa? Apa yang hiperpigmentasi di sini nih, karena kebanyakan kena matahari. Nah, itu solusinya Pi?
0: Solusinya sebenarnya kalau dari saya sih nggak terlalu kelihatan banget. Jadi misalnya pun nanti akan dibilangin dulu pakai tabir surya, misalnya pun akan tindakan, saya lebih suka mungkin kayak IPL gitu, atau pick, atau laser, tapi yang khusus ke spesifik ke kulitnya, nggak semua.
1: Langsung loh, konsultasi.
0: Enggak, jadi.
1: Itu aja kalau.
0: Jangan berlebihan pokoknya.
1: Jangan berlebihan. Ada tambah lagi Bu Dokter? Pun.
0: Sudah sih.
1: Pun cekap, oke. Okay. Itu aja, asik. Dan ini seru kalau teman-teman mau ketemu beliau, kalau teman-teman mau ketemu Bu Dokter di Sarjito kan?
0: Sarjito, ya. Terutama saya di Sarjito gitu. Ada banyak tim.
1: Di sana kan? Atau mau kalau, atau kalau enggak ya jadi dokter. Daftar spesialis di SPD.
0: Di Sarjito, banyak temennya.
1: Iya, temennya.
0: Dokter resident tuh bagus-bagus, senior-senior saya bisa sharing.
1: Daftarnya apapun. Nanti SPDV-nya di FKKMK. Okay. Sekian dari saya Tirta.
0: Saya Dokter Awalia.
1: Iya, sampai.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wis, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya." Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, "Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin."

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, jika Anda berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda, dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini. Atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Saudaraku, pada hari ini pula sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat akan tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keindahan dalam akhlak, kerelaan dan keridhaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda hari ini dengan penuh keridhaan. Allah berfirman, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Saudaraku, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Dan bila perlu, Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Tuliskan.

Harimu adalah hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Sehingga itu akan membuat Anda berkata dalam hati, "Hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Saudaraku, karena hanya akan hidup hari inilah, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rob yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin, membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafilah, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat, memberi makan orang kelaparan, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu mereka yang dizalimi, meringankan penderitaan orang yang lemah, mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Anda hanya akan hidup hari ini. Maka Anda akan mengucapkan, "Wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban. Maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan. Maka saudaraku, hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab."

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada enggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian, din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah, dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam. Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama razaqat tayr. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Ta'du himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang, begitu dia melihat dia turun, dia makan sebisanya. Baru makan dua totol, digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki buat dia.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: piye to Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya

0: kan ono istilahnya lho Jo, pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane apik Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta Jo.
2: Lah saiki

0: iku menara.
1: Wey, pinter tenan saiki kowe
0: jos. Murid te Ustaz Salim.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
8: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
10: Oke, pemirsa, alhamdulillah saya sekarang sudah berada di kediaman Abu dan Ummu Akbar, dan masya Allah di sini sudah ada seorang yang sangat luar biasa. Insya Allah akan membagikan kisah-kisah beliau di kesempatan kali ini bersama kita. Semoga saja nanti pemirsa, setelah kita menyaksikan tayangan ini, kita akan mendapatkan pelajaran bahwasannya riba itu sangat luar biasa. Dan inilah pengalaman dari seorang Abu dan Ummu Akbar. Sehat Abu, Umi?
2: Sehat
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
10: Masya Allah. Ya, saya dapat cerita dari teman-teman katanya Abu Akbar dan Ummu Akbar sebelum ini saya katakan kategori sukses seperti sekarang. Ya, ini versi saya suksesnya. Ya. Tentu di balik itu semua pasti ada jungkir baliknya dong. Dan sempat terjerumus ke riba.
1: Iya, riba.
10: Nah, ini hari ini kita akan bercerita nih, Abu. Sebelum antum masuk dalam apa ya? Terjebak di dunia riba, itu sudah hijrah atau belum dulu?
1: Waktu itu belum hijrah.
10: Belum hijrah.
1: Belum,
10: ya?
1: Belum hijrah.
2: Belum paham.
1: Belum paham, gitu. Belum tahu apa itu riba, apa
2: riba
1: dampaknya
2: apa?
1: Riba, dosanya riba. Setelah tahu, masya Allah, dosanya luar biasa itu.
2: Dampaknya juga luar dampaknya biasa ke keluarga.
1: Luar biasa.
10: Baru setelah itu tinggalkan dan ada usaha makin lama makin maju. Dan kita tahu nih pemirsa, untuk daerah Tanjung Merawa nggak ada di antara kita yang nggak tahu dan kenal namanya bakso Ummu Akbar.
2: Masya Allah.
10: Ya. Ternyata di balik itu semua ada jatuh bangun ya nih pemirsa. Makanya ini kita mau angkat ceritanya. Tadi hijrahnya artinya setelah udah terjerumus ke dalam dunia riba tadi. Kalau boleh tahu dulu kejebak di riba itu sebagai pegawai riba atau sempat hutang ke bank atau bagaimana gitu?
2: Jadi dulu kerja
1: sebelumnya
2: pegawai ini. Karyawan.
1: Kerja di suatu perusahaan kereta Sorong lah itu, bikin kereta Sorong sampai 8 tahun baru kita mana itu?
2: Jadi saya dulu pekerja ini salon rias pengantin gitu. Jadi untuk berusaha mau mengembangkan sayap lah gitu kan. Jadi coba-coba lah buka usaha gitu kan. Tapi dengan nggak punya modal sama sekali gitu. Dan saat itu ada ide untuk buka warnet gitu. Buka warnet dan kami ambil modalnya dari bank gitu dengan menggadaikan surat tanah ke bank. Tapi pada saat itu memang nggak tahu sama sekali kalau ngambil apa itu tadi
1: riba.
2: Bank itu tadi riba gitu kan. Terus riba itu ternyata dosa dan apa itu riba itu memang nggak tahu sama sekali gitu. Ambil dulu awalnya itu ambil untuk buka warnet gitu. Dan buka warnet berkembang, suami tinggalkan kerja karyawan
1: ya, di pabrik
2: itu. Dikembangkan awalnya tuh memang ngambil riba tuh kayak dikasih apa ya suatu kayak nikmat gitu kan, jadi kayak
1: dapat uang banyak
2: ini kayaknya perlu dikembangkan lagi, berarti ambil lagi gitu. Jadi kayak ketagihan gitu, ambil lagi lebih besar lagi dari awal untuk mengembangkan warnet tadi dari yang 5 kom jadinya
1: 11 kom.
2: Itu nggak pernah ngerasain nyari uang di luar, capek nyari uang di luar,
1: tinggal nunggu
2: uang yang datang.
10: Gitu. Dan katanya juga sempat dulu minjem uang gara-gara operasi Bu ya.
2: Nah, jadi itu
1: setelah
2: ini kan apa? Warnet,
1: istri berkembang. Mau melahirkan itulah.
2: Iya, hamil operasi. Anak ketiga, hamil anak ketiga itu kan. Terus operasi. Ya disitulah mulailah kehidupannya berubah. Dari yang biasanya kami itu uang yang datang ke kami gitu kan, terus Allah kasih ujian melahirkan, rupanya anak kami yang ketiga itu Al-Hafiz Santoso itu divonis dokter sakit jantung bocor,
1: nah, ya,
2: radang
1: bocor.
2: Paru-paru.
1: Ada terinfeksi saluran napas juga.
2: Radang jadi, paru-paru.
1: Susah napas, jadi badannya itu biru, kulitnya apa kukunya biru semua biru. Jadi
2: suami itu harus ambil tindakan cepat, tanda tangan.
1: Enggak mikir-mikir ya udah biru semua biru.
2: Jadi suami itu harus ambil tindakan cepat, tanda tangan.
1: Enggak mikir-mikir ya udah yang penting
2: tanda tangan
1: cepet
2: gitu
1: dioperasi,
2: untuk biaya ya, dan segala macam. Dan itu biayanya satu hari itu 5.800.000 ya.
1: Yes,
2: 5.800.000 dan anak kami di opname selama 1 bulan setengah.
1: Iya,
2: 1 bulan setengah. Nah, disitulah mulai jungkir balik kan, habis segala semuanya dijual. untuk menutupi biaya rumah sakit dan mulailah terlilit hutang, hutang sama keluarga dan nggak cukup juga. Nah, cari jalan pintasnya, ambil uang bank lagi gitu untuk menutupi bayar tadi. Ini tadi hutang-hutang rumah sakit. Karena kita udah jual barang-barang semua segala macam nggak ketutup.
10: Dan itu masih usaha warnet dulu, Mi?
2: Usaha warnet.
10: Masih.
2: Dan setelah itu si abang sekolah itu kan di sekolah dia kan udah kecanduan nih sama game. Main kan namanya warnet. Dan dulu kan nggak ada kepikiran apa dampaknya untuk anak sendiri dan anak orang lain kan gitu. Yang penting
11: anak main tenang,
2: nggak rewel, nggak ganggu kerjaan orang tua.
11: Jadi orang tua itu sibuk dunia, anak itu nggak difokuskan cemana sih anak dampaknya main warnet itu kan.
2: Yang penting dicekokin mainan aja gitu, main game itu tadi. Nah ternyata di sekolah dia praktekin apa yang dia mainin biasanya. Jadi dulu dia main game yang pakai kekerasan itu, apa game-game tembak-tembak, apa segala macem lah gitu, kekerasan pakai senjata. Nah pas di sekolah dia digangguin temennya, dia ambil pisau dari belakang. Waduh. Dari dapur dia kejar-kejar kawannya pakai pisau.
10: Itu kelas berapa nih?
2: Kelas 1 SD. Nah gurunya kaget, kok ini anak sifatnya kayak gini gitu kan. Dipanggil lah ke sekolah. Nah awalnya dipanggil ke sekolah itu nyalahin anak. Nyalahin anak itu kayak buat malu aja orang tua, makin dicubitin makin dipukuli anaknya.
11: Malah dipukuli kan, anaknya tadi.
2: Jadi ustadznya lihat, ini kok orang tuanya malah gini gitu. Ya alhamdulillah orang tuanya main ke rumah kami. Saat itu kami masih buka warnet. Masih buka warnet, masih rias pengantin, masih ya apa adanya, jahiliyah dulu lah gimana gitu. Main ustadznya, terus ustadznya lihat keadaan rumah kami. Udah dapat jawaban ustadznya, padahal ustadznya belum ada cerita sama kami apa-apa. Belum ada ngobrol gitu. Lihat keadaan rumah aja udah paham beliau gitu kan. Baru bilang, awalnya kami keluh kesahkan anak lah, ini Akbar dulu kan, anak pertama, ini Akbar ini memang gini sifatnya Ustaz, gini, menjelek-jelekkan anak gitu.
11: Anak lah yang dijelekkan dari orang tua, nggak apa, mikir,
2: nggak introspeksi
11: kesalahan orang tua, nggak kepikiran ke situ.
2: Ternyata ustadznya bilang ini bukan salah anaknya, ini pure salah kedua orang tuanya, kata ustadznya kayak gitu. Ini pure salah kedua orang tuanya, kenapa anaknya seperti ini, karena yang dihadapkan juga yang kayak gini gitu. Ternyata saya sudah dapat jawabannya, kata ustadznya, kenapa Akbar begini ya, ini ibu bapak pernah nggak berpikir gitu bahwasanya usaha bapak ibu ini banyak mudaratnya gitu.
10: Jadi dibilang sama ustadznya ini kesalahan dari orang tua, itu nggak tersinggung?
2: Awalnya tersinggung gitu, merasa nggak terima, nggak terima kenapa kok dibilang gitu gitu. Ternyata ustadznya bilang gini, bu pak, kita balikkan ke ibu bapaknya aja lagi gitu. Seandainya ibu bapak nggak punya warnet, terus anak ibu hari-hari setiap waktu,

0: tiap menit detik itu mainnya ke warnet terus. Sampai ada suara azan aja anak ibu udah nggak dengar, gitu kan. Nah, gimana perasaan ibu, katanya. Gimana perasaan bapak? Kami diam aja, nggak bisa ngomong apa-apa memang. Nah, terus dibilang, mau main warnet nggak punya uang. Lalu, mau minta uang sama orang tuanya nggak dikasih. Dia curi uang orang tuanya untuk main warnet. Gimana perasaan bapak ibu? Saat itu macam berasa ditampar aja gitu kan. Baru setelah ustadznya pulang, nggak bisa tidur kami. Gelisah gitu. Benar juga apa kata ustadz itu kan. Kaji-kaji lagi. Ibu yakin, bapak yakin bahwasanya apa yang ditonton anak-anak itu semuanya yang baik-baik. Gitu. Kalau misalnya mereka nonton yang nggak baik-baik gitu, itu dosa terus loh buat ibu gitu kan. Satu anak, dua anak, bahkan satu kampung ini gitu.
1: Dan itulah titik balik Umi sama Abi hijrah.
0: Dari situ itu langsung merasa nggak bisa tidur, memang nggak bisa tidur, gelisah. Terus kita diskusi, udah kita jual aja gimana gitu.
2: Diskusi mau jual warnet.
0: Ya udah, saat itu keluarga nggak setuju, karena kan baru ngambil uang bank satu bulan. Untuk biaya si habis operasi, biaya habis di rumah sakit. Jadi nanti kalau misalnya dijual, cari penghasilannya dari mana gitu. Sementara kan bisa dibilang itu penghasilan pokoknya di situ, gitu kan. Padahal apa? Sementara baru satu bulan ngambil bank. Jadi nanti dari mana mau bayarnya ini tuh segala macam. Ya udah, kita Bismillah, mudah-mudahan Allah bantu.
2: Kalau memang ini jalannya
0: yang terbaik,
2: ya
0: permudah gitu.
2: Dipermudah. Alhamdulillah.
0: Nggak nawarin kemana-mana, cuma cerita ke temen ya.
2: Temen, ada yang mau, ada temen mau ngambil semua sekian jual. Juta jual, dah dibawa semua.
0: Uang tadi
2: itu diputer untuk buka usaha baru lagi.
1: Langsung ke bakso atau belum?
0: Enggak,
1: belum.
0: Air galon.
2: Depot air.
0: Isi ulang, depot air. Dari situ, tapi itu tadi uang dari warnet bercampur.
2: Dengan uang?
0: Dengan uang, pokoknya uang warnet tadi
2: uang
0: dipindahkan.
2: Uang haram sama uang yang apa bercampur lah.
0: Dulu kan berpikir kan gini, yang penting ya udah yang haram kan warnetnya aja, uangnya kan enggak gitu. Ya udah cuman dipindahkan usaha aja gitu. Nah itu jualan air,
2: cuma
0: keliling-keliling dari jam 8 pagi sampai jam 11
2: dapat gitu kan. 1 galon
0: cuma dapat laku 1 galon. Iya
1: Allah,
0: dari jam 8 sampai jam 11.
1: Jadi berjalan sampai berapa tahun usaha galon itu?
2: Berjalan 2 tahun aja.
0: 2 tahun pecah itunya,
2: karena itu pun mungkin tangkinya pecah, hasilnya pun uangnya nggak halal kan.
0: Jadi kami kaji lagi, kenapa ya kok dikasih ujian kayak gini lagi gitu. Ternyata dikaji-kaji, oh ini uang hasil warnet tadi kita pindahin usaha aja, berarti kan uangnya masih uang itu
2: yang
0: tadi
2: itu
0: gitu. Berarti memang betul-betul harus dibuang uang itu tadi gitu, memang harus dibersihkan, harus habis gitu
1: ya. Jadi kembali lagi ke anak tadi yang katanya pas begitu lahir ada penyakit itu, sampai berapa tahun?
0: Sampai 2019.
2: 2019 ya.
1: Dia lahir
0: sampai
1: tahun?
0: Sampai berapa tahun?
2: 2015.
0: 15. 2015, iya, 4 tahun.
1: 4 tahun. Dan itu keluar masuk rumah sakit terus?
0: Keluar masuk rumah sakit setiap bulan.
2: Setiap bulan.
1: Dan abu usahanya cuma
2: depot air.
1: Depot air.
0: Dari yang punya sendiri sampai kerja sama orang. Ambil air orang, beliau yang keliling-kelilingin dapat keuntungan 1.000.
1: 1.000.
0: Itu Ana sebagai istrinya awalnya kan cuma 1 galon laku. Kenapa kok cuma 1 galon laku? Malu.
2: Jadi istri ikut bantulah.
0: Support. Jadi suami kan memang basicnya kerja. Awalnya pabrik. Yang kedua memang nggak pernah kerja keluar kan. Uang yang datang.
1: Pegawai.
0: Jadi yaudah ayo kita bareng-bareng keliling.
1: Jadi Umi sempat jual ikut air galon?
0: Ikut.
2: Bantu-bantulah.
0: Ikut bantu.
2: Nyuci-nyuci galon.
0: Jadi cuma berdua. Kelilingnya bantu ikut gitu. Jadi laku 10. Dari 10 laku.
2: Lahan-lahan.
0: Sampai hari 100 galonan. Iya. 100 galonan.
2: Itu udah 6 bulan udah berjalan lancar lah itu.
1: Itu sudah hijrah belum?
0: Sudah.
1: Hijrah. Berarti awal hijrah itu gara-gara tadi anak tadi?
0: Ditegur Ustaz tadi.
1: Masya Allah.
0: Gak bisa tidur.
1: Oke, bagaimana nih pemirsa perjuangan dari Abu Akbar dan Umu Akbar hingga sampai ke titik sekarang? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali cerita kita. Tapi kita harus rehat dulu, jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspirasi. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih antum masih setia bersama kami di Muslim Inspiratif, masih bersama narasumber kita Abu Akbar dan Umu Akbar yang terkenal dengan baksonya di Tanjung Morawa dan Medan sekitarnya, yaitu dengan bakso Umu Akbar. Oke, sebelum sampai di titik menjadi apa ya, pengusaha bakso, tadi ceritanya Umi sama Abi masih jualan yaitu galon air galon keliling.
2: Iya.
1: Dan perharinya paling lakunya cuma 10 botol.
2: Iya.
1: Atau lebih-lebih sedikit, dan dari per botol Rp1.000 untungnya dibayar.
2: Untungnya
0: kalau air itu lumayan juga.
1: Lumayan juga.
0: Ya.
1: Juga.
0: Oh. Cuman itu seiring waktu itulah kan. Hmm. Udah lumayan sampai di titik 100 galon.
2: Iya, 100
0: itu
2: galon.
0: Udah lumayan. Nah, itulah di situ kami ngumpulin uang memang benar-benar apa namanya, dari yang up kan terus down, ngilangkan rasa gengsi apa segala macam, itu belajar dari situ kesabaran yang memang luar biasa kami dapatkan di situ.
1: Dan itu
0: belajar.
1: Masih terjebak riba.
0: Itu terjebak riba
2: masih.
0: Kan ngambil ribanya di bulan 9, Hafiz lahirnya di bulan 8, baru 1 bulan berjalan riba kami udah hijrah kan itu. Jadi macam mana caranya kita lunasin, betul-betul mohon ampun sama Allah, ya Allah permudah,
2: minta dipermudah di, bisa membayar,
0: untuk membayar riba, riba tadi
2: bisa cepat ya.
1: Itu per bulannya berapa dulu kalau boleh tahu?
2: Per bulannya 3.200.000.
1: 3.200.000. Abu harus menghidupi sekolah anak, ya 3 orang anak.
0: Sementara
1: penghasilan
0: awal-awal itu awal. Jatuh 5.000 gitu dapatnya.
1: Itu gimana makan dan lain sebagainya?
0: Iya, jadi sempat pernah di titik jarang makan.
2: Iya, jarang makan. Makannya nasi sama garam gitu.
0: Sering.
2: Sering.
0: Enggak cuma sehari dua kali. Bukan sehari sekali dua kali. Sering.
2: Itu sampai 4 tahun.
1: 4 tahun. Ya, Umi gimana tanggapan ini? Ini suami saya penghasilannya segini.
2: Itu kan awal-awal hijrah itu kan dari nol. Jadi merasakan makan nasi sama garam itu ya sampai 4 tahun ya, cemana mengolah supaya bisa bertahan hidup ya. Istri di rumah itu ada kayak bikin keripik, bisa diolah kayak tempura tuh, terus bikin bakso masuk-masukkan ke kede-kede,
0: ke warung-warung,
2: ke warung-warung untuk bakso sop itu, untuk makan ngesop, entah ibu-ibu itu pingin ngesop kan ada bakso kan enak itu.
0: Jadi makanya pernah kan gini, kalau udah bayar tanggal bayar bank, itu bayar bank, ini hari bayar bank, itu udah habis semua. Udah nggak punya uang pegangan sama sekali, jadi nggak makan. Jadi sampai ke besoknya berharap suami pulang bawa uang gitu kan. Jadi udah sore, suami belum pulang-pulang gitu kan. Sementara anak udah merengek, laparan, lapar. Jadi kami kan dulu belum punya kendaraan, adanya sepeda janda, janda. Sepeda apa sih namanya bilangnya, kalau kita bilangnya sepeda janda, itu dikasih sepeda ontel, itu punya bapak. Ya udah, jadi saya bonceng anak-anak untuk jalan-jalan keliling kampung. Dulu kami nyewa rumah di Batang Kuis,
2: terus sewa rumah. Di Gang Rame kan, kalau nggak salah.
0: Iya, jadi buat ngilangin rasa laparnya saya bawa jalan-jalan anak-anak itu keliling kampung gitu kan, sampai di rumah lapar lagi gitu kan. Jadi saya sampai nggak ada malu rasanya datang ke rumah salah satu yang saya anggap, oh ini orang baik, ini temen gitu kan. Datang ke situ bilang, Bude izin punya nasi enggak, satu porsi aja untuk anak saya kelaparan gitu. Saat itu kayak gitu, terus ya Allah belum masak gitu, terus beliau kasih kami 15.000, dikasih orang duit 15.000 itu, sampai kayak gitu. Udah nangis kayak mana gitu. Udah rupanya suami ditunggu-tunggu sampai malam, sampai belum juga pulang. Malam belum juga pulang, ternyata ada
2: becaknya apa?
0: Becak barangnya.
2: Apa olinya habis, jadi dia
0: mogok. Dan pulang jalan. Sampai rumah jam berapa ya, Bi?
2: Habis sisa itu kalau nggak salah.
0: Baru pulang.
2: Jadi alhamdulillahnya saat itu pas pula ada orang baik mau bantu nyorong sampai ke rumah pula itu.
0: Orang Pakam.
2: Orang Pakam.
1: Mogoknya
2: di
0: Seblume.
1: Seblume.
2: Tempat apalah depot air itu di
0: Seblume. Seblume dibantu nyorong sampai ke Batang Kuis.
2: Mau balik pulang lah itu, mogok.
0: Itu pulang-pulang udah keduduk aja, udah ngelendot di tembok. Terus nangis.
2: Jadi kan kalau pulang biasanya itu kan pulang dari
0: jualan
2: jualan depot air itu kan anak istri itu nunggu udah dapat uang air galon itu barulah bisa
0: makan.
2: Untuk makan makannya apa adanya lah, ada telur telur ya alhamdulillah itu bapak mbah ikut kan sama kami, jadi ada lahan lah di sekitar rumah sewa itu,
0: tanah kosong sedikit
2: tuh, sama nanam ubi, ditanami ubi sama mbah, jadi kan hasil ubi itu bisa untuk
0: makan sendiri. Kalau buka puasa nggak punya apa-apa gitu, udah ubi goreng itu aja. Berarti ubi sering, direbus, ubi digoreng gitu.
1: Sering puasa sunnah karena kalo, terpaksa
0: iya. Jadi pulang-pulang nangis, dia bilang minta maaf baru pulang karena gini. Udah.
1: Ya. Mohon maaf itu dalam keadaan seperti itu dulu sering cekcok nggak antara suami istri?
0: Malah yang sering ributnya waktu banyak uang, waktu jahiliyah dulu.
1: Oh.
0: Itu kalau itu kayak ada aja gitu ya, ribut aja gitu. Tapi waktu setelah hijrah susah-susah, ya udah bareng-bareng ayo. Gitu, nggak ada kayak ribut apa segala macam gitu. Kalau nangis lah sering.
2: Harus semangat, gimana caranya supaya utang riba itu cepat dilunasi.
0: Nah, yang
2: penting uang riba di cepat di apa?
0: Dilunasi.
2: Soal dilunasi, soal makan dah nanti bisa di apa? Cari-cari entah.
0: Apapun gitu. Itu yang penting utang dulu diutamakan dilunasi. Gitu.
1: Tapi alhamdulillah akhirnya dilunasi selama berapa tahun tuh?
0: Itu pokoknya ya 2 tahun lebih juga, 2 tahunan ya.
2: Utang riba 3 tahunan.
0: 3 tahun ambilnya, terus 2 tahun berjalan.
2: Berjalan.
0: Kita boom setelah jualan bakso lava, ada rezeki di boom.
1: Itu termotivasi dari mana jualan bakso ini?
2: Iseng-iseng istri kan posting. Awal-awalnya itu kan yuk buat bakso yuk. Ya udah yuk.
0: Kita makan sendiri.
2: Untuk makan sendiri. Awal-awalnya makan sendiri di posting. Dirasa enak, bagi-bagi tetangga, kata tetangga enak, udah-udah bisa lah nih dijual. Kira-kira habis kasih harga berapa seporsinya? 15.000 kata tetangga. Udahlah dibuat, nah, itu belum buka warung lah, masih di-deliverin ya.
0: Gitu posting, Masya Allah, yang komentar itu sampai ratusan. Dan yang membagikan, yang share itu pun juga sampai ratusan.
1: Alhamdulillah.
0: Situ. Ya udah, terus kita coba buka delivery.
1: Itu setiap hari buka.
0: Iya, buka delivery setiap hari. Dulu kayak ngabisin 3 kilo, 4 kilo itu luar biasa.
1: Udah hebat banget gitu. Dan Abi dulu masih jualan air keliling.
2: Itu udah enggak.
0: Pecah itunya, tangki airnya itu tadi pecah. Pecah itu tadi dikaji kok gini, kok Allah kasih ujiannya gini lagi gitu. Ternyata rupanya uang dari itu tadi, warnet tadi.
1: Ya, akhirnya setelah pecah itu usaha apa Umi sama Abi?
0: Itu coba tempura.
2: Tempura.
1: Keliling atau
2: delivery juga?
0: Delivery juga.
2: Terus banyak, lama-lama ada apa?
0: Makin berkembang. Waktu, makin berkembang.
2: Coba kita masukan ke Progen, bisa nggak ya? Masukan ke Progen, alhamdulillah
0: tanggapannya
2: luar biasa.
0: Pernah sampai ngirim ke Pekanbaru.
1: Sampai jauh.
2: Pekanbaru. Pulau Dendang. Asal ngirim 200 bungkus sampai di apa? Antar pakai Gojek ya?
1: Gojek itu. Itulah nanti awal mulai bangkit perekonomian dari keluarga Umi Abi.
0: Uang yang dari warnet tadi udah kami habiskan. Jadi betul-betul habis ke bayarkan ke bank. Udah kita mulai lagi dari awal. Coba giling tempura tadi itu minje apa maksudnya kayak boleh nggak kami giling dulu gitu, kami nggak punya modal ini, boleh nggak? Terus kata orangnya boleh gitu, ya udah terus kita jualin dulu, udah dapat hasilnya baru bayarin ke orang yang buat
1: tuang giling
0: tempura
1: bakso,
0: tadi
1: tempura. Gitu.
0: Dari situ malah berkah gitu, jadi dulu dapat pelajaran dari ustadz ini juga yang negur awal tadi.
1: Kalau boleh tahu ustadz siapa nih?
0: Ustadz Anto.
1: Masya
0: Allah sampai sekarang Masya Allah
1: gitu. Sehat beliau?
0: Masih sehat Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Nah sharing nih ke Ustadz Anto. Ustadz Anto bilang kayak gini, kalau cari usaha itu gak perlu modal besar. Cari usaha itu modal kecil tapi hasilnya besar gitu.
1: Ya semua orang pasti gitu nih.
0: Dia bilang gitu. Jadi kan kalau kami dulu kan taunya punya modal besar dulu baru bisa buka usaha. Nah beliau bilang gak gitu.
2: kebalikannya.
0: Nah, kebalikan dari itu. Kita punya modal kecil harus jadi besar gitu. Jadi dia umpamakan kalian buka galon air habis berapa juta, sekian puluh juta. Nah, saya jualan tempura modal 500 ribu, tapi hasilnya kita sama, gitu. Kalian menghasilkan sehari berapa? Misalnya 100 ribu, kan, gitu kita cerita dulu, kan. Terus beliau bilang, saya dengan modal 500 ribu, itu bisa menghasilkan 150 ribu, 200 ribu. Kenapa lebih banyak saya daripada kalian? Yang modalnya seharusnya lebih modal besar, kalian ya, lebih besar, seharusnya penghasilan lebih besar, gitu. Baru iya juga, gitu.
1: Oh, jadi belajar buat tempura juga dari beliau?
0: Iya,
2: dikasih tahu.
0: Jadi
2: juga
0: kasih tahu caranya, apanya segala macam, coba jual, laku sehari 10, 20 bungkus gitu. Baru kembangkan sayap lagi, coba-coba survei ke projen-projen Tanjung Rawa. Nah, itu alhamdulillah. Sampai ngantar ke Pekanbaru, dan yang pernah sakitnya kita modalnya modal utang. Terus ngantar ke Laut Dendang. Berapa bungkus ya hari itu?
1: Laut Dendang Medan.
2: Sekitar 150 ya? 150 bungkus.
0: Nah, pas diantar barangnya itu enggak dibayar cash. Orangnya pergi gitu. Nah, kami sementara dari semalam enggak makan. Mau makan enggak ada uang. Kan maksudnya biar dapat ini gitu kan. Jadi kami tungguin yang beli ini tadi gitu supaya bisa dapat bisa untuk makan gitu. Rupanya orangnya pergi gitu.
2: Keluar kota pula itu.
0: Keluar kota, jadi ya udah tungguin juga gitu. Sementara anak kelaparan, makanya saya punya program. Dulu saya buat program bayar seribu makan sepuasnya. Dulu saya buat itu.
1: Itu yang bayar seribu apa yang dibayar? Tempura?
0: Jadi enggak. Jadi saya dulu waktu susah-susah itu kan naik sepeda nih, anak kelaparan itu kan. Jadi
2: susah
0: ya Allah,
2: makan.
0: Gitu. Susah makan gitu. Jadi ya, saya bilang, ya Allah, kapan suatu saat Allah beri saya rezeki gitu. Pengen bagi-bagi makanan di pinggir-pinggir jalan gitu. Gratis gitu kan. Biar nggak ada orang yang ngerasain lapar kayak anak-anak gitu kan. Gitu. Jadi pas Allah, alhamdulillah sekarang Allah kasih rezeki. Dulu saya pernah ada program itu. Programnya namanya bayar seribu makan sepuasnya. Jadi orang punya uang seribu makan sepuasnya.
1: Di?
0: Di kami hari itu bukanya di pinggir-pinggir jalan, terus dibuka di masjid-masjid
1: gitu. Masjid-masjid. Itu jual tempura atau sudah bakso?
0: Itu udah jual bakso.
2: Sudah jual bakso.
0: Udah riba udah lunas, udah di titik aman lah gitu.
1: Oh, artinya setelah riba sudah lunas, baru mulai jual bakso.
0: Jual bakso. Jadi kita jual jual bakso dulu.
1: Oh, jual bakso dulu.
2: Jual bakso dulu ya.
1: Kok bisa terinspirasi jual bakso sih dari awalnya kan tempura?
0: Iya, itu tadi dari tempura. Udah tempura, setelah itu kan kita sempat punya karyawan juga. Ada satu atau dua orang gitu yang bantuin ya. Habis itu yuk besok libur, besok kita bikin bakso yuk gitu. Kakak bisa bikin bakso? Bisa gitu. Memang saya pun dulu saya tukang bakso, tapi bakso musiman.
1: Maksudnya bakso musiman itu musim durian ya?
0: Iya.
2: Tunggu lebaran,
0: baru jualan bakso.
2: Karena kan orang tuh megang uang banyak, dapat apa?
0: Tapi nanti seminggu aja, seminggu abis itu udah nggak jualan lagi, gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nyari modal untuk pulang kampung. Gitu.
1: Emang kampungnya di mana dulu, Abu?
2: Kampungnya di Kisaran.
1: Di Kisaran ya. Masya Allah. Dan memang Umi orang Tanjung Rawa.
2: Iya, Umi orang Tanjung Rawa.
1: Masya Allah. Dan dari bakso itu ternyata banyak orang yang suka dengan bakso Abi, bakso Umi.
0: Kak, saya kan pencinta pedas, suka banget sama yang pedas-pedas. Iseng-iseng cabai masukin ke dalam bakso. Gitu. Ya udah, terus bagi-bagi ke tetangga-tetangga rasain, keenak gitu. Bisa lah dijual gitu kan. Baru kalau dijual apa laku gitu. Coba aja kira-kira berapa ya kalau seporsi segini? 15.000 kata beliau kan, kata tetangga. Ya udah, beliau foto, posting. Beli di mana gitu, enggak dikasih tetangga katanya gitu. Ya udah, saya iseng-iseng posting juga. Itu kan diresponnya Masya Allah kan. Ya udah besoknya delivery. Kirim-kirim gitu, dan itu nggak semulus yang di pikiran kami saat itu, karena kan postingannya itu komennya ratusan, yang share juga ratusan, berarti ini peminatnya banyak gitu kan, buat 3 kilo bakso.
1: 3 kilo.
0: Ya, rupanya kilo. Ternyata yang PHP lebih banyak gitu, jadi suami nganter bakso, di mana alamatnya diantar, rupanya sampai sana orangnya nggak ada, ditelepon nggak mau angkat.
2: Oh, pergi,
0: banyak
2: alasan.
0: Yang kita hujan-hujanan.
2: Iya, hujan-hujan tuh.
0: Bawa anak semua, bawa anak kami kemanapun jualan, bawa anak kemana pergi
2: semua
0: bawa
2: dibawa, anak. Semua dibawa, tiga-tiga dibawa.
0: Jadi pernah nganter. Rupanya sampai di sana orangnya bilang mau buru-buru cepet segala macam. Ya udah hujan-hujan kita tempuh. Sampai sana orangnya nggak bisa dihubungin.
2: Allah.
0: Nggak bisa dihubungin ya udah gitu.
2: Sampai tempatnya.
0: Itu sempet mau kayak nyerah juga lah, kayak udahlah gitu. Jadi setelah berapa bulan ya kita?
2: Tiga bulan
0: delivery ya. Itu untungnya cuma 800.000.
2: 800.000 ya.
0: Tiga bulan
2: 800.000.
0: Nah tapi tetap ditekuni aja gitu. Bismillah aja tekuni. Dari 800.000 baru bilang udahlah kita nggak usah delivery lagi, capek bilang gitu. Kita coba jualan depan rumah yuk.
2: Berarti gitu. Di depan rumah ini ya, dimanfaatkanlah pekarangan
0: rumah sebelah. Jadi berapa meter sih itu? 3 meter kali berapa gitu ya halaman
2: 3
0: itu?
2: 3 meter.
1: Oh, artinya dulu sebelum jual di ruko kota, di sini dulu jual.
0: Depan rumah, teras rumah gitu pakai tenda biru. Gitu. Jadi uangnya 800.000 itu kami manfaatkan untuk beli sendok, beli cangkir, mangkok minjem.
1: Terus jualan masih minjem.
0: Iya, mangkoknya minjem. Allah. Punya kakak, terus staling minjem uang teman.
2: Itu modalnya pun belum bayar tuh. Ngambil di pajak kayak ayam ngambil
0: dulu,
2: sayuran tomat bawang tuh ngambil, nanti setelah jualan nanti kami bayar, alhamdulillah
0: dikasih
2: yang jual.
0: Buat
2: jadi kan mau nyewa depan nggak ada uangnya, jadi dimampatkanlah pekarangan rumah itu tadi supaya bisa jualan, bisa menyambung hidup tadi untuk makan dan untuk itu bayar uang riba
1: dan awal jualan lakunya berapa porsi sih, Mi? Tapi ditahan dulu, kita rehat dulu. Nah, pemirsa di mana Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol terus bareng Umi dan Abi Akbar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ya di Muslim Inspiratif dan masih bersama Umi dan Abi Akbar. Pengusaha bakso Umu Akbar yang terkenal dan fenomenal untuk daerah Medan dan sekitarnya, terkhusus untuk daerah Tanjung Urawa. Dan tadi kita sampai awal Umi sama Abi membangun emperan jual bakso depan rumah
2: dan memanfaatkan pekarangan rumah yang
1: pekarangan rumah. Dan itu saat hari pertama itu laku berapa porsi sini?
0: 4 kilo 5 kilo ya gitu. 4 kiloan gitu lah bakso.
2: 4 kilo, 3 kilo gitu lah.
1: 4 kilo dan sekitar 5 kiloan bakso.
0: Iya gitu. Cuman kan kemenangannya dulu dikelilingkan, delivery. Kalau ini kan kita stay di rumah aja gitu.
1: Lebih enak di mana sih kalau yang jualannya dan untungnya lebih besar mana?
0: Yang
1: apa delivery itu? Atau yang sudah mangkal di rumah?
0: Lebih enak yang mangkal di rumah gitu.
2: Bisa istirahat. Kalau yang enggak pala itu, apa? Pas lagi rame ya alhamdulillah capek juga.
0: Tapi responnya setelah buka itu Masya Allah memang. Waktu buka warung di rumah walaupun cuma tenda biru itu luar biasa gitu. Masya Allah dari 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ke 10 kilo gitu kan. Itu sampai jalanan mogok gitu ya.
2: Macet, gara-gara
0: warung.
2: Jadi lahan parkirnya pun
0: enggak ada lahan parkir.
2: Jadi kan make pekarangan rumah orang lah untuk parkir
0: tetangga. Gitu, jadi ngerepotin tetangga juga. Dan apa namanya, kalau misalnya hujan, namanya pakai tenda biru kan. Kalau hujan kita tutup gitu karena ini
2: tendanya terbang.
0: Terus banjir.
2: Soalnya kan pajak ini di kemarin kan datarannya agak rendah. Dari pajak itu kan tinggi, airnya itu masuk kemari.
0: Orang mau makan kan khawatir kan jadinya kotor, bau kan ya. Kita tutup, kalau hujan tutup.
2: Karena kan deket pajak.
1: Oh iya, ini deket pajak, Tanjung Urawa sini. Dan itu berjalan sampai berapa tahun jualan di emperan rumah?
0: 6 bulan. 6 bulan, alhamdulillah omsetnya kita dapat keuntungannya itu 5 juta, 6 bulan.
1: Selama 6 bulan atau
0: 4 bulan? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Cuma gitu. Tapi alhamdulillahnya dari situ kita bisa ngumpulin uang untuk ngebom bank tadi.
1: Untuk
0: bayar bank. Dan alhamdulillahnya
2: dapat.
0: Kita jualan di bulan 11. Iya. Bulan 2 kita udah bom bank. Udah kita lunasin banknya. Dari kita lunasin bank, Allah tambahkan kayaknya keberkahan gitu kan. Jadi rezekinya ngalir gitu.
2: Terus.
0: terus ngalir gitu, warung makin rame, makin
2: orang-orang
0: rame,
2: orang-orang yang makan bakso itu banyak tuh yang jauh-jauh dari mana itu.
0: Ada yang dari Kisaran sampai Kisaran. Datang ke warung Tenda Biru. Tetangga
1: Bapak enggak di Kisaran?
2: Kisaran kan luas itu. Saya kan Kisaran di perkebunannya.
1: Oh gitu. Artinya berita bakso Umu Akbar itu sampai ke Kisaran dan mereka rela-rela ketika lewat Tanjung Merawa mampir.
2: Iya.
0: Itu perawat pas kebetulan nganter orang sakit ke Medan karena udah dengar berita ada bakso Lava Umu Akbar. Dan itu kaget mereka gitu, dikirain kayak warung besar, warung kayak mana gitu kan. Tahu-tahu pas datang kemari kok masuk-masuk dalam gang, melewati pajak-pajak katanya. Rupanya yang didatangi warung Tenda Biru. Jadi dulu kami punya banyak pelanggan yang naik mobil terus balik, naik mobil balik.
2: Karena nengok, jalan tuh susah masuk.
0: Orang nggak yakin nengokkan warung kami. Terus gitu udah nyampe kok warungnya Tenda Biru kayak gini gitu.
1: Gak
0: jadi nggak yakin. Jadi nggak jadi makan balik. Putar balik kayak gitu.
1: Dan setelah itu baru berani sewa ruko di kota.
0: Sewa keputusan itu pun nggak punya uang.
1: Jadi modal dari mana?
0: Dari Allah, Allah yang bantu. Semuanya dari
2: semua Allah.
0: Allah
2: yang bantu. Dari mau buka usaha pakai apa? Ambil dulu. Semuanya ambil dulu.
0: Allah yang gerakkan.
1: Ruko ini juga sama gitu.
0: Dari Allah.
1: Pakai dulu baru bayar.
0: Iya. Jadi Allah, makanya
1: Allah.
0: Itu tadi karena Allah gerakkan hati semua kan manusia tadi yang memang betul-betul kita nggak punya modal, ya Allah bantu, ya Allah mudah-mudahan ini nggak kenal gitu, sama-sama nggak kenal, mudah-mudahan beliau ini percaya gitu. Karena dulu waktu susah-susah kita mau pinjam uang 15.000 aja orang nggak percaya,
2: orang
0: nggak kasih,
2: orang pun nggak, ya.
0: Dan alhamdulillah dengan itu atas izin Allah. Diluluhkan gitu, dikasih semua. Dan kita gak punya modal.
2: Dipermudah terus sama Allah tuh.
0: Kita karena coba muter-muter nikmat, ya cari ruko ya.
2: Tadi setelah melunasi utang riba tadi keberkahan tuh ada terus, Allah kasih terus.
1: Masya Allah. Dan
2: itu nyewa udah
0: awalnya uang yang untuk mau ngebombeng itu ada ini juga, maksudnya ada masukan dari orang lain lah. Kan uangnya bisa diputer untuk usaha, untuk modal. Kan uangnya bisa diputer untuk sewa ruko gitu. Tapi memang tekad kami mau keluar dari pintu dosa ini tadi. Karena doanya ya Allah, tutuplah satu pintu dosa ini untuk kami gitu. Sampai kapanpun tutup gitu. Jangan pernah lagi masuk nyemplung ke atau megang sedikit pun riba itu gitu. Dan alhamdulillah gitu kita lunasin, malah Allah kasihnya lebih-lebih dari itu.
1: Masya Allah. Gitu. Dan begitu buka itu saya langsung viral ya, langsung booming.
0: Iya, Masya Allah.
1: Dan saya baru dengar bakso Umu Akbar kan viral itu. Sempat coba dulu. Masya Allah. Dan memang bakso yang paling saya suka itu bakso Umu Akbar.
0: Masya Allah. Masya Allah.
1: Ini bukan karena di TV dan karena ada orangnya ya.
0: Iya
1: kan. Kameramen saya nggak percaya Mi. Masya Allah. Memang luar biasa. Dan setelah itu dari awal buka ruko dan sekarang sudah berapa outletnya?
0: Berapa ya?
2: Empat.
1: Di mana aja nih? Kalau boleh tahu nih, mana tahu pemirsa nih yang di Medan atau apa di lewat nanti bisa mampir. Satu di
0: Tanjung Merawa.
1: Tanjung Merawa.
0: Di Medan Denai.
2: Medan Denai, Marelan.
0: Marelan sama dua. Ini baru buka di Lubuk Pakam.
1: Lubuk Pakam. Di situ ada. Dan menu andalan adalah bakso.
0: Menu andalan bakso pecah ketuban.
1: Emang ada berapa jenis bakso sih yang dijual?
2: Banyak variannya.
0: Sampai lupa saya, 20-an kayaknya 20 ada.
2: 20 varian bakso. Ya. Yang baru-baru ini bakso rumput tetangga.
1: Apaan lagi itu? Tapi saya lihat itu yang warnanya hijau.
2: Itu bakso rumput tetangga itu.
1: Enggak, kenapa bisa dapat nama bakso apa tadi? Lapa. Bakso Lapa. Kok bisa terinspirasi dari situ sini?
2: Bakso Lapa itu kan Lapa itu merah, kalau cabai itu kan pedes. Jadi kalau
0: dibelah
2: kan
0: meleleh
2: itu cabainya
1: kayak gunung luar
2: lapa.
0: Kayak lapa gunung gitu. Kan,
2: kayaknya kok pedes makan bakso itu kan mantap gitu.
0: Coba kasih nama itu.
2: Di istri kasih nama Lapa, bakso Lapa Umu Akbar.
1: Saya kira ini R-nya kehilangan atau gimana, lapar gitu.
2: Lapa.
1: Oh, dari situ. Dan itu awal bakso pertama kali.
0: Iya. Yeah.
1: Dan sekarang sudah ada sekitar 20 jenis bakso.
0: Iya.
1: Dan yang paling laris, yang paling diminati orang adalah
0: bakso pecah ketuban, bakso rusuk iga. Rusuk iga. Semua sih.
2: Semua. Alhamdulillah. Ya, tergantung yang
1: selera masing-masing.
2: Selera masing-masing lah.
1: Kalau boleh tahu nih, Bi, sekarang dari awalnya tadi kan 3
0: kilo. 3 kilo, 4 kilo.
1: 4 kilo, 5 kilo itu udah hebat gitu kan. Sekarang udah berapa kilo sih per harinya?
0: Kurang lebih 300 ya.
2: 300 kilo.
1: 300 kilo bakso.
0: 300 kilo bakso.
2: 300 kilo apa? Kilo adonan. Ayam lah.
1: Mm-mm. Ayam 300 kilo. Iya.
2: 300 kilo apa? Ayam.
1: Waduh, satu kandang ayam orang habis ini. Masya Allah. Dan itu ayam, bakso ayam. Sapinya ada juga nggak?
0: Ada. Ada kita juga. Ada.
2: Bakso sapinya.
0: Jadi kalau yang nggak suka ayam bisa makan bakso sapi. Kalau yang nggak suka sapi bisa makan ayam.
1: Oh gitu. Gitu. Masya Allah. Dan luar biasa. Alhamdulillah sekarang. Oh, outletnya sudah ada di tersebar di daerah Medan dan sekitarnya. Ada rencana nggak mau menyebar ke luar kota?
0: Insya Allah mau, kalau bisa bakso Lapa Umu Akbar ini semakin berkembang, nggak cuma di Tanjung Merawa di Medan, tapi bisa keluar dari kota Medan gitu. Dan itu udah ada planning sih.
1: Udah ada planning. Gitu. Rencana mau ke kota mana nih?
0: Untuk selanjutnya kayaknya masih dirahasiakan, tapi masih, udah masih, ada ya? Gitu. Tapi udah ada yang di
2: gambarannya udah ada lah
1: belum dituju ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang pegawainya udah berapa sih?
2: Pegawai
0: kalau dulu 60 ini 60. Tambah di kurang 40. Lebih 85 gitu.
1: 85 pegawainya, Masya Allah. Buka lowongan nggak nih, kameramen kami juga mau kayaknya ini. Masya Allah. Dari yang awalnya belum ada pegawai, hidup susah, makan pun sering kelaparan, makan pakai garam, dan sekarang sudah bisa mempunyai sekitar 85 pegawai, luar biasa. Mungkin Abi, Umi, pesannya buat pemirsa-pemirsa kita, ada nggak nih untuk motivasi bagi para pengusaha, kira-kira ada nggak?
0: Pokoknya kalau misalnya kita mau buka usaha, mau merubah hidup, mau lebih baik, apapun itu ceritanya, kalau yang udah namanya larangan, udah dilarang Allah, maka udah, jangan dijalankan gitu, jangan dilanggar. Kalau Allah udah bilang nggak boleh, ya nggak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau jualan, tapi mau cepat berkembang gitu, sabar dulu gitu. Jangan buru-buru. Buru-burunya dengan apa? Ambil tindakan, ambil riba. Kita nggak punya modal, tapi kita nggak sabar, ambil riba gitu. Jangan gitu. Karena riba itu kami udah ngerasain sendiri, luar biasa. Sakitnya, dampaknya. Keributan dalam rumah tangga, efek untuk anak, dan untuk usaha kita gitu. Itu bakal hancur gitu. Nggak akan berkembang. Walaupun awalnya kita berkembang nih, ambil riba. Maju pesat gitu. Pada akhirnya bakal jatuh lagi, bakal habis semua itu.
2: Nyenangi orang bank.
0: Jadi pada intinya sabar dulu lah. Namanya hidup itu, sebenarnya manusia ini yang bikin kita hancur itu satu. Hawa nafsu kan. Gitu.
1: Pingin
0: kenapa kayak gitu? Jadi buru-buru gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen sesuatu, pengen punya mobil, ya sabar dulu gitu. Gak usah, pengen punya mobil, gak sabar, uangnya tadi dikumpulin buat DP. Ujung-ujungnya kita rugi, nahankan 5 tahun. Pengen punya kendaraan, pengen punya motor gitu kan. Belum mampu beli cash gitu. Punya uang, ngumpulin 3 juta misalnya untuk DP. Padahal kita ruginya berapa tahun ke depannya gitu kan. Mending sabar dulu gitu. Sabar dulu, kumpulin ada duit semampunya. Mending nggak punya, gitu. Mending kita nggak punya daripada kita berutang, gitu.
1: Punya tapi hutang.
0: Buat apa kita? Kalau orang kan bilangnya sekarang gini, kalau nggak utang nggak punya. Kan orang rata-rata bilangnya kayak gitu. Ah, zaman sekarang kalau nggak utang ya nggak punya, gitu. Ya mending nggak usah utang, mending nggak usah punya daripada berutang, itu.
1: Dan alhamdulillah sekarang sudah mobil sudah ada, rumah sudah ada dan semuanya.
0: Masya Allah.
1: Ya keinginan sudah ada.
0: Dan alhamdulillah dulu kan Akbar tuh mau bayar uang sekolah juga susah, kami. Anak tuh. Si Akbar sempat terancam sekolah nih, adiknya sampai nggak di sekolah kan, si Rindu yang sekarang umur 10 tahun, itu supaya abang bisa melanjut sekolah, si adik nggak kami sekolahkan. Nah itu punya niat juga, ya Allah suatu saat punya rezeki, pengenlah punya sekolah gratis untuk umat gitu. Masya. Karena ngerasain anak sendiri pengen sekolah, dan saat itu Akbar memang semangat sekolah.

0: Hanya hafalannya luar biasa, tahu-tahu kita nggak mampu bayar uang sekolah gitu. Jadi dari situ termotivasi juga, dan alhamdulillah insya Allah Baksolava Umu Akbar buka RQ. Insya Allah nanti bulan Oktober kita buka rumah Raudatul Quran Umu Akbar. Nah itu awalnya saya mau bikin gratis semua, tapi kita ada pembina dan kita bekerja sama-sama IC, terus didukung juga sama SDI Al-Fati, terus didukung Madrasah Al-Faqi, dan alhamdulillah terbentuklah RQ tadi. Lalu memberikan saran bahwasanya nggak usah kita gratisin, tapi kita kasih bayaran yang tidak memberatkan. Kalau kita gratisin, terkadang ada orang tua yang menganggap sepele. Ah, ini sekolahnya gratis, udah nggak usah masuk sekolah gitu. Jadi kita bikin satu bulan tuh cuma 20 ribu aja.
1: Sebulan 20 ribu.
0: Itu ruangannya ber-AC.
1: Masya Allah.
0: Iya, ruangannya ber-AC. Dan kita punya, kita fasilitasin guru-guru yang Masya Allah itu ada 4 orang. Logikanya aja, untuk nutupin guru aja nggak ketutup kan ya, gitu. Tapi itu uang tadi, 20 ribu itu pun cuman untuk supaya ada tanggung jawab orang tuanya untuk bayar gitu.
1: Oh gitu, itu Masya aja. Allah. Semoga angan-anganan cita-cita cepat terkabul.
2: Amin, amin.
1: Dan terakhir, Umi, Abi, apa yang buat bakso Umu Akbar itu beda dengan bakso-bakso yang lainnya? Singkat aja.
0: Bedanya? Apa ya? Jadi Baksolava Umu Akbar ini kita satu, kita nggak pakai obat-obat kayak pengawet gitu. Makanya bakso kita kalau ini hari buat besok udah basi. Gitu. Jadi nggak bisa. Terus untuk apa lagi ya?
1: Untuk beda ya. Kim di cita rasa?
0: Nah, cita rasanya Baksolava Umu Akbar itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya,
1: bukan pakai micin,
0: bumbunya. Udah gitu kita memang pakai lemak sapi yang betul-betul banyak supaya benar-benar lemak sih.
1: Oke, Masya Allah. Harganya proporsi dari berapa sampai berapa? Terakhir?
0: Dari harga
2: 15 sampai 50.
0: 50
2: ribu.
1: Oke, Masya Allah. Terima kasih Umi, Abi udah berbagi kisah. Semoga angan-angannya yang mungkin belum tercapai cepat tercapai. Dan semoga saja para pemirsa kita yang mendapatkan inspirasi dari kisah perjalanan hidup, perjuangan yang sangat luar biasa dari Umi dan juga dari Abi ya. Dan kami cuma terima kasih sekali lagi.
0: Masalah.
1: Kami udah datang dan ngerepotin ya. Masya Allah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai sini dulu cerita kita. Dan semoga saja antum semua bisa terinspirasi dari kisah perjalanan hidup Umi dan Abi Akbar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rotok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5999.

9935 dan Hendri di nomor 0857-1399-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Kiai Haji Abdullah Gymnasiar AAGIM dengan tema Allah Maha Melapangkan dan Menyempitkan Rizki. Kajian ini disampaikan pada tanggal 5 Februari 2021 dari Darut Tauhid, Bandung, yang kami ambil dari channel YouTube AAGIM Official. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan, mohon maaf ini telatnya sudah agak terlalu panjang, 11 menit. Karena memang baru selesai dari masjid saja sudah lewat jam 5 lewat 2 lewat 3 dan untuk persiapan saya mohon maaf ya. Dan kajian kita kali ini sebetulnya ingin menyempurnakan dari apa yang kita bahas semalam tentang bagaimana Allah yang Maha Melapangkan dan Allah yang Maha Menyempitkan. Jadi setiap kajian malam Jumat paginya akan kita coba membahas lebih lengkap apa yang pernah dikaji tadi malam ya, supaya kita bisa mempraktekkan apa nih yang bisa kita lakukan dengan ayat-ayat tersebut. Nah, akan coba bacakan lagi beberapa ayat-ayatnya, mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Allah yang melapangkan dan menyempitkannya. Surat Al-Isra ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Tuhanmu ya melapangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Allah kana bi'ibadihi, karena Allah Maha mengetahui dan lagi Maha melihat hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mengetahui keadaan kita dan melihat apapun yang kita kerjakan dalam terang-terangan, dalam sembunyi-sembunyi. Jadi kalau berkaitan dengan rizki ya, ini dalam hal ini rizki ya, Allah satu-satunya pembagi rizki, pemilik rizki dan pembagi. Kadang dibuka, kadang ditahan, kadang diambil, kadang digelontorkan, bisa diduga, bisa tidak diduga. Tetapi sebagian besar dari rezeki kita, kita tidak paham, tidak mengetahuinya, tidak menduganya, ya. Karena rezeki itu sendiri sudah Allah siapkan. Bahkan pada waktu kita di rahim ibu dulu, waktu kita janin, dari sel sperma dan sel telur bertemu itu sudah ada rezekinya ya, sudah ada rezekinya. Pembelahan sel itu memerlukan rezeki agar sel bisa berbelah dari 2 menjadi 4 sedemikian rupa. Dan itu belum ada pikiran, belum ada kita mengetahui sesuatu, tidak ya, kita masih dalam bentuk sel waktu itu. Dan itu sudah ada rezekinya, karena tidak mungkin sel berbelah tanpa ada karunia dari Allah. Jadi sebetulnya rezeki itu yang paling penting adalah bukan kita ingin tahu jumlahnya. Karena rezeki dari sebelum kita berpikir rezeki pun sudah diberi rezeki, dan sampai mati insya Allah nanti kita akan ada rezekinya. Yang paling mahal adalah dari rezeki ini keyakinan Allah lah yang menjamin rezeki, dan tidak semua orang yakin seperti itu ya. Sehingga orang yang kurang yakin Allah pemberi rezeki, oh dia akan galau terus, takut kurang. Kalau mencarinya dengan niat dan segala macam cara, tidak peduli halal haram. Lalu kalau dia sudah punya jadi sombong ya, karena merasa miliknya. Kemudian kalau sedang ditahan galau, waduh stres dan sebagainya. Takut miskin, faqrahu baina ainaih, dia akan di pelupuk matanya tuh ketakutan sekali, berkurang rezekinya. Kemudian kalau diambil oleh Allah, kan Allah mau ngambil rezeki kita sesuka Allah dan mudah ya. Diambil dia tidak ridho. Begitulah orang yang tidak yakin Allah pemilik rezeki. Kalau diambil dia tidak rela, dia sakit hati. Padahal masih banyak yang tersisa. Tetapi dia lebih sibuk memikirkan yang tidak adanya. Lalu dia akan iri dengki dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak rela ya, dia tidak suka orang lain dapat, dan dia senang kalau orang lain dapat susah. Aneh. Inilah orang yang kurang iman. Nah, kita sekarang tahu bahwa yang melapangkan dan menyempitkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya menjadi ujian. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, kalau bagi kita yang paling penting itu sebetulnya bukan datang tidak datangnya rezeki, tapi yang paling penting ya pertama adalah kita yakin dulu bahwa rezeki itu ar-razak, pemiliknya itu hanya Allah. Yang memiliki semua rezeki makhluk hamba-hambanya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa kita diciptakan wama min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Kita harus yakin bahwa kita tuh sudah diciptakan tuh udah lengkap, udah ada rezekinya nih, ya. Jadi kalau nanti dalam episode hidup ini ada lapang, ada sempit, ya itu adalah ujiannya. Kelapangan dan kesempitan ini dua-duanya ujian dari Allah. Jadi jangan menganggap bahwa kelapangan itu merupakan tanda kemuliaan, belum tentu, ya. Kelapangan bisa istijraj juga. Allah memudahkan rezeki, ditambah lagi, ditambah lagi. Pokoknya istijraj itu adalah Allah mudahkan keinginan duniawinya sampai dia tidak pedulikan halal haramnya. Nah, jadi tinggal nanti saja di akhirat akan ketemu tuh dengan keburukannya. Di dunia bagaimana? Di dunia satu, yang tidak akan diberi ketenangan, ya. Karena nanti kalau Allah membukakan dunia kepada seseorang dan orang itu kurang iman, maka duniawi ini akan sangat menyibukkan dirinya. Jadi Allah kasih hartanya, Allah bisnisnya diperbesar, Allah bukakan, wah ini mudah, ini untung semua, dan hidupnya tuh sibuk sekali dengan urusan-urusan keuntungan, kesuksesan, pujian, dan itu membuat dia tidak menikmati. Tidak menikmati apa yang dia raih, karena dia akan disibukkan oleh masalah-masalah, oleh kesulitan-kesulitan dalam usahanya, dan terus Allah mudahkan. Jadi kalau orang misalkan, wah itu tiba-tiba kaya seperti siapa, Jack Ma, itu bukan karena kepinterannya, karena Allah ngasih saja, hadirin ya. Lah kalau dia kan pintar, ya pintar juga Allah yang ngasih, kan tidak terbayang. Jadi orang kaya tuh bukan karena pinter, karena hebat, enggak, karena Allah aja ngebuka. Kalau rezekinya lewat pinter nanti ya ada lewat sana, tapi bukan kepinteran dia yang mendatangkan rezeki. Kalau kerja keras itu mendatangkan rezeki, yang paling kaya tukang batu, ya dia kerja keras luar biasa. Kalau yang paling banyak kerjanya paling kaya, kalau gitu warteg ya, 24 jam tuh. Banyak yang jualan 24 jam segitu-gitu juga. Kalau yang paling pinter yang kaya, kalau gitu para profesor, para insinyur, dokter tuh paling kaya. Enggak juga ya. Kalau jabatan paling kaya, enggak juga. Presiden tidak selalu identik dengan kaya. Oleh karena itulah kita tidak usah terpukau kepada jumlah kekayaan, karena yang disuruh dicari itu bukan kekayaan, tapi keberkahan. Jadi yang kita cari di dalam lapang dan sempit ini keberkahan. Seperti doa nikah itu ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Nah, kenapa disebut dua kali keberkahan doa pernikahan itu? Semoga Allah memberikan keberkahan padamu dan atasmu, karena ada dalam kehidupan itu ada kesenangan dan ada kesempitan, dan dua-duanya harus kita kemas mendatangkan keberkahan, artinya mendatangkan kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi ada kalanya kesempitan itu lebih baik, kan? Jadi kalau Allah Maha menyempitkan, tidak identik dengan dihinakan. Ada kalanya diberi kesempitan rezeki, membuat orang itu lebih dekat dengan Allah, lebih menghibah, lebih banyak minta ampun, lebih banyak memelas, memohon, mengakui kelemahan dirinya, mengakui kemahakuasaan Allah, mengakui dirinya tidak berdaya. Jadi kadang-kadang disempitkan oleh Allah itu menjadi bagian karunia. Nah, ini penting nih. Jadi jangan merasa, aduh, saya nih urusan saya mudah. Itu juga harus hati-hati, karena di sana akan ada ujub, ada ria, ada sombong, ya. Jadi Allah Maha melapangkan, Maha menyempitkan dan melapangkan ini, tetap dalam keduanya itu akan menjadi kebaikan bagi orang yang menyikapi dengan benar, ya. Ingat dalilnya, ajaban ri amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menajubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya baik. Walaisa dzalik li hadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang demikian itu selain mu'min, orang yang beriman. Nah, ketika dia diberikan karunia, syakar, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jadi pemberian Allah itu belum apa-apa, baru jadi kebaikan kalau syukur. Nah, wa in asabathu dharra sabar, dan ketika dia diberikan kemudaratan itu juga enggak ada apa-apanya, tapi kalau dia sabar, fakana khairullah. Nah, jadi ini penting sekali, ya, supaya, oh, kenapa ya Allah menyempitkan? Ini jangan suudzon. Karena dua-duanya ujian, dilapangkan ujian, disempitkan ujian. Tapi biasanya banyaknya orang jadi ujub, jadi ria, jadi sombong, jadi dengki itu justru karena kelapangan. Ya, karena kurang iman. Harusnya kelapangan, gimana nih, saya ini usaha maju-maju aja, dalam situasi sulit maju. Nah, kalau kita diuji oleh Allah dengan kelapangan, kata kuncinya kalau ingin lulus, syukur. Masih ingat syukur ada berapa? 5, ya. 1, hati yakin bahwa nikmat ini datang dari Allah. Jadi, ya, selain Allah itu hanya jalan. Wama bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, lisan. Tadi hati. Yang kedua, lisan. Afdalu du'a alhamdulillah. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan, ya, karena misalkan Allah ngasih uang 1 triliun, itu gak ada apa-apanya tuh. Ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ini lebih berharga daripada uang itu. Uang itu gak ada apa-apanya, tapi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin dengan benar, tulus dan yakin, ini adalah lebih bernilai daripada dunia yang Allah berikan. Karena alhamdulillah itu adalah keimanan, sedang dunia ya begini-begini sajalah. Makanya puji Allah. Kalau orang menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka konsekuensinya kita jangan pupujian, ya. Jangan jadi orang yang senang dipuji dan menikmati megang pujian orang. Karena semua kita kan dipuji, pasti yang dipuji itu karunia Allah. Dan kita dipuji karena Allah menutupi kekurangan dan aib kita. Yang ketiga, kalau kita ingin lulus dengan kelapangan adalah kita harus berterima kasih. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Berterima kasih kepada yang jadi jalan. Ini penting, hadirin. Kalau kita nggak suka berterima kasih, kita nggak lulus tuh. Nggak lulus sebagai ahli syukur. Karena nikmat dari Allah tuh sebagian lewat hamba-hambanya. Kita jadi orang lewat orang tua kita. Penciptaan kita itu lewat ibu bapak, ya. Sebagian pengurusan kita waktu kecil lewat ibu bapak. Itu rezeki dari Allah semuanya, ya. air susu dari ibu, kemudian ya sebagian besar waktu kita kecil itu pengurusan, kan ada nikmat penciptaan, ada nikmat pengurusan. Jadi kita diurus oleh Allah, tapi siapa yang jadi jalannya? Ya dikasih makan, kasih pakaian, kasih selimut, itu dari Allah semuanya, dan lewat siapa? Nah, kita berterima kasih, itu lulus. Orang yang tidak tahu terima kasih, durhaka ke orang tua, dia tidak akan menikmati apa-apa. Lalu ilmu, nah, ilmu juga ada jalannya, ya. Kita harus berkhidmat kepada guru-guru kita, berterima kasih karena mereka, beliau-beliau ya, sudah jadi jalan ilmu, terutama jalan hidayah. Nah, ada yang paling harus kita terima kasihi adalah yang menjadi jalan kita yakin ke Allah. Ah, ini mahal, mahal. Jadi ada pemberian berupa penciptaan, pengurusan, tetapi yang termahal di antara semua karunia ini sesudah kita diciptakan adalah diberikan yakin ke Allah, bersihnya tauhid kita. Ah, ini paling mahal. Jadi kalau kita ingin tahu karunia Allah termahal adalah la ilaha illallah. Dan ini bukan hanya di lisan, tapi sampai ke lubuk hati. Kita sudah tidak mengilahkan apapun selain Allah. Nah, yang jadi jalan ini, itu nikmat sangat besar. Yang harus sangat kita terima kasihi. Siapapun yang menjadi jalan, hati kita jadi bersih, hati kita jadi yakin ke Allah. Ah, itu. Saya ingin ngomong bahasa Inggris, the best gift lah, pemberian dari Allah yang tidak ternilai. Nah, tapi itu ada jalannya tuh. Nah, yang jadi jalan itu harus kita terima kasihi. Nah, untuk bisa hati bersih itu biasanya tidak hanya dengan sesuatu yang enak ya. Kadang untuk ngebersihkan karat itu kan digosok, dikerik ya, dipukul-pukul, coba lihat ngebersihkan karat itu ya, dipukul-pukul, kadang dibakar sampai akhirnya bersih dari karat. Nah, kita melihat itu harus dalam posisi jadi bersihnya ini merupakan nikmat. Saya rada susah menjelaskannya nih. Jadi jangan menganggap bahwa pujian, penghargaan, kekaguman itu merupakan selalu nikmat, belum tentu, itu bahkan bisa menggelincirkan. Tapi orang-orang yang menjadi jalan kita jadi bersih, nah itu harus kita terima kasihi. Kadang-kadang orang ditipu malah jadi dekat dengan Allah. Ya, kadang orang difitnah jadi dekat dengan Allah. Kadang orang diancam jadi dekat dengan Allah. Nah, sebetulnya orang-orang yang menjadi jalan itu harusnya kita berterima kasih itu. Itu ya yang ditangkap KPK, kemudian dipenjara, kemudian hartanya disita. Lalu dipenjara bisa tobat, dipenjara bisa menghafal Quran, dipenjara bisa semakin mengevaluasi dan memanfaatkan sisa umur dengan baik. Sebetulnya harusnya berterima kasih tuh kepada yang melaporkan, kepada KPK yang menangkap, kepada hakim yang memvonis, karena itu jadi jalan. Jalan lepasnya dari harta haram, jalan lepasnya dari perbuatan korupsi, jalan bisa bertobat, dan nanti di akhirat justru hasil akhirnya yang bernilai itu ya. Nah, kembali ke melapangkan. Jadi yang ketiga itu penting adalah kemampuan berterima kasih. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Jadi kita dimudahkan sujud nih ya. Sujud itu harus bagus, jangan seperti ayam mematuk. Kalau sujudnya bagus, karena yang paling pas dari semua aktivitas tubuh kita ini, yang paling matching dengan kening kita tuh waktu sujud. Jadi pada waktu kita sujud, kalau niatnya benar, caranya benar, itu pasti ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai, digambarkan oleh apapun. Karena itu paling pas tuh ya, kening ini matchingnya adalah ketika kita sujud dalam sholat khususnya ya. Jadi kalau kita senang sujud itu sudah bagian dari syukur. Rasulullah tuh Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Haji tuh sampai bengkak kakinya. Sujudnya tuh lama, Adelin. Dan itulah salah satu bentuk syukur Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin termasuk ahli syukur, lihat sujudnya betah tidak. Kalau kita betah sujud dengan khusyuk, itu sudah matching. Nah, anggota tubuh ini juga, mata itu sebetulnya nikmatnya itu dengan Quran tuh ya. Kalau udah nikmat ke Quran, kangen ke Quran, itu karunia Allah. Matchingnya ya, ngepasnya mata itu melihat kebaikan. Dan mulut juga termasuk syukur kalau falyakul khairon auliyasmut. Jadi sebetulnya yang membuat kita bahagia itu ya falyakul khairon. Makin kita berkatanya benar ya, baik, yaitu banyak menyebut nama Allah dan mengajak kepada kebenaran, menolak kepada kemungkaran dengan ikhlas, itu akan enak tuh. Mulut kita tuh akan membawa bahagia. Mulut kita ini akan mengangkat derajat kita. Kalau mulut ini digunakan apa yang Allah sukai dari mulut ini. Nah, mulut ini kan disukai Allah tuh falyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Ini burung kedengaran ya? Nah, itu Ustadz burung ya, sedang ceramah juga kelihatannya. Alhamdulillah, semua terjadi biiznillah. Jadi makin mulut kita ini senang berzikir, senang baca Quran, senang menyebut nama Allah, senang sholawat, itu syukur, itu akan jadi bahagia kita ini. Makin senang berkata baik, sebetulnya kita makin bahagia. Tapi kalau kita berkata buruk, hanya sibuk ngomong jelek, nah itu nggak matching sebetulnya dengan fungsi mulut ini. Jadi aja tidak nyaman. Harta juga begitu, hadirin. Sebetulnya Allah tidak menciptakan bahagia hakiki itu dengan banyaknya harta, tapi banyaknya sedekah. Makin banyak rezeki kita nolong orang, yang lapar bisa makan, yang sulit bisa lepas, yang hutang bisa terbayarkan lewat kita. Nah, harta kita tuh akan lebih terasa membahagiakan kita, enak ke hati itu kalau memang manfaat. Nah, ini banyaknya kita suka kebalik-balik. Sebetulnya banyak uang itu kalau tidak ada manfaat, beban bagi dunia akhirat kita tuh. Ya, ini harus dilatih. Dan yang terakhir adalah, oh, misal punya jabatan. Jabatan itu kan Allah yang menentukan. Lalu digunakan dengan benar, digunakan dengan adil, digunakan dengan penuh amanah. Itu bahagia tuh, hadirin. Karena ngepasnya begitu jabatan itu, tapi digunakan zolim, digunakan licik, digunakan untuk kesombongan, pasti tidak bahagia. Pasti tuh. Karena yang menguasai kebahagiaan adalah Allah. Nah, itu kalau kita diberikan kelapangan, ya, ujian kelapangan, maka kita lulus kalau kita syukur. Sekarang kita diuji dengan kesempitan, misalkan ya, pilihannya kita akan lulus juga kalau sabar. Udah terima, waktunya ditahan ya nggak apa-apa. Kalau Allah lagi nahan rezeki kita yang biasanya datang 10, sekarang cuma datang 2, jangan nyebut cuma, 2 juga itu dari Allah ya. Dari Allah tuh 2 tuh. Kan? Kemudian kita biasanya segala gampang, sekarang itu juga karunia. Karena mungkin ketika digampangkan rezeki, kita jadi ujub, kita jadi banyak beli yang tidak manfaat, kita jadi banyak banyak menggunakan barang itu untuk dosa. Oleh Allah sekarang dipersempit rezekinya, berarti Allah mencegah kita dari kesia-siaan, dari kemaksiatan. Wih, ini juga karunia ya. Udah nggak usah mengeluh, gimana sekarang saya nggak ada penghasilan, ya seperti yang diungkap, berarti sekarang mantap makan tabungan. Wah, sayang, saya udah nabung lama-lama, kalau sekarang terus tabungan mau diapain kalau nggak dipakai, kan mau catatannya aja, mati juga nggak dibawa. Tabungan juga itu teh rezeki dari Allah pada waktu kita dibuat sempit. Ketika Allah tidak mendatangkan yang baru, Allah sudah menyiapkan jauh sebelum kita disempitkan. Kan Allah udah tahu kapan kita akan sempit. Allah udah nitipkan banyak tuh. Pakai tabungan dengan penuh rasa syukur. Ah, tabungan saya habis sekarang, berarti manset ya, makan aset, jual. Kalau udah nggak, itu juga aset, itu rezeki dari Allah ya. Kita lahir kan nggak bawa apa-apa, waktu lahir mah nggak punya baju, nggak punya apa-apa, dan mati juga tidak bawa apa-apa dari dunia ini selain kafan. Jadi kalau harus jual aset itu jangan pakai berat, karena itu juga rezeki dari Allah. Udah jual, tapi harganya sekarang jadi murah, nggak ada yang beli, ya udah. Kalau memang saya dulu beli 300, sekarang pasarannya cuma ada 225, ya udah, nggak apa-apa. Kalau memang itu perlu dijual, jual weh, nggak usah pakai ngerusak hati ya. Itu juga udah untung dikasih, dah gitu. Syukuri masih ada yang mau beli, syukuri masih ada sisanya. Ini sekarang tinggal setengah harga, ya udah nggak apa-apa, syukuri. Ah, gimana aset saya udah habis, ada nanti jalannya. Mungkin nanti matang, tadi mantap, asalnya manji, makan gaji, kedua jadi mantap, makan tabungan, tiga jadi manset, makan aset. Nanti lama-lama matang, gini ya. Kalau kita dalam posisi sangat sulit, udah nggak ada apa-apa, kalaupun harus pinjam, jangan sampai bersandar ke makhluk. Hatinya ke Allah walaupun bicara ke makhluk. Nanti ada yang ngasih utang, ya Allah juga menggerakkan. Mungkin nggak jadi utang, oh, udah nggak usah berutang, bu, pakai aja, udah nggak apa-apa. Ini rezeki dari Allah. Tuh, itu juga Allah yang ngebalikin hatinya. Udah, pakai, nggak usah pakai ngutang-ngutang, bisa. Wah, ini, tapi kalau nanti harus lewat utang, nanti ada yang ngutangin, ya. Allah menggerakkan hati orang untuk menolong kita, karena Allah tahu keperluan kita. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari utang yang ya, utang konsumtif lah ya. Kalau utang karena perlu, mudah-mudahan bukan utang yang jadi dosa. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi jangan berkeluh kesah, tahan diri, berusaha sekuat tenaga tidak menggadaikan kehormatan kita karena sedang diuji kesempitan. Jadi menghibah ke sana sini, meminta ke sana sini, kalaupun itu darurat sekali seperti yang tadi dikatakan, mulut aja, nggak usah pakai hati berharap ke makhluk ya. Pak, saya dalam keadaan sulit saat ini, sudah berusaha tapi belum juga terbuka hasilnya, saya sudah mencari pekerjaan, kalau boleh saya meminjam dulu. Jangan jadi beban pikiran, Pak, karena saya tahu yang membuka pintu rezeki adalah Allah. Mungkin lewat Bapak, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, berarti memang bukan jalannya. Oh, maaf ya, saya nggak bisa ngasih pinjam. Ya udah, nggak ada sakit hati, nggak ada jengkel, nggak ada kecewa. Namanya juga tidak lewat beliau ya. Lalu ya begitu, jaga izah. Kalau kita dalam kesempitan, jangan sampai, oh, jangan juga kita masih mampu tapi acting nggak mampu. Nggak boleh ya. Sebetulnya kita masih berdaya, Allah masih menitipkan kemampuan kepada kita, tapi kita actingnya seperti yang udah miskin betulan, udah bangkrut betulan, nanti diijabah ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tamak, padahal Allah masih ngasih aset, tabungan, tapi hati kita tuh sangat berharap, bersandar, dikasihani orang. Jangan jaga izah kita. Allah melihat semuanya ya. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, kalau sedang diuji jangan berburuk sangka ke Allah, cari hikmahnya, karena pasti kepahitan juga bagian dari karunia. Tingkatkan tobatnya, karena boleh jadi kepahitan ini diundang oleh dosa. Tingkatkan syukurnya juga, karena masih banyak yang bisa kita syukuri walaupun kita dalam keadaan luar biasa getirnya. Lihat saudara-saudara kita yang lebih pahit dari kita, yang lebih getir, masih banyak yang lebih pahit dari kita, hidup di tenda, panas, dingin, tidak ada apa-apa. Bandingkan dengan apa yang ada pada kita, jangan baru disempitkan sedikit kemudian jadi cengeng. Ya begitulah, bersabarlah, tahan diri dari apapun yang membuat izzah kita, martabat kita sebagai orang beriman turun. Banyak tobat, banyak syukur, dan tetap banyak sedekah. Hah? Sedekah pakai apa? Sedekah pakai senyuman. Oh kalau gitu boleh nggak lihat kenceleng kemudian senyum? Boleh, tapi tetap masukin uang ya. Kemudian sedekah dengan ilmu, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan perhatian. Kita tidak punya uang bukan berarti berhenti bersedekah. Karena kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas adalah sedekah. Ya rekan-rekan sekalian, sekarang alhamdulillah dah cukup segitu.
2: Siapa?
1: Ya. Jadi itu yang semalam belum tersampaikan, sekarang dilengkapi yang semalam itu. Nah kalau mau doanya juga sebetulnya belum begitu apal. Oh ya, ini surat Saba ayat 39 ya. Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Nah ini katakanlah, sesungguhnya Allah lah Rabbku. Kul katakan, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, yabsutur rizqa liman yasha'u, melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Min ibadih, dari hamba-hambanya. Wayak dirulahu, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Dan barang siapa yang dan barang apa saja, wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dialah Allah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Surat Saba ayat 39 ya. Jadi gak usah ragu-ragu sama sekali untuk menafkahkan harta itu ya. Gak usah ragu-ragu, pasti diganti oleh Allah. Selama ini aja kita pelit, dicukupi. Ha, ingin tahu apa yang terfikir sesudah mendengar uraian ini? Siapa yang bisa menyampaikan ya?
2: Izin lah, ini yang bertanya sudah ada. Mau langsung pertanyaan atau gimana?
1: Sebetulnya saya ingin komentar, tapi ya nggak apa-apa, silakan.
2: Baik Kak, ini bagaimana bila ada
1: kerabat? Kalau ada yang anak yang sudah menikah masih sering merepotkan orang tuanya yang sudah pensiun, dan cucu-cucunya tiap hari minta uang ke mbahnya. Aduh, apakah ini termasuk rezeki keluarga itu, mbah-mbah? Emang ya begini, ini ujian bagi keduanya. Kalau itu anak memang belum mandiri, harus ditelusuri dulu kenapa Allah menyempitkan rezekinya. Apa karena ibadahnya jelek, tidak mau belajar agama, tidak mau sholat di masjid, tidak mau istighfar, habis sholat terus tidur lagi. Nah kalau dia perilakunya buruk di dalam mendekat ke Allah, maka kesempitan itu buah daripada diundang oleh perilaku buruknya. Harus tobat tuh, harus memperbaiki diri. Jadi jangan cuma dikasih uang, tapi harus dikasih juga ilmunya, penjelasannya, nasihatnya, supaya berubah. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Ya jadi sambil setiap cari cucu ya, kalau cucunya udah gak berdaya padahal dia udah ikhtiar belum juga, nah itu bantulah dengan ikhlas ya. Pahala buat mbah, gak apa-apa mbah. Terus selanjutnya.
2: Ya, berikutnya, bila ada kerabat yang selalu meminta dengan berbagai alasan, ada beberapa waktu yang ketahuan bohong gitu alasannya mungkin ya. Apa boleh kita enggak ngasih lagi, karena akhirnya enggak tahu mana ini yang benar atau dia bohong lagi gitu.
1: Ya, jadi orang yang kepepet itu ada yang benar-benar kepepet asli, ya. Dia udah nggak tahu harus gimana lagi. Nah, kalau kepepet sehingga dia akhirnya minta bantuan lagi. Nah, tapi ada yang nggak kepepet-pepet amat, ya. Tapi dia minta bantuan. Tapi ada juga yang dia merasa keenakan. Tiap kesulitan dibantu. Nah, track record ini akan terbaca sebetulnya. Nah, gimana? Tapi memang aslinya dia dalam kesulitan. Nah, kalau gitu, tapi dia pernah bohong. Nah, kalau gitu, dididik juga supaya jangan sampai bohong, ya. Pernah ada yang perlu bantuan, tapi akhirnya sampai informasinya ternyata suka merokok. Pas dengar suka merokok ini, wah, jangan-jangan bantuan ini dipakai merokok. Nah, harus diingatkan juga, ditabayunkan. Jadi sedekah itu tidak harus selalu identik, pas perlu diberi, ya. Kadang dengan menahannya juga bisa membuatnya evaluasi diri. Tetapi kalau memang udah luar biasa kepepetnya, ya dua-duanya diberi. Ini pernah ada kisah begini. Ada yang jualan di depan masjid. Kemudian oleh imamnya tuh, ini A baca di grup, ya. Ini jualan apa nih? Ini donat kalau tidak salah. Ya udah, saya beli semuanya. Ini udah waktunya sholat nih. Udah azan, tapi dia tetap nggak sholat, dia jualannya. Udah, saya borong semuanya karena tinggal tidak terlalu banyak. Borong habis. Nah, udah gini mau apa? Oh, saya mau sholat, Pak. Udah, habis ini saya udah dagangan habis, mau sholat. Dia langsung ke masjid tuh, nggak disuruh sholat. Ya, karena, nah, biasanya kita, sholat dulu, sholat yang benar, supaya dagangannya laku. Nah, biasanya gitu. Ini imam bijaksana, ya, karena memang sudah matang, dibeli dulu. Baru ditanya, ini sekarang udah laku semuanya, udah ini mau apa? Oh, saya mau sholat, Pak, katanya. Jadi, memang bagusnya itu, ada yang perlu didekati dengan dunianya dulu dikasih, baru dinasehati. Tapi kalau sudah berulang, nah, kita bisa bersikap lebih tepat lagi, ya. Baik, silahkan.
2: Baik, Kak. Berikutnya di Zoom, ya. Apakah boleh, A, sebel sama orang yang menjemput rezekinya dengan cara curang, A? Sudah diingatkan atasannya tapi selalu lolos, dibela oleh atas. Sudah diingatkan, ya. Tapi lolos oleh atasannya.
1: Gini, kalau mau sebel sebetulnya kan ada orangnya, ada kelakuannya. Nah, kita tuh sebetulnya boleh wilayah yang harus kita tidak suka itu kepada perbuatan buruknya. Kalau ke orangnya, kita tetap berharap orang itu jadi baik, ya. Jadi ada orangnya, ada kelakuannya. Nah, yang harus pasti kita tidak suka itu adalah kepada kelicikannya. Tapi ke orangnya, kita harus tetap berharap orang ini jadi baik. Jadi jangan sampai kita ingin orang itu buruk selamanya, karena kita juga banyak dosa. Mau nggak kalau kita jadi buruk selamanya? Tetap itu teh hamba Allah yang kita kalau bisa membawa manfaat bagi yang bersangkutan. Lanjut.
2: Siapa? Mana Pak Suranto? Saat mendapatkan rezeki, kita buktikan bersyukur dengan sedekah. Maksud dengan sedekah yang nendang itu gimana?
1: Nendang itu ya, maksudnya kita dapat uang, kita biasa sedekah misalkan 5.000. Kita dapat rezeki misalkan gaji sekitar 3 juta. Sedekah 5.000. Tiba-tiba kita dapat bonus 10 juta. Nggak diduga-duga, ini kan besar sekali. Terus kita sedekah 6.000, ini kan nggak nendang pisan, ya kan? Ini offside atau sledding ini. Harusnya kalau kita dapat rezeki yang tidak diduga-duga, ya celbet 20%. Jadi 2 juta tuh, aduh sayang, nanti tinggal 8 juta. Nah, asalnya aja nggak ada. kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat uang 10 juta. Terus kita mau sedekahkan 20%. Ya, dibersihkannya dengan 20%, misalkan 2 juta. Aduh sayang, ah. Jadi lah asalnya juga nggak ada itu 8, itu hitung-hitung ada yang ngasih 8 juta dalam keadaan bersih. Gitulah cara ngitungnya. Kan yang tidak disangka-sangka tuh bagusnya dibersihkannya tuh 20%, ya. Kalau ada yang ngasih tiba-tiba, ya, oh ini 1 miliar, nah itu 200 juta tuh. Aduh sayang, nah, jangan sayang, anggap aja kita dikasih 800 juta bersih. Gitu. Eh, itu nyambung gak ya dengan pertanyaannya? Udah lah, sambung-sambungin aja.
2: Mudah-mudahan.
1: Apa pertanyaannya? Lupa malah.
2: Ya, nendang tadi ya, nendang.
1: Oh ya, nendang, ya benar tuh, tendang. Ya, lanjut.
2: Eka, coba beralih ke medsos.
1: Di IG katanya nggak ada suaranya ini. Maaf, ini dari Amerika malah. Dari New York.
2: Ada.
1: Ada, Bu. Coba dilihat. Ya, lanjut.
2: Kita beralih ke medsos dulu, medsos dulu.
1: Oh, hari Minggu besok. Loh kok suaranya balik ke A lagi nih? Hari Ahad besok kita akan ngobrol dengan Selandia Baru di pulau paling selatan di dunia ini ya, di South New Zealand. Mudah-mudahan dengan Selandia Baru akan banyak wawasan baru. Ya, ada lagi?

0: Ini Kang Yudhistira, terima kasih ya, selalu memberikan bantuan kepada AA menuliskan ayat-ayat yang barusan dibahas di chatnya. Terima kasih. Oh, ini AA, begini puas, mohon maaf, pecinya tidak terlalu tinggi, emangnya bagus. Oh, terima kasih. Lalu selanjutnya, bagaimana? Gimana, Faruk? Ya. Nah, misal ada yang pinjam uang ke kita, misalkanlah tidak terlalu banyak, lalu dia tidak bisa mengembalikan pada waktunya. Kita lihatlah keadaan orang itu secara objektif bagaimana. Nah, apa ini? Nah, ya, kita lihat orang tersebut tidak bisa mengembalikan uang. Objektif saja kita lihat. Kalau memang tidak berdaya sama sekali, udah nggak ada lagi daya bisa mengembalikan, daripada membuat orang tersebut tertekan, takut dengan hutangnya, mending kita halalkan aja. Masih banyak rezeki kita yang lain yang bisa kita syukuri, daripada kita sibuk memikirkan rezeki yang sudah tidak mungkin balik lagi ke kita. Berarti memang sudah diambil oleh Allah lewat yang bersangkutan. Kadang usaha bangkrut, kadang-kadang kita harus jual aset, jual rumah. Ya, jalanin saja tanpa harus robek hati kita. Robeknya hati itu kayak perangko karena lengket, dia melekat. Kalau nggak melekat, nggak akan robek. Nah, makanya dunia ini harus sadar sekali bahwa ini adalah milik Allah, titipan Allah, dibuka, ditutup, diambil sesuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, kita ikhtiarnya maksimal, di jalan Allah niatnya benar, caranya benar, supaya berkah. Kalau diberi oleh Allah, kita syukuri. Kalau sedang ditahan, ya nggak usah rewel, sabar. Kalau lagi diambil oleh Allah, rezeki kita ridho, nggak apa-apa, diriset nggak apa-apa. Lihat orang lain yang beriman, jangan benci. Lihat orang dikasih sesuka Allah ngasih ya. Kalau sedang orang Allah diberikan kesusahan, kita ikut prihatin, ikut bantu. Jadinya semuanya jadi amal, Masya Allah. Dan kita tidak usah ujub dengan kalau dikasih, karena itu juga bukan karena kehebatan kita. Kalau kita punya rumah, punya perusahaan, punya kekayaan, bukan karena kehebatan kita, karena Allah mau ngasih aja, ya. Gitu. Ya sudah, sekian saja rekan-rekan sekalian. Kelihatannya sudah mendekat jam 6 ya. Terima kasih. Oh, suaranya putus-putus, delay. IG lancar, Zoom agak putus-putus. Mohon doanya supaya kami bisa mengamalkan ya. Jadi PR-nya hari ini udah ya, ingat baik-baik, Allah yang membuka menutup pintu rezeki. Apa-apa minta ke Allah dulu, sebelum bicara ke orang, ke Allah dulu. Bukan makhluk yang menjamin rezeki kita, tapi Allah. Jemput rezeki kita dalam keadaan betul-betul jemput rezeki dalam keadaan niatnya lurus, caranya benar. Jangan tergiur untuk menjadi dapat uang dengan cara yang batil, haram nanti, na'udzubillah. Kalau udah dikasih, syukuri. Kalau ditahan, tenang, bersabar. Jangan keluh kesah, jangan dagang penderitaan, jangan lebay, jangan acting menjadi orang yang paling nelangsa. Jangan, lempeng saja. Kemudian kalau diambil oleh Allah harta kita, ridho. Ya. Kalau nanti lihat yang lain dapat kemudahan, seangkatan syukur, tenang, ikut orang bahagia. Dan kalau ada yang sulit, prihatin, kita ikut bantu. Rekan-rekan sekalian, selamat berjuang menjalani episode dilapangkan, disempitkan ini. Semuanya adalah ladang amal bagi kita, semuanya ladang ilmu, dan semuanya akan jadi kebaikan kalau benar menyikapinya. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku yang baik. Senang sekali kita bisa silaturahim. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

ternyata jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah enggak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10 macam. Silakan Anda kembali ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi. Bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku. Dan variabelnya sedikit, yang haram itu sedikit sebenarnya, sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram, baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring kalau di darat, semua yang bertaring tidak bertaring di air lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal, yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa, juga buruk buat kesehatan. Dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun segelas, ikhwani dan akhwat rahimah rahimakumullah, orang minum racun segelas, kena racunnya segelas saja, apakah segelas racun itu bisa dibersihkan dengan segelas susu? Gak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat karena itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu?

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya

tampak puas dan tenang jiwanya. Ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah, Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap jalan yang kita lewati, kita diatur untuk tidak melebihi kecepatan tertentu. Jika melanggarnya, berarti kita siap berhadapan dengan berbagai resiko yang ada. Kecelakaan, mencelakakan orang lain, atau bahkan denda dan sanksi pelanggaran dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang telah menentukan batas kecepatan maksimal yang boleh dipergunakan untuk masing-masing jalan yang berbeda. Dalam kota, luar kota, jalan tol, dan lain sebagainya. Jika demikian halnya dengan jalan-jalan yang kita tempuh di dunia ini, namun tidak demikian dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh kecepatan tertentu, tetapi kesempatan terbuka lebar untuk berlomba-lomba sekencang-kencangnya dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, berlomba-lomba dan berpaculah untuk menggapai keridhaan Allah, karena hal itu diperintahkannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mengapa kita harus bersegera beramal solih padahal umur kita masih panjang? Mari kita nikmati hidup ini terlebih dahulu karena kita masih muda. Mari kita kejar dunia, setelah itu baru bersiap-siap untuk akhirat. Demikian mungkin pernyataan dan pertanyaan dari orang yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang tertipu oleh angan-angan panjangnya dan lupa bahwa kematian datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa mengenal kata muda atau tua, pembesar atau rakyat jelata, orang-orang kaya atau orang yang terlunta-lunta. Kematian tidak akan mengetuk pintu supaya kita bersiap-siap. Betapa banyak orang yang menunda-nunda taubat, melalaikan amal solih, tidak berbekal untuk kamu akhirat, dan akhirnya mereka menjerit setelah sampai di sana. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia fana barang sekejap saja. Tetapi itu hanya angan-angan belaka, karena usia telah sampai ajalnya.

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, aku akan duduk untuk bersantai, maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini baksi jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuk-Nya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita, sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
4: Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun.
3: Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
4: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
3: Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.
4: Wajah

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
1: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.
1: إِذْ

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: alim.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

0: musrifun.
1: Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.
0: Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajtadun.
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: Wa ma liya la a'budu alladhi fatarni wa ilayhi turja'un.
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: bangun.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
0: Bima ghafarani Rabbi wa ja'alani minal mukramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?

0: يعلمون.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
0: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idza hum mudlimun.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
0: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
0: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mash'un.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa inna sya'nughriqahum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
1: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
1: وَإِذَا

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idahum jami'un ladayna muhdarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ.
1: Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un.
1: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: Salamun qawlan mir rabbir rahim.
1: Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: مُبِينٌ
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
0: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
1: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?
0: وَمَا

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzir man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Awa

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
0: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
1: Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
0: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
0: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ.
1: Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan.
0: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ.
1: Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
0: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
0: أَوَلَمْ

0: مُبِينٌ.
1: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
0: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
1: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
0: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
1: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.
0: Alladhi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa'idha antum minhu tuqidun.
1: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
4: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.

0: مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia, benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ. Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.
1: Walam

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: yanshurun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.
1: Wa min

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
1: وَمِنْ

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
1: Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.
1: Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
1: Wa

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amil salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim.
3: Dari Al-Aghr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Muslim.
1: RDS FM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747. See you.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Seorang guru pernah berpesan, pilihlah sahabat yang membuatmu malu melakukan dosa saat berada di tengah-tengah mereka, dan janganlah kamu memilih sahabat yang membuatmu malu melakukan ketaatan saat berada di tengah-tengah mereka. Seringkali ya kita ini gak sadar betapa besar pengaruh dari seorang teman. Kita bisa menjadi taat karena pengaruh seorang teman, pun bisa menjadi berdosa karena efek sebuah pertemanan. Ada yang gak pernah sholat duha menjadi sholat karena teman-temannya sholat, karena teman-temannya mengajak. Ada juga yang biasa sholat tepat waktu menjadi telat karena temannya menjawab, nanti dulu, sebentar lagi ketika diajak. Jadi ada yang mendapatkan banyak ilmu, hikmah, pembelajaran dari teman-teman saat ngobrol. Ada juga yang banyak kehilangan waktu untuk menuntut ilmu karena terlalu asyik mengobrolkan hal yang sia-sia bersama teman-temannya. Ya, bukan berarti kita harus membatasi pertemanan ya, memilih untuk menjauh dan tidak berinteraksi sama sekali dari teman-teman yang kita rasa dapat memberikan efek yang buruk. Bertemanlah dengan siapapun, dengan siapa saja, tapi pilihlah siapa yang harus kita jadikan teman dekat, teman yang nantinya akan sering berinteraksi dengan kita, akan banyak menghabiskan waktu dengan kita, akan banyak mempengaruhi kita. Jangan sampai kita salah memilih yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Jadi pilihlah circle pertemanan yang baik, ahsanu circle, yang dengan mereka kamu kenal Allah lebih banyak, yang dengan mereka keinginan untuk taatmu semakin menggebu, yang dengan mereka kamu terjaga dari maksiat setidaknya saat sedang bersama dengan mereka. Mereka yang berani menegur ketika kamu salah, menggenggam tanganmu di jalan kebenaran, karena bagimu dan bagi mereka berteman di dunia gak cukup. Jadi mereka ada visi akhirat. Pertemanan kalian bukan sekedar pertemanan, tetapi pertemanan yang bervisikan akhirat, ingin sama-sama berjuang hingga nanti bersama-sama menapak surganya Allah SWT.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim, Allah is the one who...
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 95A, Gayam Sari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran Mahasantri Baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Rosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini. Pendengar ya, saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini bisa menemani aktivitas Anda mendengar ya. Di tanggal merah di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Tasqina min yadayk 'inda hawdil kawthar. Ya, bersama dengan saya Muhammad Adnan mendengar akan menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim mendengar ya. Tentunya dari jam 1 ini sampai nanti di jam setengah 3 senja. Tentunya 1,5 jam kebersamaan kita mendengar menemani siang hari Anda dengan penuh keceriaan ya.

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagi Anda yang sedang bepergian jalan-jalan liburan gitu ya. Liburnya cukup lumayan ini ya. Mulai dari Kamis ini, Jumat besok cuti bersama, Sabtu sekolah-sekolah negeri juga libur ya. Libur panjang lumayan 4 hari mendengar. Mau digunakan apa ini liburannya? Jalan-jalan kah? Liburan kemana kah? Atau mudik aja ya? Rumah kakek nenek ya, atau di rumah saja ya, menikmati masa-masa liburan dengan istirahat gitu ya. Ya, kalau yang nyiar tahu sendirilah ya, meskipun tanggal merah ya enggak ada liburnya gitu ya. Enggak ada sesi dan tidak ada yang terlewat kalau itu hanya untuk menemani Anda, benar ya? Selagi menemani Anda, pokoknya hari-hari Anda akan bahagia ya. Dengan siaran yang kami sajikan ya, dengan konten-konten yang menggugah semangat ya, dan informasi-informasi yang menambah wawasan, tentunya semakin menarik ya. Di siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan mendengar kurang lebih 1,5 jam menemani aktivitas Anda dengan penuh kebahagiaan ya.

Tentunya mendengar, meskipun tanggalan berwarna merah, tapi kadang masih ada yang bekerja juga kok ya. Tentunya yang masih bekerja tetap semangat ya, saling mensupport gitu ya. Meskipun melalui udara, tetap kami support kok ya. Kami berikan semangat biar tambah semangat dalam bekerjanya, dalam mencari nafkahnya, mencukupi keluarganya. Dan mudah-mudahan rezeki yang dicari bisa berkah barokah dan bermanfaat untuk keluarganya. Amin.

Tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di 081226170777 ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, undangan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda, pendengar ya. Langsung saja WhatsApp, SMS ataupun telepon sekarang juga.

Ya, dengan cuaca seperti biasa yang mulai panas-panasan terus mendengar ya. Sudah jarang hujan beberapa hari ini ya. Tapi ya meskipun panas, semoga tidak menyurutkan semangat kita ya dalam beraktivitas mendengar ya. Ini malah alhamdulillah ya, jemurannya bisa kering ya. Iya dong, kadang kalau hujan itu pusing, mau jemur baju di mana, pakaian di mana. Nah, sekarang kan udah musim yang sulit ditebak ya, dan beberapa minggu ini juga panas-panasan terus mendengar ya. Ya, kita nikmati hidup ini yang kadang bolak-balik dengar ya. Yang tidak nentu gitu ya.

Baik pendengar, jika Anda ingin request konten semangat ya daripada asatid kita, ustad kita, di kesempatan siang hari ini ada 4 tema pendengar ya dari para asatid kita. Yang pertama dari Ustadz Sahadi Abu Azamin dengan tema bahaya pelakor. Wah, bahaya sekali ini ya. Yang namanya pelakor kan perusak hubungan rumah tangga orang lain ya. Jadi memang bahaya gitu ya. Kemudian ada Ustadz Umar Mita dengan judul keyakinan yang salah. Berikutnya ada Ustadz Rahmat Abdullah dengan judul tarbiyah pejuang. Dan yang terakhir ada Ustadz Salim Afilah dengan judul memahaminya karena lelaki dan perempuan itu berbeda. Ya, tentunya 4 tema menarik daripada asatid kita yang bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini pendengar. Sebagai penyemangat ya, sebagai tambahan ilmu dan wawasan. Jadi ya boleh-boleh saja jika Anda berkenan untuk request salah satu daripada undangan semangat asatid kita.

Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita ya di program Salam Silaturahim, ini saya akan putarkan terlebih dahulu ada satu nasyid dari siapa ini tadi, Rebbani ya, Yaman Satu Farik ya, yang syahdu sekali ini ya. Kita akan kembali mendengar sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun di telepon. Sekarang juga jangan menunggu nanti, kalau nanti keburu malam ya, kita sudah akhir programnya. Tentunya mendengar, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetap stay tune aja bersama dengan kami di sini 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Banyak orang merasa dirinya sudah cukup mapan hanya karena bisa membeli apa yang mereka mau. Ada yang merasa hidupnya stabil karena bisa nongkrong setiap minggu, ganti gadget setiap tahun, atau liburan setiap beberapa bulan. Padahal rasa mampu itu seringkali hanya ilusi yang dibangun dari gaya hidup, bukan kondisi finansial yang sebenarnya. Tanpa disadari, banyak orang terjebak dalam pola pengeluaran yang membuat mereka terlihat mampu, tetapi sebenarnya rapuh secara ekonomi. Gaya hidup modern memiliki banyak jebakan yang tidak tampak jelas di permukaan. Semuanya dibungkus dengan narasi bahwa kamu layak menikmati hidup, bahwa kamu harus terlihat sukses, bahwa kamu harus mengikuti standar lingkungan sosialmu. Dan di balik semua itu, ada tekanan halus yang membuat keuanganmu bocor sedikit demi sedikit. Berikut adalah jebakan gaya hidup yang paling umum dan paling sering membuat orang merasa mampu, padahal sebenarnya tidak.
1: 1. Merasa pantas membeli sesuatu hanya karena sedang punya uang. Banyak orang salah paham terhadap konsep mampu. Mereka berpikir, jika uangnya ada, maka mereka berhak membeli apapun. Padahal, ukuran mampu bukan ada atau tidaknya uang. Tetapi, apakah pengeluaran itu sesuai dengan rencana keuangan jangka panjangmu? Seseorang bisa membeli sepatu mahal karena bonus kerja. Tetapi, jika membuat tabungan menipis, itu bukan bukti kemampuan. Itu hanya keputusan spontan yang berisiko.
2: 2. Mengikuti gaya hidup teman meski kondisi finansial tidak sama. Pergaulan adalah salah satu sumber pengeluaran terbesar. Kamu mungkin tidak ingin terlihat berbeda, atau tidak ingin dianggap tidak mampu. Akhirnya kamu memaksakan diri untuk ikut nongkrong, ikut staycation, ikut belanja bersama, hanya demi menjaga citra. Padahal teman hanya melihat apa yang kamu tampilkan, bukan saldo rekeningmu setelah acara selesai. Gaya hidup yang disesuaikan dengan orang lain adalah awal dari kehancuran finansial.
3: 3. Menggunakan cicilan untuk terlihat sukses lebih cepat. Cicilan smartphone, cicilan furniture, cicilan motor, bahkan cicilan liburan kini sangat mudah dilakukan. Banyak orang memanfaatkan fasilitas ini untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum mampu mereka bayar. Cicilan membuat seseorang tampak sukses dari luar, tetapi pada kenyataannya, mereka terikat pada kewajiban bulanan yang menggerogoti pendapatan. Kemampuan finansial yang palsu muncul ketika kamu bisa memiliki barang mahal

0: Pembelian kecil yang dilakukan berulang adalah musuh paling tenang dari stabilitas finansial. Banyak orang merasa mampu hanya karena mereka bisa membeli kopi setiap hari, jajan ringan, atau bayar ongkir tanpa pikir panjang. Padahal jika diakumulasikan, pengeluaran kecil inilah yang justru mencuri kesempatanmu untuk membangun tabungan dan aset.
1: 6. Menghabiskan uang untuk kenyamanan jangka pendek. Banyak orang mengutamakan kenyamanan hari ini dibanding stabilitas masa depan. Mereka memilih ojek online padahal bisa jalan kaki, beli makanan jadi karena malas masak, atau pesan sesuatu karena tidak ingin menunggu. Kenyamanan ini memang terasa menyenangkan, tetapi jika menjadi kebiasaan, itu menguras keuangan tanpa terasa. Kamu merasa hidupmu naik level, padahal saldo tabunganmu tidak pernah ikut naik. 7. Menyamakan gaya hidup dengan tanda kesuksesan. Kesalahan terbesar banyak orang adalah percaya bahwa sukses harus terlihat. Padahal kesuksesan finansial yang sesungguhnya tidak selalu kasat mata. Orang yang benar-benar mampu seringkali hidup sederhana, memiliki tabungan darurat, tidak punya cicilan konsumtif, dan mengutamakan investasi. Sementara itu, banyak orang yang terlihat glamor di luar justru sedang berjuang membayar tagihan tanpa orang lain tahu.
2: Jebakan gaya hidup adalah ilusi yang membuatmu tampil seolah mampu, tetapi melemahkanmu dari dalam. Jika kamu ingin stabil secara finansial, kamu harus berani jujur pada dirimu sendiri. Bukan tentang apa yang kamu tampilkan, bukan tentang apa yang dilihat orang lain, tetapi tentang bagaimana kondisi keuanganmu yang sesungguhnya. Mampu itu bukan soal bisa membeli. Mampu adalah ketika kamu membeli tanpa resiko, tanpa rasa takut, dan tanpa mengorbankan masa depanmu.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar, di program Salam Silaturahim tentunya ya. Di kesempatan siang hari ini, sebelum saya membacakan WhatsApp dari Anda, Anda bisa bergabung kembali di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081 226 170 777. Benar sekarang juga Anda bisa berkirim salam, request nasihat, renungan dan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan ya yang ada di sekitar Anda sekarang juga. Benar.

Ya, kali ini kita akan membacakan informasi terlebih dahulu mendengar berita yang baru-baru ini terjadi ya. Kali ini mendengar masih mengenai kasus dugaan kekerasan seksual ya. Tentunya ini terdapat pada pondok pesantren ya. Kalau kemarin 50 korban itu di Pati, nah ini di Jepara juga ada, benar ya.

Ya, berikut informasinya mendengar. Polres Jepara, Jawa Tengah menetapkan pengasuh pondok pesantren di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan berinisial IAJ berusia 60 tahun sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santrinya mendengar. Ya, laporan kasus tindak pidana kekerasan seksual tersebut diterima pada tanggal 19 Februari 2026. Ya, sedangkan peristiwa tersebut dugaan kekerasan seksual terjadi pada tanggal 27 April 2025 mendengar. Ya, adapun modus pelaku yakni ijab kabul sepihak dengan cara meminta korban membaca kertas berbahasa Arab dan bacaan bismillah, syahadat serta sholawat Nabi, lalu korban diberi uang sebesar 100 ribu sebagai

Ya, adapun lokasi pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap korban, yakni di gudang produk air mineral merek Ahaki Ponpes Al Anwar di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendengar. Ya, sementara ini mendengar, kasus tindak pidana kekerasan seksual terbongkar ketika korban sedang liburan pulang ke rumah. Nah, ketika itu korban menerima pesan WhatsApp dari pelaku yang nadanya kurang pantas diketahui oleh ibu korban, sehingga menanyakan terhadap korban kejadian sebelumnya. Kemudian mendengar, ibu korban tidak terima dengan perlakuan tersangka terhadap anaknya, sehingga melaporkannya ke Polres Jepara. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan memeriksa saksi-saksi, termasuk dari rekan keluarga dan ahli. Ya, ada pun barang bukti yang disita mendengar, yakni 3 buah telepon genggam, 1 set pakaian korban, 1 lembar ijazah alias atas nama korban, dan 1 buah diska lepas ukuran 4 GB. Nah, atas perbuatannya mendengar, pelaku dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia tahun 12/2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan pasal 418 pasal 2 ayat 2 huruf B KUHP Undang-Undang nomor 1/2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya, dan polisi menetapkan pengasuh ponpes di Jepara sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santrinya.

Ya entah mengapa mendengar ya, beberapa kan ini ya banyak diberitakan kasus-kasus kekerasan seksual, apalagi di dunia pondok pesantren mendengar ya, yang dimana kita tahu ya pondok pesantren itu kan sebuah pendidikan yang berbasis agama gitu ya. Tapi kenapa harus ya dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan adanya kekerasan-kekerasan seksual ataupun kekerasan yang lainnya.

Ya mudah-mudahan ini adalah kasus yang terakhir dan ke depan tidak ada kasus-kasus yang sama berdengar ya. Karena memang benar-benar mencoreng nama baik pondok pesantren gitu ya. Sehingga ya itu tadi akan menimbulkan hal-hal yang buruk terhadap dunia pondok pesantren. Anta ya Muhammad tasqina min yadai. Baik mendengar, itu informasi dari kami ya mengenai ya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren yang itu harus apa ya ditindaklanjuti dengan baik gitu benar ya, jangan sampai ya itu menodai semuanya ya. Baik mendengar, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Setelah ini kita akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami dan tentunya masih ada beberapa waktu ke depan bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja 0812261707777. Kita akan putarkan Maher Zain dengan judulnya Qalbi Fil Madinah. Kita akan kembali lagi menemani aktivitas Anda di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, ada satu hal yang kita juga prihatin ya, dengan maraknya sosial media, akun-akun Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Di media sosial ini ternyata persoalan rumah tangga juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya perkembangan teknologi ini. Di antaranya adalah munculnya fenomena pelakor atau pebinor ya, perebut laki orang atau perebut bini orang, kalau orang menyebut begitu. Atau fenomena di mana ada seseorang yang merusak rumah tangga orang lain. Bisa jadi suami yang sudah beristri atau bahkan berputra merusak kehidupan istri orang lain, atau seorang istri merusak kehidupan suami orang. Nah, ternyata syariat kita memberikan perhatian terhadap masalah ini. Maka dalam persoalan ini ada satu istilah yang diangkat oleh para ulama, yang itu disimpulkan dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan tahbib. Apa itu tahbib? Nanti coba akan kita definisikan ya. Yang pertama, kita akan bacakan satu hadis riwayat Imam Abu Dawud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu atau merusak seorang istri dari suaminya atau mengganggu rumah tangga orang. Di sini yang dicontohkan oleh Rasulullah, seorang istri dari suaminya. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, waman afsadam ro'atan, orang yang merusak kehidupan seorang wanita ala zaujiha dari suaminya, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kita ingat di dalam kajian-kajian munakahat atau tentang fikih zawaj, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain saja tidak boleh, ya. Seperti orang yang menjual atau membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi ada akad di atas akad di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang terlarang. Maka ternyata syariat Islam betul-betul memperhatikan masalah ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam penjelasan beliau dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa' al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani Dawa'i Syafi, bicara tentang hati, penyakit hati. Beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan tahbib dan kemudian berlepas diri dari pelakunya dengan mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Karena ini termasuk dosa besar. Bahkan tadi kami sampaikan bahwa melamar wanita yang sudah dilamar atau dipinang oleh orang lain juga itu dilarang. Maka bagaimana dengan memisahkan seorang istri dari suaminya atau suami dari istrinya? Maka ini sesuatu yang harus kita hindari, dan kadang-kadang munculnya fenomena ini memang didorong oleh fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan media komunikasi di antara kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Imam Maula Ali Al-Qori menjelaskan bahwa tahbib itu secara etimologi atau bahasa artinya menipu atau merusak ya. Jadi misalkan seseorang menyebut-nyebut kejelekan suaminya di hadapan istrinya supaya istrinya benci sama suami, atau menyebut-nyebut kejelekan istri di hadapan suaminya supaya suami itu membenci istrinya, tapi tujuannya tadi memisahkan, entah nanti mungkin tindak lanjutnya dia ambil sendiri wanita atau laki-laki itu dan seterusnya. Imam Al-Azim Al-Abadi menyebutkan bahwa tahbib ini fenomenanya, siapa yang melakukan tahbib, man khabbaba zaujata mri'in ay khada'aha wa afsadaha au hasuna ilaiha talaq. Jadi dia merusak, dia menipu atau memotivasi untuk bercerai antara pasangan suami istri ini, liyata zawwajaha, untuk kemudian dia nikahi sendiri, atau mungkin dia jadi makelar untuk dinikahkan dengan orang lain ya. Ini yang disebut dengan tahbib, dan ini terlarang, terlaknat, karena dia bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita juga tahu pekerjaan setan itu salah satunya kan fa ta'lamuna minhumma mayufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujihi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tentang sihir itu ya, kita juga mengetahui bahwa mereka, para malaikat yang disebut Harut dan Marut itu, diantaranya juga mengajarkan ilmu sihir, yang ilmu itu memisahkan antara pasangan suami istri. Ada satu riwayat di mana Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan iblis itu kan bangga betul ya, ketika ada syaitan atau anak buahnya yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Sehingga ketika setan itu ditanya, kamu hari ini bisa apa? Dia melakukan ini, itu, banyak sekali apa yang bisa dia lakukan, tidak dianggap itu sebagai satu prestasi. Tetapi ketika dia berhasil memisahkan antara suami dan istri melalui perceraian, ya, mungkin menggunakan media manusia dan juga media sosial yang dimiliki manusia itu, maka baru kemudian iblis memberikan apresiasi dengan mengatakan, "Na'am, anta." Nah, ini baru ente ini yang bisa mendapatkan hadiah dari kami. Kata iblis begitu. Nah, maka hati-hati ya dengan semboyan bojomu inspirasiku, bojomu semangatku, bojomu wonderful, ya, gitu. Atau ungkapan-ungkapan yang lain, memuji istri orang. Bahasa yang sering kita dengar itu ya. Hati-hati sekali. Jadi hidup ini sekedar seperti orang yang ngecas HP, sampai HP-nya penuh, kemudian selesai yang buka HP itu lagi. Habis nanti dicas lagi, nggak usah neko-neko. Tidak kemudian mengganggu istri orang atau laki orang. Walau alam memang hari ini istilah pelakor dan pebinor ini di beberapa media kita melihat misalkan di YouTube itu jadi tren ya. Bahkan ada kebanggaan kalau bisa melakukan tindakan ini. Dan ini bahaya sekali, berlomba-lomba untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keluar dari kategori umatnya Rasulullah. Maka bagi yang sudah berkeluarga, bersuami atau beristri, jagalah supaya potensi itu tidak datang. Karena bagaimanapun pintu itu ketika dibuka, maka dia akan menjadi tempat masuknya sesuatu. Maka pintu itu harus ditutup rapat-rapat, bergaulah sebagaimana aturan-aturan syariat secukupnya saja. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semua dari gangguan setan yang terkutuk.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
1: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Bejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
5: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Mal, Mal. Terus aku diluk ya, Mal. Yang perapatan kono kae lho, Mal. Ceritane iki arep tuku wedhus.
1: Wealah. Diluk kasih batu kok durung tuku wedhus to, Jojo?
0: Lah iya kuwi, Mal. Bar kelompok-kelompok duit iki lagi cukup. Bahaya, Mal, nek ora melu kurban, Mal.
1: Wah.
0: Yang rasalah kuwi Kanjeng Nabi to, Mal. Ngendikan ngene, jika mampu berkorban tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami.
1: Wah, bener kuwi, Jo. Sip kowe. Aja kaya lek ae. Tuku pit anyar ngasih direwangi utang kono kene. Lah bareng wayahe kurban kok malah blirit.
0: Wis, iki aja ngrasane to, Mal. Dosa lho. Wis ayo, selak wedhus enteng kok.
1: Oke.
0: Tapi, Mal, bar tuku wedhus engko mulihe tak jak mampir ning toko pit ya, Mal ya.
1: Boleh dalah. Lah meh ngidoke anyar iki mesti.
0: Alhamdulillah iki, Mal. Mumpung enek rezeki, Mal.
1: Wah.
0: Iya to. Selain melu kurban yo melu-melu olahraga to, Mal. Ben sehat dunia akhirat.
1: Wah, cocok jo. Wes, ayo.
0: Oke.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, dengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777. Baik mendengar, kali ini saya akan membacakan WhatsApp dari Anda terlebih dahulu ya. Ada dari Mbak Fulan di Karanganyar, saya akan bacakan dulu ya. Salam dari Karanganyar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat ini ya. Mohon doanya selalu. Ya, semoga sehat selalu ya Mas, amin. Gimana cuaca di sana? Di studio RDS FM cerah kok ya, panas gitu ya. Kalau di Karanganyar gimana? Di Karanganyar panas juga ya. Kemudian mau nitip salam buat Laila, para penggemar RDS, keluargaku, omku, kerabatku dan semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan selamat menantikan hari raya Idul Adha. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, amin. Terutama buat penyiar RDS FM dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, amin. Masa monit request nasihatnya Al-Qudslana ya. Itu aja, semoga semuanya dan para penyiar RDS selalu sehat walafiat, amin. Terima kasih Mbak Fulan di Karanganyar yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, masih ada beberapa waktu ke depan bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan. Ya, dan mendengar, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Langsung saja kita akan putarkan nasihat yang direquestkan oleh Mbak Fulan di Karanganyar ya. Al-Qudslana dari Intu. Mendengar, kita akan kembali lagi menemani aktivitas Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Kenapa manusia itu butuh hidayah? Apapun keadaannya. Yang keempat, kadang-kadang dia itu meyakini sesuatu padahal itu salah, tapi yakin benar apa yang dilakukan itu benar. Orang semacam ini butuh hidayah. Kenapa? Supaya keyakinan dia yang batil dirubah. Dan memperbaiki keyakinan itu susah, ikhwan. Antum kalau sudah mendapati orang yang terkena syubhat, susah menyadarkannya. Itu lebih gampang kita memasukkan orang ke dalam Islam daripada menyadarkan orang yang kena syubhat di dalam keyakinan. Banyak orang yang semacam ini. Kenapa dia butuh hidayah? Kenapa dia butuh hidayah? Dia butuh hidayah supaya keyakinan batil yang dia dapatkan itu bisa berubah. Ada loh orang yang kemudian, contohnya, saya pernah berdialog dengan orang yang meminta-minta kepada kuburan. Semoga yang ada, mohon maaf saya cerita ini karena menyampaikan apa yang saya yakini. Orang yang datang ke kuburan, saya sampaikan, kenapa kalau meminta harus datang ke kuburan? Enggak minta sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jelas. Allah itu dekat, minta sama Allah langsung pasti digabulkan oleh Allah. Beriman dan penuhi panggilan-panggilan Allah. Tapi dia berkata, "Ndak. Kami tetap datang ke kuburan." Loh, kenapa? Tahu antum, ikhwan? Dia ternyata bukan tidak punya dalil. Punya dalil, ikhwan. Dalil yang dipakai oleh beliau itu apa? Dalil yang dipakai oleh mereka sama dengan tulisan-tulisan yang biasanya ada di kuburan. Surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi pada hakikatnya mereka hidup di sisi Rabbnya, dikasih rezeki oleh Allah. Tuh, pertama dia ngomong sama saya, antum baca baik-baik ayat ini. Bukan antum, kue baca baik-baik ayat ini. Karena orang Jawa. Ya. Di sini kita akan ngambil pemahaman satu, mereka hidup walaupun kamu pandang dia mati. Itu karena kamu enggak baca Quran. Coba, saya dibilang enggak baca Quran, ya saya dengerin. Yang kedua, Allah menerangkan yurzakun, dikasih rezeki sama Allah. Itu sering saya dapati di komplek rumah saya dulu ketika masih di Kudus, karena memang banyak yang meminta ke kuburan. Saya menerangkan asbabun nuzul tentang ayat itu tidak diterima. Antum tahu asbabun nuzul ayat itu? Asbabun nuzul diterangkan dalam riwayat Abu Dawud. Itu cerita tentang ayahnya Jabir bin Abdullah. Siapa? Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram itu cintanya sama mati syahid luar biasa. Antum tahu dalam perang Uhud kupingnya enggak ketahuan di mana. Saking cintanya ke beliau pada mati syahid. Ketika Jabir nangis, Allahumma fillam. Ketika kemudian Jabir bin Abdullah itu nangis ketika mendapati ayahnya itu meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, "Sini, itu loh Rasulullah." Masya Allah, saya itu bayangkan Rasulullah itu perhatian betul kepada para sahabat. Kemudian dia memanggil Jabir bin Abdullah, "Sini." Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, "Ala ukhbiruka ma qallallahu li abika?" "Hei Jabir, kamu ngerti enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu?" Kemudian Jabir mengatakan, "Tidak tahu ya Rasulullah, dan Rasul yang tahu." Kemudian Rasulullah berkata, "Maka lamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan." "Hei Jabir, ngerti ya, Allah itu tidak pernah bicara dengan makhluk kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, karena cintanya kepada mati syahid, Allah bicaranya kifahan, wajhan biwajihin, face to face, langsung dengan langsung." Untuk bisa bayangkan Rabb yang kita sembah sampai membuka hijab kepada Abdullah bin Haram. Antum bisa bayangkan kedudukan Abdullah bin Haram itu di hadapan Allah kayak apa. Allah kemudian berkata kepada Abdullah bin Haram, "Tamanna alayya utika." Minta apa? Aku kasih. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata kepada Rabbnya, "Antuhiyani fa'uktalu fi kazaniatan." "Ya Allah, kasih saya hidup lagi ya Allah, supaya saya hidup kembali lagi dan saya berjuang lagi dan mati syahid kembali." Lalu Allah mengatakan, "Innahu sabaqa minni innahu la yurja'un." Tidak bisa, ketetapan hidup dan mati sudah diputuskan. Minta, minta lagi. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata,
fa'akhbirni man warai. Maka sampaikanlah kenikmatan yang Engkau berikan kepada diriku, ya Allah, kepada anak dan keturunanku dan orang-orang setelahku. Allah kabulkan kontan permintaan Abdullah bin Haram. Allah turunkan surat Ali Imran 169. Itu dalilnya. Tidak menerangkan satu pun untuk meminta kepada kubur. Tidak menerangkan kuburan orang yang ada di antara orang-orang yang solih akan ngasih rezeki sama antum. Saya kasihan betul kalau orang yang solih masih dimintain ketika meninggal dunia. Terus istirahatnya mereka kapan?

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
4: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
4: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
4: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
5: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
6: Iya ya.
7: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ternyata mendengar masih beberapa waktu ke depan. Ya, tinggal sedikit lagi nih kebersamaan kita. Tentunya saya akan cek kembali di WhatsApp Anda, WhatsApp kami maksudnya ya. Siapa tahu ada yang belum terbacakan ya. Nampaknya di WhatsApp kami sudah terbacakan semua, dan kini terakhir mendengar saya akan bacakan informasi waktu sholat ya. Untuk hari ini hari Kamis ya. Di kesempatan siang hari ini mendengar untuk azan asyar nanti akan berkumandang di jam 2:57. Azan maghrib di jam 5:29 dan azan isya di jam 6:42. Dan mendengar cukup sampai di sini saja kebersamaan kita menemani aktivitas Anda. Tentunya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4

Bukan tidak ada artinya, tapi memang berlaku la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatal wa kullu wa'adallahu al-husna. Tidak sama orang yang berinfak dan bertempur sebelum Futuh Mekah dengan orang yang ikut berjuang berinfak sesudah Futuh Mekah. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan kebaikan di sana. Jadi semua ibadah dan semua terkait dengan niatnya. Ada yang muda, ada yang ikut enak saja dan lain-lain. Jadi bukan dikte. Raba yarbu ada tumbuh berkembang, tarbiyah mengembangkan energi potensi yang ada. Kalau dengan tarbiyah ini berjalan, potensinya tidak berkembang,

0: takut jadi penakut, di tengah sembilan besar nanya enggak berani, ajukan pendapat enggak berani, yang ada gergetan saja, gondok aja, kesel saja. Berarti tarbiyah ini enggak berhasil. Dia harus menghasilkan pemuda-pemuda yang cepat berpikirnya, tidak telbi. Innallaha astafa'u 'alaikum, Allah pilih dia, suci hatinya. Wa zadahu basatan fil ilmi, cerdas akalnya. Wa jismi, tegar, kokoh jasadnya. Harus ke sana munculnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu. Dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang berkata.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang hanya mengejar dunia pasti akan menyesal. Sekarang akan kita bahas sunnatullah yang berkaitan dengan manusia yang hanya mengejar dunia, yaitu mereka yang tidak ada melakukan satu hal pun melainkan untuk kepentingan dunia semata. Kalaupun secara kasat mata kelihatannya seperti amal untuk akhirat, tetapi sebenarnya untuk kehidupan dunia. Mereka ini pada akhirnya akan menyesal, karena akhirnya adalah kerugian dan kesengsaraan. Seseorang itu disebut sebagai yang hanya mengejar dunia, jika ia tidak memiliki keimanan di hati, tidak percaya kepada hari akhirat, dan kehidupan yang ia jalani tak lain adalah hanya untuk hidup di dunia. Yang ia kejar adalah makanan yang lezat, minuman yang sedap, pakaian yang cantik, rumah yang megah, kendaraan yang mewah, yang semuanya itu adalah kehendak hawa nafsu belaka. Apa saja perkara-perkara dunia yang biasanya dikejar oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Memang semua itu dibolehkan, namun harus mendapatkannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk yang dibenarkan. Jika telah didapat, harus pula memakai, menggunakannya, dan membelanjakannya dengan cara yang terpuji dan mengikut petunjuk pula. Manusia yang bijak pasti memahami bahwa dunia yang dikejar itu bukanlah segala-galanya yang dicari di dalam hidup. Dunia itu adalah yang datang dan kemudian hilang. Ketika datang, maka sesungguhnya Allah lah yang mendatangkannya. Dan ketika hilang, sesungguhnya Allah pula lah yang mencabutnya. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, berhati-hati dengan tipu daya dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Luqman ayat ke-33, yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutilah suatu hari, yang pada hari itu, seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu atau syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam mendapatkan dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang-orang yang ditipu oleh dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-70, yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka, disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat membawa kita kepada hati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri, kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meredakan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas gak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, "Mas, ada masalah apa?" Dan jawaban semua suami di dunia sama. "Enggak kok, Dek, enggak ada apa-apa." Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang curhat. Dia bilang, "Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku, Mas?" Kata suang suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, "Udahlah, Dek, ini masalah kantor kok. Kamu enggak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin." Kata sang istri, "Jadi kamu gak percaya masalah aku." Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, gak jelas. Lebih baik curhat sama saya. Pikir si istri. Sang suami mikir, "Kasihan istri saya. Urusan rumah tangga sudah sangat berat dia hadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor?" Enggak, kasihan dia. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Itulah kenapa ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hiro itu shock. Ada yang tanya, "Dapat wahyu kok malah shock?" Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah. Mikir begitu. Tiba-tiba datang sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula, "Iqra' ya Muhammad, Iqra' ya Muhammad." Mana Bukhari, saya gak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock, kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu akan mengatakan, "Iya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres." Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, "Pak, pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset pak." Ya gimana gak shock gitu. Pulang itu tersaruk-saruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali Rasulullah Muhammad SAW. Tiba di depan pintu di rumah ibunda Khadijah, dia menggigil pucat pasi, berkeringat dingin. Dan kemudian mengatakan, "Khadijah, zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Kalau ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, "Ya Allah suamiku, ada apa ini?" Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar, ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, "Ya Rabbi, engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya." Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan laki dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki begini, "Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh." "Ya Allah, terus gimana masalahnya pak?" "Tenang, sudah papa beresin." Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu. Untuk menegaskan, "Gue kawam, gue pemimpin." Jadi ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. "Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Rumah disapu dikit, debunya masuk lagi. Anak-anak rewel, tetangga juga rese banget itu cuma."
aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Ya, suami yang tidak taktis dan strategis, dia enggak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai. Dengan sok bijak mengatakan, oke dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif gak mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu. Solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu mas, tega kamu mas. Nyambung gak? Gak nyambung, padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi, kalau istri kesusahan carikan yang bisa bantuin, kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan, oke dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Oh lebih parah lagi itu marahnya. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi, bahkan soal nangis. Lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, hapus air matamu. Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan. Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita. Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya. Tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode. Salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata. Anda dengarkan. Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah. Betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di rumah pasti luar biasa. Ya Allah. Istri yang seperti ini ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini ya Allah. Bikin dia ngangkat saya ke derajatnya ya Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi, dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 lelaki.

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.
1: Ya'lam.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Waqa

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila

maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

0: حديد.
1: Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka, penduduk Saba, dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.
1: وَمَا

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orangnya benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya." Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

0: anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
0: Katakanlah, sungguh Rabku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: الشهيد.
1: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya. Namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu. Dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?

Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknyalah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

0: dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Eh, serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
6: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Oh.

Pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Di sanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan solat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah
maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami memohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan

Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Satu satu kemampuan RDS FM.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Muhammad Faizar dengan tema Iri dan Dengki yang disampaikan pada tanggal 11 Januari 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Peta Hidup Official. Selamat mengikuti.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutinan kita. Kali ini kita akan membahas tentang iri dan dengki. Insya Allah mungkin kedepannya kita akan membahas juga tentang turunan-turunan dari iri dan dengki itu. Sebelumnya saya mau bercerita tentang suatu pengalaman saya pribadi ketika tahun sekitar 2012. 2012 waktu itu saya belum berangkat ke Mesir. Atau 2011 akhir, saya agak lupa. Kayaknya 2011 ya, 2011 akhir kan 2012 saya berangkat. Itu saya sedang menangani beberapa kasus-kasus gangguan metafisik yang ada di Banyumas ya, di rumah bapak, di samping. Dulu belum ada ini. Waktu itu ada saudara saya lagi liburan musim panas. Beliau sudah lahir dan mukim di Saudi Arabia. Jadi bukan TKW ya, memang apa penduduk asli sana. Jadi mbah adik sepupunya Uti saya itu dapat orang Arab. Ya, jadi sudah beranak pinak di sana itu. Ketika musim panas mereka kepengen yang dingin-dingin. Biasanya destinasi yang favorit bagi mereka tuh Puncak Bogor, Bali, maunya yang hijau-hijau. Jadi mereka melihat gunung Indonesia itu dikatakan Jabal Akhtar, gunung hijau. Kalau di sana gunungnya tuh batu-batuan gersang ya, nggak ada pepohonannya. Nah, singkat cerita, saudari saya itu penasaran sama reaksi-reaksi yang aneh-aneh ketika rukyah itu. Akhirnya longok-longok dari kamar, ngelihat bagaimana kondisi gangguan-gangguan metafisik yang ada di Indonesia. Di akhir cerita, sesi terakhir, waktu itu saya kalau ngerukyah itu dari pagi sampai menjelang maghrib full. Maklum masih muda ya. Sekarang udah, tapi udah jadi orang tua, jadi udah gak sekuat dulu ya. Sekarang ngadepin 3 pasiennya udah kelenger. Kalau dulu kuat sampai belasan, bahkan puluhan. Akhirnya karena saya waktu itu lagi ngaso istirahat, didatangi sama Ferial namanya, saudari saya itu. "Kamu hati-hati sama mata." "Apa maksudnya mata?" saya tanya. "Ya mata." Jadi mungkin dia mengartikan ain ke bahasa Indonesia bingung. Ya. Jadi ain itu kan kalau di bahasa Indonesia namanya mata. Sedangkan dalam hasanah keilmuan saya waktu itu di pondok belum diajarkan tentang bahaya ain. Jadi saya ngertinya mata-mata apa, belekan apa gimana itu. Ya karena penyakit mata gitu. Karena kalau kamu nangani pasien, katanya, ada orang yang dengki sama kamu, nanti ilmumu bisa keserap ke dia dan kamu bisa ngeblank, katanya gitu. Saya makin bingung itu. Apa maksudnya itu? Sihir, bukan sihir katanya. Mata. Akhirnya malah padu waktu itu. Bingung sih. Saya bingung, dia juga bingung jelasinnya itu. Sampai akhirnya saya dapat referensi dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk dari kitab-kitab tafsir tentang tafsir surat Al-Falaq yang akan kita bahas kali ini. Oh, yang dimaksud mata dari Ferial ini adalah mata jahat atau yang disebut dengan ain. Tadinya saya masih berpikir takifnya, kaifiahnya. Gimana energi negatif bisa merangsek masuk kepada yang dipandang. Tadinya enggak masuk akal. Karena waktu itu ya di pondok cuma dibekali tentang gangguan jin sama sihir. Bukan berarti ustadz-ustadznya enggak memahami, karena memang apa yang waktu itu dibekalkan oleh pengasuhan santri Darussalam Gontor itu ya rukyah aplikatif. Jadi bukan yang mendetail tentang penyakit-penyakit itu. Sampai saya paham, oh ternyata ain ini bibitnya itu adalah kedengkian. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang saya juga meneliti terus apa sih definisi ain itu kalau di bahasa Indonesia kan. Jargon, saya kira ain itu sama seperti sawan. Ternyata beda juga. Sawan bukan ain. Jadi ketika kita definisikan ain hasad ke bahasa Indonesia, ain itu adalah iri, hasad itu dengki. Ada bedanya antara iri sama dengki. Enggak sama Anda. Nah, ini saya lagi nyusun buku, tapi buku yang mau saya luncurkan dulu, yang mau saya percepat ini novel. Ya, novel perjalanan jalan ninja saya. Jalan dakwah saya dalam rukyah. Sekaligus beberapa kasus contoh yang ya mungkin deskriptif lah. Mudah untuk dipahami orang awam, enggak kebanyakan dalil, tapi langsung contoh kasus. Nah, ini kasus psikologis itu seperti ini. Kasus gangguan jin itu seperti ini, cirinya begini. Kasus sihir cirinya begini. Kayak saya rasa untuk orang-orang yang mungkin baru belajar rukyah atau bahkan maaf belum mengenal Islam secara utuh, dia bisa memahami hal itu. Nah, nanti ain berikutnya. Nah, jadi saya tulis di buku saya nanti ini yang tentang ain, antara iri sama dengki. Apa bedanya kira-kira antara iri sama dengki? Nah, kalau di sini kan ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Dari keburukan, hasid, berarti fa'il ya, subyeknya dia, si pengamalnya. Berarti orang yang dengki apabila dia sedang mendengki. Ya. Apa bedanya iri sama dengki? Ayo Mas Dimas, kemarin dibahas di Harus Ada. Masih ingat enggak? Ya. Kalau dengki sampai ke level ingin, ya. Betul. Kalau iri itu hanya sekedar begini. Enak banget ya jadi fulan. Sekolahnya naik mobil. Aku harus, kalau aku harus nunggu angkot dulu. Tapi dia enggak kepengen nikmat yang ada pada orang yang dikaguminya itu hilang. Nikmat yang ada pada orang yang diirikannya itu hilang. Itu namanya iri. Jadi bisa dikatakan iri itu dengki pasif. Dengki yang pasif. Karena tidak ada niat supaya nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Tidak ada niat supaya kebahagiaan, keutamaan, karunia yang Allah berikan pada seseorang itu lenyap atau hilang. Itu iri. Percaya enggak? Orang kagum pasti ada iri yang tersemat di dalam hatinya. Percaya enggak? Hah? Percaya. Luar biasa ya. Udah cantik, berprestasi, hafizah 30 juz, beruntung orang yang bakal jadi suaminya. Tapi dalam hatinya pasti iri, coba aku kayak dia. Ya enggak? Ya. Nanti ada bedanya lagi antara iri sama cemburu. Jadi dalam kekaguman pasti ada iri. Cuma bedanya iri ini yaitu sekedar kepengen. Kok aku enggak kayak dia ya? Nah, itu. Cuma dia itu tidak mengharapkan kebahagiaan yang ada pada orang lain lenyap. Nah, ain ini pada level ini. Ada pada level iri. Apa ya? Iya. Dalilnya mana? Dalilnya di riwayatnya Ibnu Majah. Ada dua orang sahabat. Dua-duanya Ahlul Badr. Jangan ngerti Ahlul Badr apa? Hah? Keutamaannya apa? Keutamaannya dosa-dosanya apa? Diampuni dan sudah dapat tiket surga. Ini dua-duanya orang soleh loh berarti. Sahabat Nabi lagi. Tapi salah satu di antara keduanya ini melemparkan ain kepada yang lain. Jadi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ini seorang laki-laki sahabat yang punya kulit yang sangat putih bersih. Enggak ada bekas mur, enggak kayak kita kan. Murah kayak bisa nih. Apalagi saya kan ada jarban dulu waktu di pondok. Ada gudik. Ya kalau anak pondok itu udah sunnahnya dapat gudik. Sunnah pondok kan. Jadi enggak ada bekas apa namanya? Bautnya di situ. Saking putih bersih kulitnya Sahal. Suatu ketika Sahal ini lagi mandi. Ngerti lah ya, zaman dulu belum ada kamar mandi seperti zaman sekarang. Jadi ketika beliau buka baju, dan itu kan tertutup sebagian, kelihatan sebagian, gak semua kelihatan. Beliau waktu itu hanya berdua sama Amir bin Rabi'ah. Sahal ini, Amir yang lihat kulit indahnya Sahal, spontan kagum. Dan dia langsung mengatakan, kulitnya itu bagaikan wanita yang sedang dipingit. Maksudnya laki kok kulitnya mulus banget. Kayak cewek yang mau nikah, yang lagi dipingit. Kagum. Tapi juga kepengen gitu ya, kok gak kayak dia. Akhirnya Sahal langsung jatuh. Jatuh pingsan. Koma istilahnya sama sekarang. Gak sadarkan diri. Lama itu. Dibawalah ke Rasul. Akhirnya sahabat-sahabat ditanya, ini Sahal ini tadi pergi sama siapa? Oh, sama Amir. Itu Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Panggil. Akhirnya didukani sama Rasul. Rasul tuh nanyain Amir itu sambil agak tegas ya. Ala ma yaqtulu ahadukum akhah? Atas dasar apa kalian hendak membunuh saudara kalian sendiri? Si Amir itu mengatakan, Rasul mengatakan itu ke Amir. Kalau kamu mengagumi suatu nikmat yang ada pada saudaramu, fal yad'ulahu bil barakah. Hendaklah orang yang kagum ini mendoakannya dengan doa keberkahan. Barakallahu fiik, barakallahu fiih, barakallahu fiha. Angel tat pakai bahasa Arab Indonesia enggak apa-apa. Semoga-moga Allah berkahi prestasinya. Semoga-moga Allah berkahi hafalan Qur'annya. Semoga-moga Allah berkahi barang barunya, gadget barunya. Oh, saya dulu pernah dibeliin bapak BlackBerry apa namanya itu? Torch apa ya yang slide itu. Gue sanggup ke Mesir buat BlackBerry-an. Karena zaman dulu kan SMS kan mahal, belum ada WhatsApp ya. Udah tapi saya enggak pakai karena Kamso. Jadi pakai BlackBerry. Itu baru beli dipuji sama saudara saya dan langsung ngehang, mati total. Ya kan enggak mungkin saya minta ambil air wudu, kemudian air wudunya saya siramkan ke HP. Ya konslet. Era ditukar, alhamdulillah boleh. Masih garansi. Nah akhirnya ya itu, kita kalau kagum harus mengucapkan doa keberkahan. Mbok-mbokan, ada iri yang tersemat pas lagi kagum sama orang. Jadi untuk menghilangkan iri itu ya dengan mendoakan keberkahan, dan supaya tidak ada energi negatif yang melesat dan menimpa objek yang kita kagumi. Sekali lagi, iri, dengki, sumbernya itu ada pada kekaguman. Hanya saja kekaguman yang tidak mau diakui karena kesombongannya, karena keiriannya itu. Itu kaidah itu. Kaidah dalam memahami iri sama dengki. Kagum. Jangan dikira orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab itu enggak kagum sama Rasul. Mereka kagum. Abu Jahal kagum tentang keindahan Quran lah, tapi kan wong mereka hasad sama Nabi. Paham ya? Nah, akhirnya apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah, yang dilakukan Rasul kepada Amir? Rasulullah menyuruh Amir ini mandi. Kemudian airnya disiramkan kepada Sahal. Seketika itu langsung bergas seperti sedia kala, seakan-akan tidak pernah sakit. Tentang tata caranya pekan depan insya Allah kita bahas. Mau praktek? Ya jangan. Basah nanti ini ya. Ya. Nah, dengki apa kalau dengki? Kalau tadi iri, kalau dengki itu hasad. Dalam bahasa Arabnya hasad itu cocoknya kita katakan dengan istilah dengki kalau di Indonesia. Karena hasad itu adalah sifat yang melahirkan aksi dan harapan buruk untuk melenyapkan kebahagiaan pada objek yang didengkinya. Itu hasad. Iri kalau misalnya ngenain ain, itu mereka gak sengaja. Gak sengaja, kayak Amir bin Rabi'ah kan gak sengaja menimpakan ain kepada siapa? Sahal bin Hunayf. Gak sengaja itu. Tapi kalau hasad itu sengaja. Sengaja kepengen mencelakai, membunuh, atau melenyapkan nikmat kebahagiaan karunia pada objek yang didengkinya. Makanya dalam surat Al-Falaq ini Allah lebih mengutamakan lafadz hasad ketimbang ain. Bukan wa min syarri ainin idza anha misalnya. Dari keburukan orang yang melemparkan ain apabila dia melemparnya. Enggak. Karena yang lebih buruk dari itu ya hasad memang. Wong dia punya niat, kalau ain kan enggak punya niat. Ain enggak punya niat buat mencelakai. Hasad punya niat. Niatnya macam-macam. Memfitnah, mengadu domba. Kemudian kalau misal iri sama pasangan seorang, keharmonisan seorang, dia melakukan takhbib. Apa takhbib? Mengadu domba antara suami dengan istri supaya mereka cerai. Kalau udah cerai, nanti istrinya atau suaminya dipek. Setan-setan kalangan manusia. ya, ya takbib itu kan juga bisa bermula dari hasad. Enak ya punya istri kayak dia, tak rusak hubungannya. Wah, ini nih waku banget. Atau sebaliknya, enak ya punya suami kayak dia, harusnya yang bersanding sama dia itu aku bukan dia. Karena dirusak itu kan sudah hasad. Makanya bahayanya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Baik secara usaha, secara logik ataupun yang di belakang itu, yang secara gaib, pakai cara pandangan atau pakai cara sihir. Nah, orang-orang yang dia kok dilalah punya hasad, qadarullah dia lagi hasad nih, qadarullah dia juga ada ilmu-ilmu titisan dari leluhur, jin-jin khadam, atau mungkin memang dia nyari sendiri, maka efek hasadnya itu jauh lebih bisa dia kendalikan daripada orang-orang umum yang gak punya apa-apa, yang kosongan. Oh, itu bisa dilatih. Ada yang mantan praktisi ikan uragan ada sini. Ilmu-ilmu kejadukan kesaktian. Eko. Hafid, Mas Hafid. Enggak ada ya. Nah, itu kadang latihannya mereka jatuhin cicak, cuma dipandang aja. Tiba. Cuma enggak diucap. Kerentek hati, jatuh itu. Apa namanya? Cicak. Itu dulu pernah lah saya sharing sama seseorang di Kalimantan Selatan yang beliau sudah tobat dari ilmu-ilmu yang kayak gitu. Dulu ketika mempelajari ilmu ini, yang dilatih hasadnya itu. Jadi jiwanya diadaptasikan untuk direkayasa ya. Mungkin bahasanya gimana? Direkayasa mungkin ya. Supaya kebenciannya itu terkumpul, keinginan untuk mencelakai itu terkumpul, kemudian dipandangin. Pernah lihat film Gerhana enggak? Milenial mesti ngerti. Gerhana tau, yang Peggy Melati Sukma itu. Bukan yang laki sama namanya ya. Yang kayak bule itu. Nah, pokoknya mirip-mirip kayak gitulah Gerhana. Kan cuma pakai pandangan. Kalau zaman sekarang mungkin genset-genset ini taunya Uchiha kan.

duta-duta iblis di alam manusia, ya para dukun-dukun itu, supaya membikin buhul-buhul tertentu untuk dikirimkan, ya, mengirimkan sihir itu kepada orang-orang yang didengki, supaya usahanya bangkrut, usahanya seakan-akan tutup terus, karirnya merosot, pangkatnya gak bisa naik, sakit-sakitan. Bahkan hal ini bisa nun sewu banget terjadi antara istri tua dengan istri muda. Mungkin zaman sekarang gak zaman ya, tapi zaman dulu ya zaman. Ya, sehingga supaya jatah dapurnya itu gak dibagi, istri muda nyihir istri tua, atau sebaliknya, sehingga suami menceraikannya. Ini berawal dari api kedengkian itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian perkara hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Ya. Karena yang namanya hasad ini akan melahap kebaikan sebagaimana api yang membakar kayu bakar, membakar suluh. Pernah lihat suluh di pawon? Ya. Dari yang tadinya banyak kan berikat-ikat buat masak, karena dibakar habis. Itu bisa seperti itu. Apa hubungannya sih hasad sama keimanan? Oh, sangat ada hubungannya. Orang yang hasad, secara otomatis dia protes sama Allah. Sadar enggak disadari? Disadari atau tidak, orang yang hasad, dia protes atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dia sih yang dikasih nikmat, ya Allah, harusnya kan aku. Aku rajin ibadah kok, gak pernah maksiat, loh dia ahli maksiat, ibadahnya kurang, dikasih nikmat banyak. Kan tidak rito terhadap apa yang dibagikan Allah kepada hamba-hambanya. Makanya tadi ketika sholat isya, ada yang sholat berjamaah bareng, ada yang dapat hikmahnya gak dari apa yang saya baca. Surat apa itu tadi? Apa? Apa? Hah? Apa? Juz 21. Setelah surat Al-Ankabut. Sebelum surat Luqman. Ar Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Surat Ar-Rum. Di situ ada firman Allah yang ngena sekali. Awalam yarau anna allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun. Apakah mereka itu tidak melihat bahwasannya Allah telah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada sebagian hamba, dan menahan rezeki untuk sebagian hamba yang lain. Sesungguhnya pada fenomena ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Perkara bagi-bagi rezeki ini. Padahal kita tahu dalam surat Ar-Rum, nanti kalau jenengan buka Qur'annya, ngelihat, nanti kan ada wa min ayatihi ya inna fi dzalika la ayatin liqaumi. Yang pertama apa? Liqaumi yatafakkarun. Ini tentang pernikahan. Kemudian liqaum inna fi dzalika la ayatin lil alimin, untuk orang-orang yang berilmu. Kemudian liqaumi yasmaun, yang mendengar. Liqaumi yaqilun, dan yaqilun yang paling banyak disebutkan dalam surat Ar-Rum. Tapi khusus masalah bagi-bagi rezeki, Allah menggunakan diksi liqaumi yu'minun, untuk orang yang beriman, sebagai tanda bahwa siapa saja yang enggak bersyukur atas nikmat rezeki yang aku bagi-bagikan untuknya, apalagi sampai dengki terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain, yang diberikan pada orang lain, hakikatnya imannya copot. Imannya

0: terbakar karena kedengkiannya itu. Maka ayat selanjutnya kan dikatakan fa'ati dal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Berikan hartamu kepada kaum kerabat yang paling dekat sama kamu. Ya pam, ayah, bapak, ibu, paman, bibi, adik kandung, kakak kandung, orang-orang miskin, wabna sabil, apa musafir itu yang kehabisan bekal, itu lebih baik bagi siapa saja yang mengharapkan ridha Allah dengan sedekah. Jadi hakikatnya sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan, ketika disedekahkan, ya dia yang paling kaya, yang paling baik, yang seperti yang menyedekahkan hartanya. Tapi maksud saya menghubungkan tafsir wa min syarri hasidin idza hasad pada ayat itu, karena fenomena yang terjadi di lapangan banyak orang dengki karena masalah pendapatan, betul enggak? Makanya kemarin saya ketika foto keris, kemudian saya post keris jalak sangu tumpeng. Saya enggak mau bahas filosofi keris lah. Ada Mas Akbar, saya minder. Beliau ahli sejarah Jawa tuh, Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita ajak sebagai pembicara ya. Saya kasih tulisan bahwa kebanyakan orang yang dengki itu pasti yang profesinya sama, betul gak? Barang dagangannya sejenis, ya. Kemudian keahliannya sama juga, jabatan yang dituju juga sama. Maka kalau mau bebas dari itu, untuk healing hati kita sendiri adalah dengan apa? Memperbaiki keimanan. Pertama itu. Dengan istighfar, mohon ampun ya Allah. Kalau misal kita semua kan gak ada yang selamat dari dengki. Bedanya orang yang soleh ketika muncul bibit kedengkian, dia sembunyikan dan dia segera padamkan. Orang awam ketika bibit kedengkian ada, direalisasikan. Manusia itu enggak ada yang bebas dari dengki. Enggak ada. Ya kecuali Nabi dan Rasul ya, dan para kekasih Allah. Secara umum manusia bisa saja kena kedengkian itu. Istighfar, mohon ampun. Kemudian move on-nya dengan apa? Cari kerjaan sambilan yang lain. Kalau misal memang kedengkiannya itu berkaitan dengan kerjaan atau keahlian atau barang dagangan, cari opsi yang lain. Misalnya saing-saingan penumpang ya. Maka jadikan itu ya sebagai hanya sebagai apa ya? Hobi dan sarana kewajiban, bukan untuk banyak-banyakan follower lah istilahnya kayak begitu, ya. Atau bisa sedikit menyepi untuk kemudian muhasabah. Biar nanti efek kedengkian itu padam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini tadi sudah saya simpulkan. Efek kedengkian ini adalah efek yang lebih berbahaya daripada santet. Sihir, maaf. Sihir secara umum. Kenapa saya mengatakan demikian? Tentu ada landasan. Kalau kita melihat dari berbagai doa-doa yang dipanjatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan kepada para umatnya, atau bahkan doa ruqyah Jibril ketika turun mengobati Rasulullah ketika disihir sama Labid bin Aksom, itu tidak ditemukan lafaz sihir di dalamnya. Ada yang sudah hafal doa Jibril yang biasa kita praktekkan ketika praktek ruqyah berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah hafal belum? Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Arqik min kulli syai'in yu'dik min syarri kulli nafsin au ainin maaf au aini hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Ada lafaz sihir enggak? Ini doa Jibril bahkan yang sering digunakan para ulama untuk meruqyah. Enggak hanya ini, nanti ada banyak lagi. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan atau kejahatan segala jiwa, ya. Au aini hasid, atau dari mata yang dengki. justru malah yang lebih utama malah mata dengki ini ketimbang sihir. Karena memang awal mula orang nyihir ini ya dengan kedengkian. Orang nyihir tanpa tanpa ada sifat dengki, sihirnya enggak manjur. Enggak manjur. Orang kok mau nyihir ya, misal mengasah pelet sekalipun yang katanya sihir ini untuk memancarkan aura dari orang yang memakainya atau susuk ya, maaf, susuk. Ini kan butuh sifat iri yang apa? Yang terpancar. Kalau enggak jadi. Susah. Kenapa? Karena setan akan selalu membantu orang yang punya kedengkian, punya kedengkian. Karena setan alias iblis dan juga bala tentaranya, ya, mereka menganggap besti kepada orang-orang yang hobinya mendengki. Dan dengki, ngegosipin orang lain, ngeghosting, kemudian digosipin, dibawa ke tukang sayur ketika ibu-ibu lagi pada belanja. Ya, atau di sosmed nyinyirin orang pakai akun fake. Ya, sudahlah pengecut, pendengki pula, setannya suka sekali. Jadi setan itu senang banget. Ya karena dosa awal yang dilakukan hingga setan ini akhirnya di iblis ini diusir dari surga. Karena apa? Dosa apa? Kedengkian. Bahkan sebelum Allah nyuruh malaikat untuk sujud, iblis sudah dengki loh. Riwayat Imam Muslim. Hadisnya waktu itu sering kita bahas ketika pembahasan masalah malaikat kalau tidak salah itu. Ini ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam. Waktu itu Nabi Adam belum dinamai Adam, masih dibentuk Allah dengan bentuk wujud manusia yang diciptakan dari tanah yang basah alias tanah liat. Karena perangkatnya itu dari tanah, Allah sudah bentuk sedemikian rupa seindah mungkin, sebaik-baik bentuk. Tentu ada persiapan untuk meletakkan organ-organ panca indera manusia. Mata, bolong berarti kan, di mana? Di kepala ayat 2 ini. Hidung, indera penciuman, bolong juga hidungnya. Mulut buat makan, buat berbicara, buat yang lainnya, buat minum, bolong juga. Untuk saluran pembuangan, Allah kasih bolongan juga dua, depan dan belakang. Buat pori-pori, bolong juga. Ketika si iblis ini, sebelum dinamai iblis, karena iblis itu kan nama kutukan ya. Kalau menurut kisah Israiliyat namanya Azazil. Ya, ketika Azazil ini ngeliat nih Allah lagi nyiptain apa ya. Jadi ada ulama yang berpendapat dia beribadah selama ribuan atau bahkan jutaan tahun punya satu tujuan supaya Allah angkat dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Sudah dia lama beribadah disegani sama malaikat, ternyata Allah enggak mengangkat dirinya jadi khalifah. Makanya kecewa. Yang diangkat kok makhluk baru dari tanah pula. Kalau apa kata iblis? Mending sih nyong diciptakan dari api. Lah ini dari tanah. Kok suruh sujud, sorry ya. Berarti kan ya bahasa sederhananya begitu. Pas dia lihat, oke manusia. Oh Allah ciptakan makhluk yang punya banyak bolongan. Mesti ini makhluk gak bisa mengendalikan diri. Gak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu sudah dengki tuh. Padahal belum ditiupkan roh. Ditiupkan roh, kejadiannya Allah firmankan di juz 14 surat Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr. Apa itu? Ya. Kemudian fanafaqtu fihi mir ruhi faqa'u lahu, gimana? Intinya Allah firmankan di situ, aku tiupkan ke dalam bentuk itu, bentuknya itu dari ruhku, maksudnya roh ciptaanku. Baru malaikat-malaikat itu pada sujud tersungkur. Tersungkur sujud. Nah, dari situlah karena kedengkian itu yang menjadikan iblis jadi makhluk yang dilaknat Allah. Diusir dari surga. Dan bertambah kesombongannya serta jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasa saya sampaikan. Selebihnya silakan bagi yang mau bertanya. Bonus yang mau tanya, ada mic Mas Reno? Ada? Bebas mau tanya apa aja. Oh. Ya, ibu-ibu dulu bentar.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi kan dibahas mengenai ain ya Pak Ustaz ya.
0: Nggih.
1: Jadi kalau untuk yang ingin saya tanyakan tuh untuk menghindari supaya kita terhindar dari penyakit ain, atau kita sendiri menjadi kayak pelaku dari ain itu, bagaimana Pak Ustadz?
0: Untuk menghindarinya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Untuk menghindarinya kita mendoakan keberkahan seperti yang tadi sudah disampaikan Rasulullah kepada Amir bin Rabi'ah. Kenapa kalian tidak mendoakan keberkahan pada orang yang kalian kagumi? Jadi untuk supaya kita tidak melemparkan dengan mendoakan keberkahan, bukan mengucapkan masya Allah sebenarnya. Kalau ucapan masya Allah kan di Quran surat Al-Kahfi kan itu untuk kenikmatan yang Allah berikan untuk diri sendiri. Gimana? Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah intaroni ana aqalla minka mala wa walada. Jadi ini kan kisah tentang dua orang yang punya kebun. Yang satu kufur, dia mengatakan, wah kebunku ini gak akan pernah surut dan pasti akan selalu hijau sampai hari kiamat. Kalau sudah masuk dari kiamat, aku dibangkitkan Allah masuk surga. Enak banget ya ngomongnya. Kemudian dia pokoknya membangga-banggakan diri. Itu nanti ada bahasannya, masuk ke ranah hasad juga, tapi itu hasad yang menimpa diri sendiri. Namanya nafas. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Ya, untuk masya Allah, untuk anak kita misalnya. Untuk anak kita, untuk diri kita, untuk suami atau istri kita, ya, kalau ibu-ibu suami, kalau kita istri, ya, misal kagum banget sama kecantikan istri atau kegantengan pak suami, ya, ucapkan masya Allah, moga Allah berkahi. Tetap masya Allah, karena itu kan sudah masuk ke lingkup nikmat yang Allah berikan pada kita, begitu. Kalau untuk orang lain, apalagi orang yang belum kita kenal atau tidak kita kenal, ucapkan moga Allah berkahi dia. Pasti mungkin ada yang nanya, kalau gitu kenapa artis, banyak artis pamer video kemesraan, harta, kemolekan tubuh, ya wajah yang glowingnya minta ampun, kalau lalat hinggap di situ lalatnya kepleset, kemudian encok ya. Kok dia gak kena efek ain? Kata siapa? Emang efek ain mesti harus orangnya mati kan? Enggak. Dari pertama, dari kemalasan yang bertambah kuat, dari jauhnya dia dari agama Allah, dari malasnya dia beribadah, kemudian emosi yang jadi gak stabil, cekcok sama suami istri, cerai mendadak. Kan banyak ya video-video kayak apa, berita-berita kayak gitu ya. Tadinya akan harmonis, tiba-tiba bisa. Itu bisa karena efek dari ain, terjerat kasus naudzubillah narkoba misalnya, skandal ini skandal itu kan bisa juga karena ain. Jadi ain itu, ain hasad, jangan dikira efeknya hanya sekedar jatuh sakit demam tubuhnya kurus kering, hanya itu. Justru yang lebih berbahaya adalah jauhnya seseorang dari agama itu bisa karena hasad. Misalnya kita iri sama teman kita, kita kagum, kemudian tersemat rasa iri, spontan kita mengucapkan bahasa kekaguman tanpa mengucapkan doa keberkahan. Soleh banget kamu ya, soleh banget, luar biasa lah. Kalau gak ada pemuda seumuran kita yang sesoleh kamu. Jadi niat mujinya asli, murni, niat muji karena dia kagum. Tapi karena dia lupa gak mengucapkan doa keberkahan, siapa yang dipuji langsung futur. Futur itu apa? Ya langsung malas ngibadah ya. Kayak terjun bebas. Dari yang tadinya rajin ngaji, rajin sholat, akhirnya jadi gak rajin sama sekali, meninggalkan itu semuanya. Itu bisa juga karena efek hasad. Gitu juga ke anak. Anak tetangga, anak misal kalau wali murid lagi kumpul di sekolah kan biasanya ada yang banding-bandingin anaknya ya. Atau kalaupun gak membandingi, ada yang ibu-ibu tuh basa-basinya luar biasa ke anak kita. Kalau kayak gitu, kita cara membentenginya dengan mengucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua karena Allah, bukan karena semata kepintaran anak saya pintarnya ya karena Allah yang nolong. Itu bisa buat jadi benteng. Kan banyak kan ibu-ibu yang kayak gitu. Anaknya luar biasa ya, habis itu langsung enggak mau sekolah. Saya dulu mungkin pernah kena ain waktu kelas 3 SD. Tanya ibu saya, tuh ibu saya nyimak. Ya Bu ya. Ibu sampai trauma kalau jam 8 pagi telepon dari sekolah saya nangis. Nangis, pura-pura sakit biar pulang. Tahu apa yang saya rasakan waktu itu? Yang saya rasakan tuh enggak kepengen jauh dari ibu. Bayangan saya, oh, ibu saya makin tua nih. Makin tua nanti saya ditinggal. Pokoknya macam-macam lah, was-was. Padahal sebelumnya saya sangat senang sekolah. Hingga suatu ketika waktu itu catur bulan ke berapa ya? Kalau enggak salah waktu itu catur bulan kedua saya kayak gitu sampai catur bulan ketiga. Catur bulan pertama kan ada ranking-rankingan apa ya. Waktu itu lumayan lah ranking saya walaupun enggak masuk 5 besar ya ranking 6. Saya ingat banget tuh, ada yang muji ibu teman saya. Habis dipuji itu saya langsung ngedrop. Sering demam, sering waktu itu malas sekolah, pernah. Pernah saya ngalami itu. Jadi hati-hati ya dengan pujian. Maksudnya kata Rasul itu kan pujian itu sebenarnya adalah sarana membunuh saudara kita. Biasa-biasa ngapa? Memanglah memang kita itu budayanya budaya basa-basi. Kalau memang mau muji, ucapin doa keberkahan sebagai benteng. Kalau enggak, kita anggap dia mau mencelakai kita. Kalau udah tahu ilmunya ya, kok sengaja muji tidak mengucapkan doa keberkahan, saya pribadi saya anggap dia musuh saya karena mau mencelakakan saya kala itu juga. Langsung saya baca kalimat tamah. Ya itu hati-hati. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau belum tahu itu beda urusan. Ya kalau belum tahu kan ya namanya juga belum tahu. Begitu ya. Monggo ada yang mau nanya lagi? Mana? Bentar. Mas Reno. Oh, dah ya. Dan sini aja, sini aja. Rogi sana. Mas Reno.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustadz, apakah bisa misalnya yang kena ain itu suami yang terpengaruh itu istrinya itu Ustadz? Pada kasus suami saya itu pekerjaannya sering tampil di depan umum gitu ya Ustadz. Mungkin ada beberapa yang mengagumi gitu ya Ustaz.
0: Tapi maksudnya ainnya kena suami terus dampaknya mantul ke istri. Saya,
2: iya, seperti itu.
0: Ya enggak. Enggak, itu enggak kayak gitu.
2: Enggak seperti itu ya Ustaz. Enggak. Berarti kalau misalnya apa ya? Terjadi apa ya? Konflik seperti itu bisa ya Ustaz antara suami dan istri?
0: Bisa. Nah mungkin karena suami, dalam kasus ini mungkin suaminya yang kena ain, kemudian sikapnya jadi berubah dingin ke ibu misalnya, atau marah-marah ke ibu, sedangkan ibu orangnya melankolis, kemudian sangat sedih ketika dibentak-bentak suami misalnya, kemudian langsung timbul psikosomatis. Ini bisa saja terjadi. Sakit semu namanya, sakit palsu karena faktor pikiran dibentak suami atau cekcok sama suami yang kena ain. Nah, ini bisa jadi faktornya dari situ, bukan orang suaminya kena ain kemudian ainnya loncat ke istri, itu enggak kayak gitu konsepnya. Dia kena, suami marah-marah, marahin istrinya orangnya melankolis, perasaannya sangat dominan, sangat halus, enggak bisa dibentak, ketika dibentak sakit, itu bisa terjadi. Seperti itu kasus di luaran yang kami temui di lapangan, seperti itu. Jadi gimana caranya? Ya dari istri memaafkan dan memaklumi, karena bisa jadi perangai yang enggak biasa itu adalah ulah dari setan-setan yang terundang karena ain orang. dari suami dirukyah suaminya. Yang rukyah siapa? Ibu boleh ngerukyah suaminya. Ya. Misal istrinya habis dimarahin dan ngerti nih si suami aslinya penyabar, enggak pernah ngomel-ngomel, kok tiba-tiba habis ngisi pengajian atau apa ngomel-ngomel, dirukyah aja sama istrinya, bisa. Habis diunyel-unyel. Ukhruju adwallah. Saya lagi ini ngusir setannya kok, Pak. Ambil tapoki ya. Nah, jangan nanti tambah marah. Ya, intinya bisa kayak gitu. Atau cari perukyah yang memang sudah terbiasa merukyah orang. Begitu, Ibu.
2: Nggih, matur nuwun Ustaz.
0: Sami-sami.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pertemuan mendatang insya Allah kita bahas lebih dalam tentang ain. Ain kalau hasad, hasad ain nanti kita gabung ke ciri-ciri dan lainnya, kan pertemuan ini belum ya. Ini Mas, ini dari tadi mau nanya. Dari Cilacap ya Mas ya. Oh, Banyumas. Iya. Yang Cilacap sih siapa tadi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Ustaz, izin bertanya. Saya pernah dirukiah, tapi bukannya jadi sembuh, malah menimbulkan penyakit baru, Pak Ustaz.
0: Apa penyakitnya?
3: Ini, Pak Ustaz, yang saya rasakan separuh jiwa saya ini hilang, Pak Ustaz. Terus ini, Pak Ustaz, apa namanya?
0: Kayak ini, kayak ngambang gitu ya?
3: Iya, pokoknya kayak nggak normal gitu loh, Pak Ustaz.
0: Iya, paham.
3: Kayak gimana gitu. Terus ini pikiran saya ini kalau saya pakai buat mikir, nggak bisa, Pak Ustaz. Pokoknya beda lah.
0: Dirukyahnya pakai cara apa? Kok bisa kayak gitu?
3: Ya, dibacain doa gitu, Pak Ustaz. Tapi
0: doa.
3: Ada Syekh apa Syekh Qadir Al-Jailani gitu loh, Pak Ustaz. Ada doa-doanya.
0: Oh, Qadir Jailani.
3: Iya, gitu, Pak Ustaz.
0: Ada keluarganya enggak?
3: Ada itu.
0: Mana keluarganya? Oh, ibunya. Enggak apa-apa, yes. Namanya juga enggak tahu ya.
3: Sama ini, Pak Ustaz.
0: Banyumasnya mana?
3: Kemawi, Pak Ustaz.
0: Oh iya.
3: Gunung-gunung itu, Pak Ustaz.
0: Oh iya. Oh, durian ya. Coba saya lihat lidahnya. Oh iya, pantas. Nanti di ini kelembabannya kita pecah dulu. Itu sebenarnya bukan jiwanya hilang, separuh jiwa hilang.
3: Terus kenapa ya, Pak Ustaz?
0: Nah, saya ingat lagunya Nano, tau enggak? Yang dinyanyi nama Rojuli, siapa namanya itu yang anak kecil tuh? Enggak sengaja saya buka reel Instagram. Gimana?
3: Itu kenapa ya, Pak Ustaz? Kok bisa kayak gitu?
0: Ya, kalau dari sini saya fotokan lidahnya ya. Mungkin sekalian nanti kita belajar diagnosa lidah. Biar enggak semuanya kita hubungkan sama jin. Melet. Lah, kok ngeblur ini? Oh, ini ada. Cukup. Sebentar. Saya kasih lihat ke teman-teman ya yang hadir di studio. Pernah kita belajar tentang diagnosa lidah ya. Ini organ jantung sama paru nih. Ini lambung sama limpa, empedu dan liver, dan ginjal. Kalau susah ya. Kondisinya, ini ususnya kotornya luar biasa. Jadi kalau bisa, jangan minum es. Minumnya air anget buat melunturkan plak-plak yang ada di usus. Nanti bisa juga dengan mendetoks tubuhnya dengan alpukat di blender, campur kopi 1 sendok teh, campur madu. Kalau mau gampang, beli produk saya madu super probiotik. Nanti tinggal diunjuk, diminum 2 kali sehari atau 2 kali sehari aja cukup, pagi sama petang. Ya, nanti jangan heran kalau nanti ada efek diare atau muntah kencang. Itu pengeluarannya insya Allah. Manusia itu kan punya 3 otak. Otak kepala, otak jantung, sama otak pencernaan. Waktu ada dokter Sakiran kesini, kita bahas soal 3 otak itu kan. Dan juga dokter Susi Indrati, beliau ahli neurologi, ahli bedah otak dari Universitas Sumatera Utara. Waktu berkunjung ke sini, beliau juga menyampaikan jurnal ilmiah tentang tiga otak itu. Ketika pencernaannya bermasalah, akhirnya otak palanya ngebleng. Jadi yang harus dikuras perutnya dulu. Dan itu harus dijaga pola sehatnya supaya tidak kambuh-kambuhan. Hakikatnya ini bukan murni penyakit karena jin, tapi karena pola sehat yang tidak terjaga dengan baik. Rokok enggak?
3: Iya, Pak Ustaz.
0: Rokok?
3: Iya, Pak Ustaz.
0: Kalau mau separuh jiwanya kembali lagi, jangan rokok. Soalnya kalau ngerokok ketika nyebul.
3: Tapi dulu, Pak Ustaz. Hah? Tapi
0: dulu.
3: Dulu iya.
0: Oh, ya alhamdulillah. Kalau lagi ngerokok rasanya, pas nyebul jiwanya keluar bersama asap.
3: Tapi ini rasanya pas semenjak sesudah diruqyah gitu, Pak Ustaz.
0: Iya. Ya ketempelan itu berarti, ada yang nempel. Tapi akar masalahnya ini kan sudah nyerang ke fisik. Berarti fisiknya juga harus dikuatkan. Dikembalikan kepada fitrah awalnya. Ya, baru nanti setannya lepas dengan izin Allah. Kalau kita ruqyah sedangkan kondisi fisik yang membuat Mas ngebleng masih seperti itu, ya bakal ngebleng terus. Iya, Mas bakal ngebleng walaupun setannya sudah keluar. Ibaratnya ada suatu rumah dimasuki rampok. Kemudian rampoknya ngobrak-ngabrik isi rumah. Udah hancur, udah pecah tuh kaca-kacanya misalnya. Kita tembaki tuh rampok sampai mati. Kemudian bangkainya kita buang. Kira-kira rampoknya kan udah mati. Rumah yang dirusak rampok bakal kembali utuh lagi apa masih rusak? Masih rusak. Jadi kita juga harus perbaiki rumah yang dirusak itu. Ya, seperti itu. Jadi sampah-sampah jiwa ini juga harus dibuang. Kalau misal ada suatu permasalahan, jangan disimpan sendiri. Bagi-bagi sama teman. Maksud saya curhat. Ya curhat, cari orang yang tepat untuk bisa jadi wadah curhatannya jenengan. Ya, itu ajalah untuk sesi kali ini. Coba nanti setiap duha olahraga, berjemur, sama minum, rutin minum MSP dan madu Ben Mari. Ben Mari temenan. Ini namanya madu Ben Mari, Ben gampang diingat. Cukup ya? Ya, ya silakan Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ustaz,
4: sebelumnya perkenalkan nama saya Adi, saya dari Yogyakarta.
0: Jogja?
4: Jogja.
0: Ya. Sengaja ke sini?
4: Sengaja ke sini. Habis kerja langsung naik kereta langsung ke sini.
0: Masya Allah. Jogja mana?
4: Kota sih.
0: Oh.
4: Kosnya di kota, cuman aslinya Kulon Progo sih di gunung sih.
0: Masya Allah. Ya. Selamat datang.
4: Ya ini udah yang ketiga kali ya ketemu Ustaz. Yang pertama di Jogja dulu di teras dakwah ikut ruqyah di sana, terus kemarin di sini yang ruqyah kubro, terus ini yang ketiga. Nah, jadi saya mau cerita Ustaz, di tahun 2022 sekitar bulan Agustus itu saya juga mengalami penyakit atau hal yang aneh Ustaz. Itu dulu saya panas terus sembuh, panas sembuh itu. Terus saya ingat itu saya dibekam kering, terus habis itu esok paginya itu saya mengalami hal yang mungkin hampir sama kayak dijawabkan masnya ya, kalau masnya tadi separuh jiwa, kalau saya mungkin separuh raga ya. Jadi rasanya itu kayak ngimpi Ustaz, kayak ngimpi terus kayak ngambang kayak itu. Terus lambat laun itu semakin lama kok jadi semakin parah Ustaz, jadi was-was. Ngimpi itu aneh-aneh kayak ikan mati, terus macam-macam lah. Ada pernah tuh ngimpi juga kayak dikejar harimau apa ya itu, terus yang nangkep mah ayah saya kayak gitu Ustaz. Nah terus saya juga udah ke rumah sakit beberapa kali, itu diagnosanya tipes, tapi kok saya nggak ngerasa seperti penyakit tipes. Terus katanya ke asam lambung, tapi juga enggak, saya juga merasakan hal yang istilahnya sakit kayak gitu gitu Ustaz. Nah terus saya ikut ruqyah sama Ustaz itu reaksinya saya itu kayak ada yang mengalir di sini tangan sama di sekitar kepala lu kayak kesedot ke atas kayak gini, Ustaz. Nah, itu. Terus sampai sekarang ini juga masih merasakan hal yang seperti itu, Ustaz. Itu saya mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Ya, kalau Mas memang murni gangguan jin, dia bersarangnya, wallahualam, mungkin kemungkinan di lambung deh. Di ini, di bukan lambung mana, di ulu hati. Dia bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas. Dan kemungkinan itu kayak punya ini, kayak wallahualam ya, kayak tentakel itu. Mas dari tadi gerak-gerak, ngerakin tangan Mas terus sama bercokol di pundak kan, rasanya kayak berat di sini kan. Wallahu a'lam itu jin dari mana? mesti mas apa namanya, muhasabah. Kalau ini mungkin yang disebut dengan sawan. Saya bicara kayak ada tentakel atau akar yang kayak serabut-serabut itu ya karena pengalaman, bukan karena saya melihat langsung, enggak. Ya karena pengalaman dengan kasus-kasus yang serupa seperti Mas. Coba nanti setiap ba'da maghrib Mas rukyah pakai air. Rukyah mandiri aja. Baca Fatihah, kemudian baca surat Yasin ayat 58 sampai 61 ya. Assalamu qaulam mir rabbir rahim itu loh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadha siratum mustaqim. Ya, Fatihah, kemudian itu tadi Yasin, kemudian sambil sholawat boleh, sholat Ibrahim ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Berapa kali? Sekali boleh, 10 kali boleh, enggak ada batasan. Tiupkan, minum. Diminum, sisanya buat dibalurkan di pundak sama di sini, sama di ulu hati. Nanti saya ajarkan. Saya rasa cukup dulu untuk yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه.
7: Dari أبو خالد حكيم بن حزام radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
8: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 Kuamba RDSFM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh, beh, beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kaya gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: ajran hasana.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fit

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Adarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.
0: وَتَرَى

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa amilussalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?" Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: hada.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
1: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini, ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

0: musrifan. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walau

0: jadala.
1: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: qubulan.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasabah.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

0: ilma.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku." Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

0: أَمْرًا.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: شَيْئًا إِمْرًا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa,

0: ingat mungkar.
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabara.
0: Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: wa kufra.
1: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
0: Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma.
1: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang soleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya.
0: Thumma atba'a sababa.
1: Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: qawla.
1: Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.
0: Qalu,

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.
1: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
0: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ

0: madada.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula

0: ada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Kafha ya Ain Sad.
1: Kafha ya Ain Sad.
0: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
1: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
0: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
1: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Ia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahul hukma sabiyah.
0: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyah.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyah.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wa salamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

dia, Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina?"

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."
0: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
1: Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: فَكُلْ

0: maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
1: Ya.

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
1: Fasyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
0: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimun al-yawma fi dalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Wa

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'i faqala: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bakhili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian, Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
5: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
5: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah, kok pikup ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Eh, serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid. Tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi, kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersurup jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibnu Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang

Semua orang pasti pernah belajar. Menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu. Apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya. Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu. Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 104.4 RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya seperti banyak yang sedang puasa ini ya. Saya ulangi salamnya, semoga yang menjawab salam dengan semangat hutang-hutangnya lunas. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, dalam salam itu ada 3 doa, betul ya? Apa saja? Hidup selamat dunia akhirat. Yang kedua, mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah. Yang ketiga, harusnya kita semangat gak jawab salam itu? Semangat, Bu. Percuma punya alfat kalau gak selamat, betul gak, Bu? Maka doa yang pertama dipanjatkan tuh selamat dulu. Jangan yang lain-lain dulu, Bu. Iya, baik di dunia maupun di akhirat. Seringkali kita berdoa, ya Allah semoga suami saya begini. Nah, suami Anda soleh tapi Anda meninggal gimana, Bu? Ya percuma, betul tidak? Kesolehannya untuk wanita lain, pengganti Anda, betul? Maka sebelum meminta apapun, minta apa dulu? Itulah kenapa urutan salam tuh selamat dulu, jemaah. Jangan yang lain dulu. Yang kedua, berkah ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Yang ketiga baru apa? Barokah. Ya, diulangi ya salamnya ya. Semoga lebih semangat, lebih antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pentingnya sadar dan tidak sadar ya. Yang pertama, tidak sadar sedang didoakan. Yang kedua, sadar. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas segala curahan nikmat yang Allah limpahkan, dan wabil khusus nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau nikmat hidayah. Hidayah adalah nikmat yang menjadi kunci kebaikan nikmat yang lain. Orang kaya enggak punya hidayah bahaya. Betul jemaah? Dengan kekayaannya dia bisa mendolimi banyak orang. Maka hidayah adalah sesuatu yang paling penting. Itulah kenapa dalam sholat selalu kita meminta perkara ini. 17 kali sehari semalam kita berdoa, yang doanya Allah ajarkan di surah Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayah. Yang kita minta dari doa tadi, ihdinas siratal mustaqim, itu dua, ditunjukkan dan diistiqomahkan. Jadi ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus dan istiqomahkan kami sampai meninggal dalam jalan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada jaminan hari ini kita mengaji seperti ini meninggal dalam keadaan baik, jemaah. Ada seorang sahabat. Yang seorang sahabat ini jauh-jauh hari sudah Nabi sabdakan. Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat, akan ada di antara kalian yang kelak di neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Akan ada di antara kalian, kata Nabi, yang kelak di neraka. Berarti orang ini masuk neraka. Dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Padahal Nabi bersabda demikian di hadapan para sahabat Nabi. Dan di antara mereka ada sahabat bernama Abdurrahman ibnu Sakhr, yang julukannya lebih terkenal daripada nama aslinya. Bahkan ketika saya sebut Abdurrahman ibnu Sakhr, mungkin sebagian kita tidak ada yang kenal. Betul ya? Julukannya siapa? Julukannya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu julukan, bukan nama asli. Dalam bahasa Arab itu ada namanya kunyah. Apa namanya? Kunyah itu julukan. Ini just for your information aja ya. Kunyah itu ada beberapa macam. Ada yang nisbatnya ke anak. Misalnya Anda punya anak Ahmad, julukannya Ummu Ahmad. Ummu Ahmad. Ibu punya anak namanya Abdullah, berarti nama julukannya apa? Ummu Abdullah. Atau juga bisa dinisbatkan ke bapak, Ibnu Umar. Nama aslinya Abdullah, julukannya Ibnu Umar, anaknya Umar. Kalau perempuan, bintu Umar misalnya. Jadi bisa ke bawah, bisa menisbatkan nama anak kita ke kita, berarti Ummu Ahmad berarti anak kita Ahmad, atau kita nisbatkan ke bapak kita Ibnu Umar misalnya, berarti anaknya Umar. Atau juga dinisbatkan ke kebiasaan. Nah, Abu Hurairah ini bukan julukan karena anak dan karena bapak, tapi karena yang ketiga, yaitu julukan karena kebiasaan. Hurairah itu artinya kucing kecil, jemaah. Hurairah pakai isim tasgir, Hurairah. Dalam bahasa Arab isim tasgir itu kalimat atau kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda itu kecil. Contoh bahasa Arabnya buku apa? Kitab, buku kecil kutaib. Nah, buku kecil itu jadi bukan kitab sogir, jemaah ya. Tapi apa? Kutaib. Ya, Umar besar, Umar kecil Umair. Jadi begitu, bahasa Arab itu praktis, jemaah. Abu Hurairah ini diberi julukan Hurairah karena suka menggendong kecil. Jadi kalau di antara Anda ada yang suka gendong kucing kecil, boleh dipanggil Ummu Hurairah. Ustaz, saya sukanya miara merpati, bapak-bapak bilang. Berarti Abu Hamamah. Abu Hamamah. Wahai bapak yang suka miara merpati. Ustaz, kalau saya sukanya miara duit, Ummul Fulus. Ummul Fulus. Kayaknya banyak di sini yang julukannya Ummul Fulus. Saya gak suka ngumpulin kucing, gak suka ngumpulin merpati, saya sukanya ngumpulin. Nah, berarti Ummul Fulus. Ya, mulai sekarang saya panggil Ummul Fulus saja. Jadi Abu Hurairah itu bukan bapaknya kucing ya. Ini perlu digarisbawahi supaya kita paham tentang kunyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita ketika Rasul berkata akan ada laki-laki yang kelak, akan ada di antara kalian yang kelak di neraka gigi terahmnya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah yang paling takut. Jangan-jangan dia yang dimaksud oleh Nabi. Hari demi hari berlalu. Orang-orang yang disabdakan di hadapan para nabi itu meninggal husnul khatimah semua, jemaah. Tersisa dua orang yang belum meninggal dan belum jelas meninggalnya seperti apa. Sedangkan yang lain itu, jadi nabi ketika bersabda itu ada beberapa orang begitu. Semua orang itu meninggalnya husnul khatimah. Kan husnul khatimah itu ada ciri-ciri dan tanda-tandanya, jemaah. Maka tersisalah sahabat Abu Hurairah dan satu sahabat. Abu Hurairah melihat sahabat ini lebih soleh dibanding Abu Hurairah. Itulah kehebatan orang soleh. Tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih soleh dibanding sahabat yang lain. Maka dia banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Singkat cerita, Nabi wafat, jemaah. Ketika Nabi wafat, terjadilah pemurtadan di mana-mana. Banyak orang-orang yang murtad, bahkan banyak nabi palsu, dan salah satu nabi palsu yang paling besar pengikutnya adalah Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Maka waktu itu Abu Bakar radhiyallahu an ditunjuk menjadi pengganti Rasul, mengutus seorang sahabat namanya Rajal bin Al-Unfuwah. Rajal bin Al-Unfuwah, dia ahli perang, ahli negosiasi, dia diutus untuk mendakwai siapa? Musailamah, supaya dia bertobat. Jadi Islam itu agama yang diplomatis sebenarnya, jemaah. Enggak langsung kemudian diperangi, tapi diajak diskusi juga. Diutuslah Rajal. Sesampainya dia di tempatnya Musailamah, dia berdiskusi, tetapi Musailamah menawarkan kedudukan, jabatan, bahkan kegemaran dari Rajal. Ketika Rajal itu masih jahiliyah, dia suka banget minum khamr, jemaah. Minum apa? Minum khamr. Minum-minuman keras, bukan es batu ya, minuman yang memabukkan maksudnya ya. Maka kemudian dia tergiur gitu ya, aromanya, dibuka botolnya, kan itu ada kalau khamr di Arab itu lebih dekat ke arak, jemaah. Dia buatan sendiri, jadi arak. Ya. Jadi apa namanya, aromanya semerbak. Kemudian dia tertarik, singkat cerita dia berpaling murtad dan menjadi bagian dari Musailamah. Padahal Rajal ini ketemu Nabi sampai wafatnya Nabi masih beriman. Kemudian ketika diperintahkan mendakwai Musailamah, malah kemudian berbalik, dan kemudian Musailamah berperang melawan pasukan kaum muslimin, Rajal termasuk bagian pasukan orang-orang murtad dan terbunuh di medan perang itu. Itu menjadi tafsir dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda baca tafsir dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, para ulama banyak menceritakan kisah-kisah yang membuat kita harus mawas diri dan membuat kita harus terus meminta karena tidak ada yang menjamin kita meninggal dalam keadaan beriman. Di dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya ada cerita yang lain sebelum kita masuk ke materi. Ada seorang muazzin. Seorang siapa? Muazzin. Sebagaimana kita paham keutamaan muazzin itu kelak di akhirat disebut kata Nabi atwalul unuq, orang yang lehernya paling panjang karena kebaikannya paling terlihat, jemaah. Keutamaan atau pahala azan adalah sepanjang telinga mendengar. Jadi bayangkan sekarang itu azan tuh lebih terdengar ya. Maka sepanjang orang mendengar azan muazzin dia mendapatkan pahala. Kemudian dia datang ke masjid tempat di azan mendapatkan pahala lagi. Berarti besar enggak keutamaan muazzin? Maka ada seorang muadzin jemaah. Dulu di zaman Nabi kalau adzan itu tidak pakai mikrofon tapi ditempatkan di manarah. Manarah itu tempat yang tinggi. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi menara. Manarah itu tempat cahaya. Dari kalimat nur. Dia naik ke atas. Setiap dia naik ke atas, bu, terlihat dari atas ada perempuan yang sangat cantik jelita. Itulah kenapa dalam Islam diperintahkan menundukkan pandangan. Karena pandangan itu kalau diikuti, bu, setan, jadi setan itu menghias perempuan-perempuan agar terlihat cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itulah kenapa sebagian ibu-ibu bertanya, kenapa ya Ustadz, kadang-kadang istrinya cantik tapi pelakornya tidak lebih cantik, betul tidak? Ianya biasa aja, bu, ya jangan terlalu semangat. Semangat sekali ianya. Jangan terlalu terlihat, cuma ya, yang pelan-pelan.
0: Iya, iya.
1: Kenapa? Zuyina, dihiasi, cuma. Itulah kenapa. Tanya suami Anda, Anda di sebelum dinikahi, setelah dinikahi mana yang lebih cantik? Tanya nanti ke suami Anda. Jadi ternyata sesuatu yang haram itu dihiasi. Makanya kenapa sih perempuan Anda, ini saya kasih tahu ya, kami kaum laki-laki itu melihat istri lebih cantik ketika Anda haid. Ketika Anda haid, bu, dihiasi wajah Anda lebih cantik oleh setan dan suami itu melihat Anda lebih cantik ketika Anda haid. Benar gak, bu? Bawaannya pengen nempel nih orang. Karena head itu kan ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya Anda terlihat lebih cantik. Makanya kalau lagi head tuh gak dandan aja terlihat. Coba benar gak, bu? Kalau lagi head tuh suami kayaknya bawaan nempel gitu ya. Karena ada sesuatu yang diharamkan. Oleh karena itu kita memahami bahwa jemaah jangan mengikuti pandangan. Singkat cerita, muadzin ini kemudian tertarik mendatangi perempuan itu dan mengutarakan isi hatinya dan ternyata perempuannya bukan seorang muslimah. Dia berkata, aku mau menerima lamaranmu jika engkau mengikuti agamaku. Singkat cerita, muadzin ini murtad, jemaah. Murtad, kemudian ketika sudah menikah malam pertama baru mau menikmati apa yang dia idam-idamkan sepanjang hidupnya, sepanjang dia melihat wanita itu, ternyata gentengnya ada yang bocor, jemaah. Begitu ceritanya, maka si perempuan meminta laki-laki ini untuk membenari, untuk memperbaiki atap yang bocor, terpleset jatuh meninggal. Dia meninggal murtad dalam keadaan belum menikmati penyebab dia murtad. Maka itu yang membuat kita membaca ihdinash shiratal mustaqim dari hati yang paling dalam dan berharap, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus dan istiqomahkan agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya manusia itu tidak boleh sombong ketika dia berbuat baik karena dia belum meninggal dunia. Dan manusia tidak boleh meremehkan orang lain karena kita tidak pernah tahu bagaimana ujung hidupnya. Kalau kita melihat Umar bin Khattab di masa-masa sebelum Islam, mungkin kita akan memastikan dia masuk neraka. Bagaimana tidak, Umar itu hampir-hampir membunuh Rasul. Tapi siapa yang menyangka sekarang makamnya bersanding dengan Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah remehkan orang-orang yang hari ini sedang bermaksiat. Karena kita gak pernah tahu, jangan-jangan sebelum meninggalnya Allah berikan hidayah, dia meninggal husnul khatimah. Jadi hati-hati, penyakitnya orang yang suka ngaji, penyakitnya tuh merasa yang maksiat tuh jelek. Lihat perempuan tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat. Astagfirullahaladzim. Istighfarnya sih udah bagus ya, tapi kok nadanya itu loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati jemaah. Hati-hati jemaah. Karena Allah, dengerin nih. Iya. Allah lebih suka ahli maksiat yang merasa hina dibanding ahli ibadah yang merasa mulia, jemaah. hati-hati. Ya saya yakin ini ahli ibadah semua, tapi yang harus dikontrol adalah perasaan mulia. Itulah kenapa setiap kita mendengar adzan, kita membaca satu kalimat yang bisa menghilangkan kesombongan dan keangkuhan. Yaitu kalimat apa? La haula wala quwwata. Setiap adzan kan ya. Benar enggak? Ketika muadzin ngomong apa? Hayya 'alas shalah. Bahkan saking pentingnya kalimat itu, sampai-sampai Nabi ajarkan kalau mau keluar rumah baca doa itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saking betul

Karena sebaik-baik doa adalah bidhahril ghaib, kata Nabi. Diam-diam. Sebaik-baiknya doa, diam-diam. Tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Barang siapa mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, ursila, dikirim satu malaikat mendatangi Anda. Lantas malaikat berkata, amin. Jadi doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara kita tanpa sepengetahuan mereka, maka Allah utus malaikat untuk mengaminkan doa kita. Dahsyat ya, ya. Paling hebat, sehebat-hebatnya ustaz yang mengaminkan jemaah. Tetapi kalau kita mendoakan orang lain, yang mengaminkan siapa, Bu? Malaikat. Dan malaikat mengatakan, walaka mithluh, dan kamu mendapatkan seperti apa yang kamu mintakan untuk saudaramu. Doanya muslim, banyak dosa, mungkin tidak diijabah. Doanya malaikat, tidak ada penghalangnya. Maka mulai sekarang, sering-sering mendoakan orang lain. Oke. Okay? Jadi kalau Anda punya masalah, ini salah satu kunci rahasia yang saya miliki, tapi saya sampaikan di hadapan Anda. Ini di luar nih, pokoknya Rumil itu spesial. Ya, tapi saya ngomong begini di setiap pengajian. Ya. Jemaah, saya kalau punya masalah nih, saya sebutkan masalah itu, saya cari orang yang punya masalah yang sama dengan saya, dan saya sebut nama dia berulang kali dalam doa. Itu dampaknya besar, jemaah. Dulu, saya tuh fokusnya ke apa yang, nanti kita bahas materinya. Ini mukodimah dulu. Yeah. Untuk memastikan bahwa Anda tuh, kan sesuatu tuh harus ada bridgingnya, jemaah. Harus ada jembatannya. Kan makan aja kan ada menu pembuka. Ini kebiasaan langsung makan menu utama nih, kayak gini nih. Gak punya manner. Makan langsung ketoprak ya, bener. Menu pembuka dulu, jemaah. Ya. Jadi kawan-kawan, dulu ketika saya punya masalah tuh, saya selalu menyebut untukku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah jadikan istriku, selalu aku kalimatnya. Dan itu tidak berdampak besar. Dan itu ada kaitannya dengan ekspektasi yang nanti kita akan bahas. Semakin menderita hidup saya, semakin jauh kenyataan dari harapan. Tapi ketika saya rubah, ya Allah, saya punya sahabat, istrinya sedang dijadikan ujian bagi suaminya. Ya Allah, jadikan istrinya istri yang salihah. Tanpa sepengetahuan sahabat saya. Ingat ketika saya mengucapkan itu, datang siapa, Bu? Berkata apa? Amin. Dan istrimu juga salihah. Idur drastis, jemaah. Perubahannya. Coba, jemaah. Jadi jangan fokus kepada diri kita saja, tapi libatkan malaikat dalam setiap doa kita dengan cara mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Syaratnya tanpa sepengetahuan. Tapi kalau udah cerita-cerita, malaikat gak mengaminkan. Ya bagus, tapi malaikat tidak terlibat. Bu, ibu tahu gak, tadi malam saya mendoakan ibu. Gak jadi, jemaah. Tapi biasanya ada ujian. Ujiannya apa? Orang yang kita doakan, Allah ijabah. Kitanya belum. Kalau kita ada perasaan tidak suka, pertolongan Allah tidak jadi datang. Berarti kita modus, jemaah. Belum tulus mendoakan orang lain. Misalnya, kita mendoakan suami sahabat kita baik, suaminya berubah. Jadi ikut pengajian, jadi jamaahnya Ustaz Umar Mita misalnya. Suami kita belum berubah. Kita menggugati Allah, orang yang aku doakan sudah berubah, suamiku belum. Seolah-olah kita tidak puas dengan keputusan Allah. Maka disitulah ujiannya, jemaah. Orang beriman adalah orang yang bahagia ketika melihat saudaranya bahagia. Bukan orang lain, jemaah, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Jangan sampai bilang orang lain saudara. Saya termasuk saudaranya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kalau pidato depan saya, saudara. Berarti saya dianggap, iya. Bahkan saya dianggap keluarga, jemaah. Kenapa? Saya datang ke kantor beliau di Istana Presiden. Tiba-tiba beliau berteriak, keluarga! Keluarga! Oh, saya dianggap keluarga ya. Keluarga, jemaah. Berarti saya dianggap? Nah, Masya Allah. Ini soalnya agak-agak sayup matanya, saya pastikan dulu ya. Iya, soalnya suasananya mendung dan sepertinya banyak yang punya anak toddler kan lagi begadang-begadangnya ya. Maka saya pastikan siap.

mengaji dulu ya. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap kita mulai pengajiannya. Judulnya apa? Mengelola ekspektasi. Ini masih dalam kerangka besar kita 70 kaidah spiritual happiness for mom, bagaimana kita bahagia secara spiritual. Dari pertemuan pertama saya sering bahas spiritual itu bukan agama sebenarnya. Jadi spiritual itu dari bahasa Jawa. Oh, kok Jawa? Iya, Yunani. Dari bahasa ya. Temannya Yujum. Ya, enggak ya. Ada. Dari bahasa Yunani, jemaah. Spiritual dari bahasa Yunani, dari kalimat spirit, artinya sesuatu yang ada di dalam. Ruh dalam bahasa agama. Jadi kita tuh sedang membahas 70 kaidah, 70 resep agar bahagia tuh sumbernya dari dalam. Ya. Dan ternyata kaidah spiritual itu selaras dengan kaidah keagamaan. Makanya kalau kita membahas sebuah buku judulnya spiritual, belum tentu agama Islam. Semua agama punya nilai-nilai itu, punya value-value yang meyakini bahwa bahagia itu dari dalam. Dan kita masuk ke kaidah yang ke-8. Bagi kawan-kawan yang baru gabung pengajian saya, silakan dibuka YouTube Rumil dari kaidah 1 sampai 7 biar selaras ya, ditonton di rumah. Walaupun agak berat nonton rekaman itu jemaah, karena setannya lebih banyak dibanding kitanya. Asyaitonu ma'al wahdah. Kata Nabi, setan itu bersama orang yang sendirian. Benar gak? Kalau Anda nonton pengajian di YouTube sendirian, berat. Bawaannya ngantuk, betul? Tapi kalau drakor, 12 episode istiqomah. Karena setannya mendukung. Dan setan itu berat menggoda manusia kalau berjamaah kayak gini. Kenapa? Karena ada, ya malu lah kalau kita. Kalau ngaji, makanya kalau ngaji online, itu diusahakan on cam. Kenapa? Karena kalau on cam itu kita serasa bareng-bareng sama yang lain. Tapi kalau off cam, awalnya pakai kerudung, lama-lama dilepas kerudungnya. Karena off cam jemaah, enggak ada yang lihat kan? Setan memisiki, buka aja kerudungnya, gerah itu. Iya, buka kerudung. Bawahannya jadi buka juga. Tadinya duduk rebahan. Zoom-nya jalan, dianya tidur jemaah. Dia bangun, zoom-nya masih ada, orang udah bubar. Makanya biasain kalau ngaji online tetap menjaga adab-adab mencari ilmu, duduk. Walaupun nonton YouTube misalnya, duduk. Wudu dulu kalau bisa, duduk pakai mukena, simak. Kalau bisa bareng, bareng. Karena kalau sendirian itu berat. Betul? Iya. Kenapa? Anda tahu gak kenapa spion itu dua? Spion kan dua ya? Iya, kenapa? Karena kalau satu kesepian, jemaah. Jadi spion itu dua. Lanjut, itu intermezzo aja. Yang belum nyambung gak usah dipikir, itu gak penting ya. Itu gak penting jemaah. Oke, yang belum connect gak usah dipikir, gak usah. Mungkin memang gak relate ya. Lanjut. Sengaja saya membuat Anda banyak bahagia hari ini, karena apa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, tidak ada yang setan lebih suka di dunia ini melebihi melihat orang beriman yang bersedih hati jemaah. Jadi setan tuh kalau kita melihat orang beriman sedih itu dia tepuk tangan. Prestasi paling besar setan dan bala tentaranya melihat orang beriman bersedih. Itulah kenapa setiap pagi Nabi berdoa dalam zikir pagi petangnya. Allahumma inni a'udzubika minal, yang 8 itu salah satunya minal hammi wal huzn, dari gelisah dan kesedihan jemaah. Dan satu ayat yang Nabi juga sabdakan kepada Abu Bakar ketika bersedih, yang diabadikan di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi pantang bagi kita bersedih jemaah. Itulah kenapa materi-materi yang saya sampaikan tentang happiness. Karena ternyata orang yang paling beriman, merekalah yang paling berhak bahagia. Dalam satu firman-Nya Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita yang paling layak bahagia jemaah. Gitu ya. Jadi jangan bersedih. Makanya ketika saya ngisi pengajian ada yang tertawa, terbahak-bahak gitu ya, tersenyum, itu saya bahagia. Itu prestasi bagi saya. Padahal hutang belum lunas ya. Itu tersenyum di saat masalah banyak itu prestasi jemaah ya. Oke, judulnya mengelola ekspektasi. Ternyata bahagia atau happiness itu ada rumusnya. Saya dulu mengira happiness itu abstrak. Ternyata bahagia itu ada rumusnya. Ini dibahas oleh para peneliti, salah satunya seorang profesor namanya Martin Seligman. Dia seorang pendiri
psikologi positif, bahkan menjadi pimpinan tertinggi komunitas psikologi positif. Beliau pernah berkata begini, di dunia ini semua sedang berkembang pesat. Teknologi, sekarang ada AI, foto bisa bergerak, begitu ya. Kesehatan, tentang kesehatan semua sedang meningkat, ekonomi juga melesat. Semua melesat kecuali satu, kesehatan mental. Semua melesat, kurvanya menaik begini, semuanya teknologi, transportasi, semua bidang kehidupan, kecuali kesehatan mental, kurvanya jauh menurun. Ternyata tingkat depresi manusia sekarang meningkat. Obat depresan laris, obat penenang laris. Psikiater yang dulu profesi yang tidak favorit sekarang favorit. Anda boleh cek jemaah, jurusan psikologi sekarang luar biasa banyak peminatnya. Kenapa? Karena permintaan sedang banyak-banyaknya. Dan terus kemudian ketika permintaan banyak kan, supply juga harus sebanyak. Dan ketika supply dan permintaan lebih banyak permintaan, meningkat harganya. Sekarang sekali cek, ya gak usah psikiater, psikolog saja, itu paling murah 400 ribu. Itu yang baru jadi, yang sudah senior 750 ribu per sesi. Kenapa? Karena permintaannya banyak, waiting listnya banyak. Dan insya Allah di Rumil kita bisa tetap bahagia ya. Dengan cara terus mengkaji ayat-ayat Quran. Guru-gurunya saya lihat di YouTube, kadang saya menyimak gitu ya, di-share oleh admin Rumil, oh Masya Allah. Yang diundang tuh orang-orang yang betul-betul dibutuhkan untuk jiwa-jiwa kita. Ustaz Fatih Karim, Ustaz Abi Maki gitu ya. Ustaz Umar Mita kemarin ngisi juga ya. Dulu kakak kelas saya, kakak kelasnya istri saya Ustaz Umar Mita tuh, Masya Allah. Saya tahu betul perjuangan dakwah beliau, Ustaz Umar Mita. Sekarang beliau punya tim media yang sangat lengkap gitu ya. Kawan-kawan, kita mulai dari hadis riwayat Imam Muslim dulu. Membahas mengelola ekspektasi, salah satu rujukannya hadis riwayat Imam Muslim. Silakan buka dalam kitab Sahih Muslim kalau punya kitabnya. Kalau enggak punya, percaya aja. Ya. Kadang-kadang jamaah sekarang tuh kritisnya tidak sadar diri. Hadisnya sahih enggak? Anda tahu enggak ciri-ciri hadis sahih apa? Untuk menentukan hadis sahih itu tidak segampang yang kita pikirkan, jamaah. Jadi betul kita harus kritis dalam mencari ilmu, tapi kita juga harus menjaga adab dan etika terhadap seorang guru. Bukan makom kita mempertentangkan itu, jemaah. Jadi kalau kita ngaji kok ada yang beda antara guru satu dengan yang lain, cukup amalkan apa yang Anda yakini, jangan pertentangkan. Itu salah satu bagian adab pencari ilmu gitu. Karena tidak mungkin tidak ada perbedaan, sedangkan nabinya sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Sedangkan di zaman sahabat nabi saja yang nabinya masih ada, mereka berbeda pendapat, apalagi sekarang nabinya sudah tidak ada. Jadi biasa gitu ya. Dan Rumil salah satu wadah ilmu yang mengajarkan lapang dada. Guru-guru yang diundang latar belakangnya beda-beda aja, di Rumil bersatu, Masya Allah ya. Apa bunyi hadis riwayat Imam Muslim? Bunyinya, saya baca dulu Arabnya. Kalau Anda boleh bisa tulis, tulis Arabnya. Kalau enggak bisa, wallahu alam, terus wallahu alam. Bunyi hadisnya, ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaihi. Yang itu enggak usah ditulis lah, saya yakin sulit ditulisnya. Terjemahannya saja. Lihatlah kata Nabi, lihatlah ke orang-orang yang ada di bawahmu. Janganlah lihat orang-orang yang ada di atasmu. Karena dengan cara seperti itu kalian akan lebih mudah bahagia dan bersyukur. Hadis ini jadi rujukan pembahasan kita tentang mengelola ekspektasi. Kalau pengen dapat teks Arabnya di Google juga ada aja. Tinggal ketik aja hadis tentang melihat ke bawah agar bersyukur, ada nanti. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis ini dijelaskan oleh para ulama untuk menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi tafsir Al-Quran itu bisa ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Banyak ayat Quran yang dijelaskan di ayat yang lain. Bisa juga tafsirul ayah bil ahadith, menafsirkan ayat dengan hadis-hadis Nabi. Ini metode yang paling banyak digunakan oleh para ulama dalam kitab tafsirnya, menjelaskan ayat Quran dengan hadis Nabi, karena memang hadis lebih lengkap biasanya pembahasannya dibanding ayat Quran, lebih detail.
Termasuk Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di Al-Baqarah ayat 214 dimulai dengan kalimat am hasibtum. Ketemu ayatnya? Am hasibtum antadkhulul jannah dan seterusnya. Ayat itu menerangkan tentang bagaimana orang-orang mengira bahwa masuk surga itu gampang. Kata Allah, apakah kalian mengira mudah bagimu masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang ujian-ujian seberat orang-orang yang terdahulu. Dalam tafsir ayat ini disebutkan ada satu hadis percakapan antara Nabi dengan para sahabat. Suatu hari jemaah, para sahabat ini datang kepada Nabi meminta dalam keadaan seperti mengeluh. Jadi kalimatnya begini, Nabi, mana pertolongan Allah? Mata Nasrullah? Kita lihat sahabat-sahabat kita dibantai kan. Ketika Islam di Mekah itu jamaah, pembantaian terjadi di mana-mana. Layaknya di Palestina, dibantai di mana-mana. Orang-orang yang tidak punya strata sosial tinggi dibunuh jamaah. Orang-orang yang punya strata sosial setara disiksa tapi tidak dibunuh. Para sahabat kemudian melihat itu begitu menyayat hati dan datang kepada Nabi. Nabi, kapan pertolongan Allah datang? Kira-kira kalau Anda jadi Nabi jawabannya apa? Insya Allah, bentar lagi gitu ya. Tapi lihat jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi itu isinya tentang judul kita, mengelola ekspektasi. Jawaban Nabi begini. Nabi gak ngadem-ngademin, tapi Nabi jawabannya begini. Sungguh, dulu ada orang-orang yang mempertahankan imannya. Gara-gara itu mereka digergaji sampai terbelah kedua badan mereka. Dulu ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam rangka mempertahankan imannya, rambutnya disisir, bukan dengan sisir, tapi dengan sisir terbuat dari besi. Yang tersisir bukan rambutnya, tapi semua kulit kepalanya. Dulu ada gara-gara iman yang mereka pertahankan, ditarik ujung kakinya ke satu arah, ditarik kepalanya ke satu arah, ditarik dua-duanya sampai terputus badannya. Nabi menceritakan itu kepada para sahabat untuk apa? Menurunkan ekspektasi. Karena bahagia rumusnya H sama dengan tulis jemaah. Ini rumus. Kalau rumus berarti bisa di template, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. H sama dengan A, B, C, D, E. E-nya satu aja, jangan dua. Iya, satu aja. Gak usah disebutin juga ya. Masuk YouTube jemaah ya. H sama dengan E. Sudah? Lebih kecil. Oh ya, lebih kecil ya. Dibanding lebih kecil begini. R. Romeo. Nanti kita bahas. Saya juga lupa minta disiapkan. Biasanya saya nulis-nulis, tapi gak apa-apa. H sama dengan apa? E lebih kecil daripada R. Ini rumus serius ya, Ma. Ini rumus saintifik ilmiah. Dan kalau kita praktekkan, kita bisa menentukan tingkat bahagia kita. Bahkan saya tahu bahagia kita tuh marginnya berapa. Kita bahas. H, happiness. H itu apa, Bu? Happiness itu bahagia. Rumus bahasa Indonesia itu B sama dengan H lebih kecil daripada K. Rumus bahasa Indonesia-nya tuh bahagia sama dengan harapan lebih kecil daripada kenyataan. Kalau bahasa Inggrisnya, happiness sama dengan ekspektasi lebih kecil daripada reality. Begitu. Saya lebih suka pakai rumus aslinya. Karena ini yang menemukan mereka orang-orang barat, jadi pakai bahasa Inggris. Kalau yang menemukan orang Cicahe mungkin beda ya. Oke, kita bahas ya. Ini beneran bisa membuat kita jauh lebih bahagia. Dan kita bisa menentukan. Jadi bahagia kita tuh gak absurd gitu. Kan kadang-kadang merasa gak sih bahagia kita tuh hilang timbul cuma. Padahal kita bisa mengatur ya, dengan mempraktikkan rumus ini. Kita bahas. Bahagia atau happiness sama dengan ekspektasi harus lebih kecil daripada contoh. Anda berharap
berarti berespektasi ya, berharap punya menantu nanti. Anda punya anak perempuan, berharap punya menantu ya secara finansial 15 juta lah per bulan. Berapa? Boleh gak? Boleh, itu anak-anak Anda ya, bukan anak saya kan, terserah Anda mau menikahkan dengan siapa. Oke, saya mah maunya menantu saya tuh minimal 15 juta minimal. Boleh, boleh jemaah. Dalam agama kita boleh memberikan syarat itu. Makanya kan tungkahul mar'ah li arba, perempuan tuh dinikahi karena 4 kriteria kan ya, salah satunya li, lima liha, karena harta. Boleh saja. Masalah boleh, boleh. Tapi masalah ahsan, nah itu beda lagi nanti ceritanya. Boleh, boleh saja. Jadi ekspektasinya berapa tadi? Datang laki-laki. Wah, laki-lakinya tuh masya Allah. Dilihat, di parkiran ada mobilnya. Innova, pakai guna. Innova, pakai guna itu jemaah. Karena huruf N-nya dua. Betul nggak? Oke, kayaknya lumayan nih penghasilannya. Setelah menikah baru ketahuan ternyata gajinya cuma 12 juta. Bahagia enggak Anda? Anda berespektasi 15 juta, setelah menikah baru ketahuan ternyata gajinya 12 juta dan Innova-nya nyewa, jemaah. Sekarang gampang, Alphard aja bisa disewa, jemaah. Bahagia enggak? Ekspektasinya 15 juta, realitinya 12 juta, bahagia enggak? Enggak, itu tidak memenuhi syarat rumus bahagia. Ingat tadi rumus bahagia, ekspektasi harus lebih kecil. Ini berapa? Ekspektasi 15 juta, reality berapa? Berarti tidak berlaku kan? Nah, berarti rumus kecewa atau sengsara dibalik. Rumus kecewa atau sengsara dibalik, Bu. Ya. Apa rumusnya? Kesedihan itu dibalik aja. Ketika ekspektasi lebih besar dibanding realiti itu. Makanya ketika Anda berespektasi 15 juta, ternyata realitinya 12 juta, berarti tingkat kesedihan Anda, rumusnya 3 dibagi 15 dikali 12. Iya, jadi saya bisa tahu tingkat kesedihan Anda sedalam apa dari marginnya, selisih antara ekspektasi dan realiti. Faham gak cuma? Iya, bisa cuma. Dan itu bisa dirumuskan. Misalnya Anda datang ke saya. Saya lagi sedih nih, kenapa? Ternyata saya tertipu oleh penampilan. Penampilan calon mantu saya itu parlente. Ketika mau melamar anak perempuan saya, jamnya Rolex gitu ya. Ternyata semua barang sewaan, Pak Ustaz. Saya baru tahu ternyata pas dia nikah, slip gajinya ditunjukkan sama anak perempuan saya 11 juta. Padahal 12 juta, Pak, saya berharap minimal berapa? Maka saya dari cerita dia, saya tahu tingkat kekecewaan dia tuh tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena masih di bawah 50%. Kenapa? Karena marginnya sedikit saja, Bu. Dari 15 dia dapat berapa? 12. Berarti tingkat kekecewaan dia sekitar 30%-an ke bawah. Jadi dia masih bisa kita naikin. Dia cukup dengan cara dimotivasi. Tapi kalau ekspektasinya 15 juta, realitanya pengangguran. Berarti ekspektasi 15 juta, reality 0. Berarti berapa tingkat kecewaan dia, Bu? Itu berarti sangat-sangat kecewa. Itu nanti kalau dalam grafik ilmu otak masuknya ke derajat namanya apathy, ya. Itu energi yang paling lemah, apatis. Apatis itu apa? Udah, dia enggak punya hope, dia lost hope, dia tidak punya harapan. Mau enggak jadi udah jadi mantu. Mau suruh dicerain, masa ya baru nikah suruh dicerain. Tapi mau dilanjut pengangguran. Banyak, banyak yang kayak gitu, banyak ya, Mak. Banyak. Makanya jangan tertipu dengan penampilan. Makanya kalau Anda punya anak perempuan dilamar laki-laki, pertanyaan pertamanya bukan apa pekerjaanmu. Tapi apa? Bagaimana sholat tahajudmu? Ini kalau Anda boleh bertanya, jemaah, tanyakan itu. Karena siapa yang menjaga tahajudnya, Allah jamin maqama mahmuda. Allah pastikan derajatnya akan mulia. Jadi kalau Anda punya anak perempuan, datang laki-laki, makasih nak atas kejujuran niat kamu melamar anak perempuan saya. Ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan. Dari 1 bulan ke belakang, berapa malam yang kamu tidak tahajud? Dijawab, ibu, jangan tanya masalah tahajud. Berarti istiqomah.
tahajud apaan ya, Bu? Aduh. Coret jemaah. Kenapa? Sekaya apapun orang, jika dia tidak dekat dengan yang maha kaya, bisa Allah ambil kapan saja. Cerita bangkrut mantan orang kaya ini udah banyak jemaah. Ya, saya sering banget didatangi mantan orang kaya. Berarti pas datang ke saya, ya biasanya begitu, datang ke ustaz udah kere baru datang ke ustaz. Biasaan tuh jemaah ya. Giron kaya raya datangnya ke mall gitu ya. Banyak. Makanya sebaliknya juga banyak juga yang mantan orang miskin dulu bukan siapa-siapa diangkat derajat. Maka jangan pernah melihat kondisi yang sekarang. Tapi kalau dia dekat dengan yang maha kaya, mudah bagi Allah memberikan kekayaan. Jadi kalau datang anak laki-laki melamar anak perempuan, anda tanya, alhamdulillah Bu, dari usia 17 tahun sampai sekarang usia 27 tahun, 10 tahun saya tidak pernah meninggalkan tahajud semalam pun. Baru habis itu tanyakan berapa gajimu. Iya. Tapi itu pertanyaan kedua, second choice kan. Maksudnya walaupun gajinya sekarang 2 juta, dia dekat dengan yang maha kaya. Karena dulu Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel, Bu. Prestasi yang paling besar yang dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin adalah menaklukkan Konstantinopel gara-gara beliau tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Dari semenjak akil balik sampai beliau menaklukkan Konstantinopel, salat tahajud sana. Dan itu enggak gampang, betul? Tanyakan. Jadi gimana kalau Anda coba yang punya anak perempuan angkat tangan. Kalau anak perempuan Anda dilamar sama ustadz muda, baca Qurannya bagus, ngelamarnya pakai sepeda, joknya miring, tapi tahajudnya gak pernah ketinggalan, terima gak lamarannya? Masa? Kita nih lebih percaya dengan apa yang kita lihat daripada apa yang Allah siapkan jemaah. Hati-hati jemaah. Yakin diterima? Bu, hati-hati dengan lisan. Apa yang kita ucapkan akan Allah uji jemaah. Datang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Ustadz musola sebelah ya. Iya. Dilihat tuh parkiran kosong. Ada sepeda, joknya miring lagi. Ada apa ya Mas? Iya Bu, saya pernah melihat anak perempuan Ibu sekali, langsung terngiang-ngiang di hati dan pikiran saya. Saya takut jadi dosa. Saya ingin mengutarakan hati, ingin melamar anak perempuan Ibu. Boleh Bu? Masya Allah Pak Ustadz, Mas Ustadz bahagia banget anak perempuan saya dilamar sama Ustadz muda. Ustadz pernah meninggalkan tahajud? Oh enggak, alhamdulillah tahajudnya istiqomah. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, anak saya belum siap nikah. Ujungnya itulah ujungnya. Awalnya nyanjung-nyanjung, ujungnya belok. Giliran yang ngelamar pakai Mercy. Jawabannya beda Bu kalau yang ngelamar pakai Mercy. Oh, nikah itu sunnah Nabi, harus dipercepat. Hati-hati jamaah. Jamaah, handphone saya penuh dengan curhatan jamaah saya dari seluruh Indonesia. Dan salah satu curhatan yang paling banyak tentang suami, dan rata-rata suaminya orang kaya jemaah. Jadi rata-rata curhatan dari jamaah saya, ia mempermasalahkan ketidakbaikan perilaku suaminya, suaminya kaya raya. Jadi gak jaminan jemaah. Karena laki-laki diuji saat mereka kaya jemaah. Karena dengan kekayaan mereka ditempatkan di posisi yang paling tinggi, dengan posisi itu dia melihat banyak. Ketika posisinya rendah, dia gak kelihatan wanita lain cantik jemaah. Boro-boro mikir wanita lain cantik, gas habis aja belum kebeli. Betul tidak? Maka hati-hati. Sebelum minta kaya, minta kuatkan pasangan kita imannya kepada Allah. Karena ujian kekayaan itu ujian paling berat bagi kaum laki-laki. Laki-laki diuji ketika dia kaya, ketika dia punya segalanya. Perempuan diuji ketika pasangannya tidak punya apa-apa. Ketika pasangannya terpuruk, sakit, disitulah ujian. Mau gak dia setia menemani pasangannya? Dan itu pilihan jemaah. Gitu ya. Jadi gimana, mau suami kaya raya apa biasa aja? Kaya dan soleh. Berarti mana yang harus dipersiapkan ya Ma? Solehnya dulu. Iya. Jadi kaya raya dan soleh. Tapi ingat ya Ma, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Itu. Anda pernah nonton film ini gak, Layangan Putus? Iya.
saya juga nggak nonton, cuman kan sering muncul tuh kan ya, yang ke Kapadokia tuh. Kenapa dia selingkuhnya ke Kapadokia? Kaya jemaah. Betul tidak? Kalau dia, mohon maaf, gaji UMR, mana kepikiran dia ke Kapadokia? Jadi ternyata. Dan seringkali jemaah nih, saya cerita ya, seringkali saat Allah uji dengan kekurangan finansial, rumah tangga tuh terasa harmonis, melankolis, romantis. Iya jemaah. Makan sepiring berdua, ya gak bu? Itu bukan karena romantis, bukan karena ya gak ada lagi yang mau dimakan. Iya, benar gak bu? Anda merasa gak bu? Di zaman dulu saat Anda belum secukup ini ya bu ya? Suami lebih perhatian, lebih aware. Makanya jangan terlalu buru-buru meminta dunia dan seisinya kalau kita belum dekat dan belum cinta kepada pemilik dunia. Oke. Maka kawan-kawan, dari tiga hal ini, happiness, ekspektasi, reality, rumusnya sudah kita temukan ya. Mana yang dalam kendali kita, mana yang under control, mana yang dalam kekuasaan kita untuk kita atur. Bahagia, ekspektasi atau realita? Ekspektasi, kenyataan itu tidak dalam kendali kita. Maka orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang bisa mengelola ekspektasinya dengan cara mengamalkan hadis Nabi tadi, sering melihat ke bawah. Sering melihat ke bawah. Saya punya anak. Ya. Allah uji anak saya. Sakit. Orang tua mana yang tidak sedih ketika anaknya sakit, betul? Tapi ternyata, Bu, bahagia itu bukan karena bahagia itu bukan ketika anak sehat. Itu reality yang tidak dalam kendali saya. Tapi bahagia itu ketika ekspektasi saya turunkan. Dari bahagia itu ketika anak sehat, itu namanya ekspektasi. Gitu ya. Bahagia itu kayak anak-anak orang, benar gak bu? Pernah gak bu, Anda bertambah sedih ketika Anda membandingkan hidup Anda dengan orang lain, betul ya? Kok hidup saya tidak seperti hidup orang lain? Dan saya pastikan pembandingnya lebih tinggi. Kalau anak lebih sehat, lebih cerdas, lebih pintar, kalau suami lebih soleh, lebih kaya, lebih mapan. Dan itu penyebab kita jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Karena semakin besar ekspektasinya, semakin jauh marginnya dengan realita, maka semakin besar kesedihan yang kita rasa. Contoh, menantu Anda gajinya 11 juta. Anda lihat menantu tetangga Anda ternyata gajinya 30 juta. Maka ekspektasi Anda yang tadinya 15 juta naik ke 30. Maka kekecewaan Anda naik marginnya. Begitulah setan membisikkan pikiran kepada manusia. Dan salah satu penyebab orang sehari ini jauh dari kebahagiaan adalah sosial media, jemaah. Kenapa? Sosial media adalah rujukan ekspektasi yang dilihat Raffi Ahmad, Mama Gigi, Rafathar, Cipung. Maka muncul sugesti dari alam bawah sadar, seandainya hidupku seperti mereka. Jadi ekspek tinggi gak bu? Tinggi banget. Dan saya pastikan walaupun realitanya tidak berubah, sengsaranya Anda lebih dalam. Kenapa? Lebih jauh marginnya jemaah. Maka Nabi mengajarkan lihatnya kemana? Ke bawah. Realitinya gak berubah. 11 juta menantu Anda punya gaji. Tapi Anda lihat tetangga Anda, Allah uji, di PHK menantunya. Berarti penghasilannya berapa? Ya Allah, berarti masih mending menantu saya. Itu. Dan itu diajarkan oleh orang tua kita. Saya gak tahu di Cinere dan di Depok sekitarnya. Saya orang Jawa jemaah. Prinsip orang Jawa itu, dia lagi naik sepeda untuk jalan ke sawah. Biasa pagi-pagi kan berjejer itu sepeda itu. Lebih teratur dibanding sepeda yang mahal-mahal tuh. Kadang-kadang dia kuasa itu jalan ya. Memang kekayaan tidak menentukan kebijaksanaannya. Orang kampung ini gak pinter di sekolahnya. Tapi naik sepedanya teratur, rapi gak? Dia sopan ya. Kita enak lihat mereka juga ya. Masya Allah. Ketika mereka naik sepeda, tiba-tiba ada mobil gitu ya, banting setir ke kiri, dia kesenggol bu, ibu-ibu itu naik sepeda kesenggol, berguling-guling, kepalanya berdarah. Tahu gak dia ngomong apa? Alhamdulillah untung gak kelindes. Bayangkan bu, ini darah masih bercucuran jemaah. Dia berguling-guling masuk ke selokan, dia bilang apa? Alhamdulillah, untung gak? Kenapa dia bisa bahagia di tengah kondisi yang dia terima, musibah yang dia terima? Kenapa bu? Maka cara bahagia adalah membayangkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa Allah berikan kepada kita. Maka
Kenapa dia bahagia? Karena ada kemungkinan yang lebih buruk kan. Ketika dia kesenggol bisa aja dia jatuhnya ke kanan, kelindes, lebih buruk. Dia bayangkan itu sehingga dia bahagia. Itu tentang apa, Bu? Bukan tentang merubah realita. Realitanya udah terjadi. Dia kesenggol, ya mungkin salah pemilik mobilnya dan ternyata kabur. Itu realita yang tidak bisa dirubah. Tapi yang membuat hatinya tetap still happy, nah, tetap bahagia adalah dia turunkan ekspektasinya dengan cara, aku bisa aja lo kelindes. Tapi ternyata, enggak. Dan itu diajarkan. Ya. Makanya sekarang begini caranya. Kalau kita pengen bahagia, kalaulah harus membandingkan, bandingkanlah dengan yang jauh di bawah kondisi hidup kita. Kalau kita punya anak, saya tadi cerita anak saya sakit, saya sempat mengeluh begitu ya. Tapi qadarullah, Bu, ada klien, ada jamaah saya WA. Saya lupa orang Pontianak atau orang mana, dia WA, dia kirim foto anaknya jemaah. Dia minta doa, Ustaz doakan anak saya. Anaknya tuh, Bu, dari lahir lumpuh seluruh tubuh. Jadi tulangnya kayak tulangnya lunak jemaah. Bukan tulang lunak bencong, bukan ya, tapi itu kan metafor ya, tulang lunak, memang tulangnya lunak, jadi gak bisa digerakkan. Dan jadi saya gak tahu treatment apa yang sedang dilakukan kepada anaknya. Anaknya diperban seluruh tubuh cuma seketika saya lihat anak saya sakit cuma yang tidak seberapa dibanding anak beliau, saya langsung merasakan jauh perasaan lebih fis, lebih bahagia. Ternyata kawan-kawan kita itu seringkali tidak bahagia karena melihatnya ke atas. Ada lagi yang dia menderita depresi klinis. Dia pasien seorang psikiater. Curhat. Ustaz, saya udah gak semangat hidup, kenapa? Dulu kaki saya ini bisa jalan. Jadi dia orang yang dulunya perfeksionis begitu ya. Kecelakaan lumpuh jemaah. Sudah 3 tahun lumpuh. Orang kalau begitu kan biasanya mentalnya down karena dia dulu punya power gitu ya, power syndrome. Kemudian Allah buat kecelakaan, kakinya lumpuh. Dia udah gak mau hidup jemaah. Ustaz, saya menderita karena kaki saya 3 tahun tidak bisa jalan. Kemudian saya sampaikan, ya Pak, I feel you. Saya merasakan apa yang Bapak rasakan. Seandainya saya pun merasakan, seandainya saya mau menerima takdir seperti Bapak, mungkin saya juga sedih. Siapa yang tidak sedih kemudian kakinya lumpuh? Tidak. Kemana-mana naik kursi, roda. Tapi bisa juga Bapak memilih untuk bahagia dengan mata yang bisa dilihat, yang bisa melihat. Bapak bisa memilih bahagia karena tangan bisa digerakkan. Bapak bisa memilih karena semua panca indera Bapak masih bisa digunakan kecuali kaki. Jadi hidup tentang pilihan. Dia bisa memilih menderita memikirkan kaki yang lumpuh, tapi dia tetap bisa bahagia ketika mengingat matanya masih sehat, tangannya masih sehat. Dengan cara, makanya salah satu terapi, saya seorang terapis, saya seorang hipnoterapis. Kadang orang-orang yang punya penyakit mental begitu, itu nggak usah di rukyah, nggak usah di terapi, di hipnotis, kemudian masuk, nggak usah. Ajak ke rumah sakit. Ada beberapa yang klien yang sembuh dengan cara seperti itu. Ajak ke rumah sakit, ajak ke ruangan yang paling darurat di rumah sakit itu. 7 hari datang ke situ. Ternyata dengan cara seperti itu, dia jauh lebih merasa bahagia. Melihat keluarga yang menangis ketika wafatnya saudaranya. Melihat orang yang koma sampai 2 bulan tidak kunjung sadar. Dan dia lumpuh betul, tapi dia masih bisa ngobrol sama anak istrinya. Allah takdirkan istrinya tidak meninggalkan di dia. Maka hidup tentang bagaimana mengelola ekspektasi. Apapun masalah yang Anda sedang hadapi hari ini, saya pastikan di luar sana ada yang lebih besar masalah. Betul jemaah? Ya. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Di handphone saya tuh banyak orang-orang cerita masalah. Dan paling banyak masalah yang diceritakan oleh mayoritas orang sekarang adalah masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga. Dan saya pernah nanya ke teman saya yang seorang psikolog. Bro, klien lu yang paling banyak tentang apa? Rumah tangga. Kalau gak perselingkuhan, KDRT. Tahu KDRT, Bu? Karena dia melakukannya di lingkup RT, Bu. Kalau lingkup, ya. Kalau lingkup RW? Enggak, tetap KDRT. Karena KDRT itu kepanjangannya apa, Bu? Kekerasan dalam rumah tangga, jemaah, ya. Betul tidak? Kemarin yang lagi viral tuh, tahu, Bu? Yang istrinya cantik kayak Arab-Arab tuh, Bu? Ya,
update ibu-ibu kan. Kaya gak bu? Cukup gak hidupnya bu? Isinya cantik. Harusnya suami beruntung ya.

Bagi kalau berita korbannya perempuan ramai ya jemaah. Nah, psikopat laki-laki. Kalau korbannya perempuan tuh semua terwakil. Giliran korbannya laki-laki, ibu-ibu pada menghilang. Karena kita ini mentalnya mental playing victim ya. Kita selalu merasa jadi korban, tapi kita lupa kita juga pelaku. Banyak perempuan disakiti oleh laki-laki, banyak sebaliknya, banyak laki-laki yang disakiti oleh perempuan. Enggak ada jawabannya coba ya. Banyak coba. Dua-duanya ada. Laki-laki yang tidak baik ada, perempuan yang tidak baik ada. Tetapi ternyata Al-Qur'an lebih banyak menyadarkan perempuan. Karena ekspektasi ini paling liar perempuan jemaah. Kalau laki-laki itu dia makhluk logik. Dia tuh menikmati apa yang dijalani gitu ya. Asal bisa makan sudah bersyukur, benar enggak, Bu? Laki-laki itu kebanyakan begitu. Kalau perempuan enggak. Perasaannya tuh wah, apa yang dia lihat jadi rujukan. Makanya perempuan itu, Bu, jangan sembarangan melihat. Kalau Anda lihat terus orang-orang yang punya mobil mewah, maka Anda betul, maka Anda akan punya ekspektasi itu dan melihat suami Anda makin terpuruk cuma. Iya. Yeah. Punya suami kayak gitu amat gue ya. Iya yeah, cuma. Makanya ibu-ibu jaga pandangan, Bu. Jangan sering lihat-lihat laki-laki yang ganteng. Lihat artis, lihat film, kan laki-lakinya aktor kan ganteng-ganteng ya. Lihat aktor ganteng bilang apa, Bu? Masya Allah, ganteng, mancung tinggi putih. Nontonnya sama suami. Lihat aktornya Masya Allah, lihat suami, innalillahi. Udah tidurnya mangap lagi. Tuh, Bu. Serius ya, Ma? Suami Anda tidak berubah. Yang berubah ekspektasi Anda. Betul? Dan ternyata, nih, saya sampaikan di hadapan Anda. Ini serius, Bu. Semakin Anda ngaji, semakin berpotensi besar Anda tidak bahagia. Karena dengerin dulu, jangan dipotong. Semakin kita ngaji, khususnya perempuan ya, semakin perempuan ngaji, semakin berpotensi Anda tidak bahagia. Kenapa? Karena ekspektasi Anda terhadap suami meninggi jemaah. Dulu lihat suami nggak sholat tuh biasa aja. Karena Anda pun begitu kan? Tapi ketika Anda hijrah, astagfirullahaladzim. Iya jemaah, betul tidak? Mungkin itu tidak terjadi kepada Anda, tapi terjadi banyak perempuan di luar sana. Bahkan suaminya sudah sholat 5 waktu, tapi tidak qobliyah ba'diyah. Dulu gak masalah, ketika Anda belum hijrah kan? Ketika Anda hijrah, ilmu Anda semakin tinggi, kesolehan Anda semakin meningkat. Benar gak, Bu? Ilmu Anda semakin tinggi, lihat suami itu apa? Ada aja salahnya. Ayah, sholat gak begitu caranya, ayah? Itu salah, tasyahud akhirnya salah. Betul tidak, Bu? Itulah kenapa saya bersyukur bisa masuk ke Rumil. Karena semoga saya menjadi perwakilan materi yang menyadarkan kita bahwa semakin kita punya ilmu yang tinggi dalam agama, semakin kita harusnya menyadari bahwa kita harus punya kemampuan mengelola ekspektasi. Dan Quran mengajarkan itu dengan sangat indah. Kenapa Nabi itu istrinya banyak? Banyak laki-laki yang menggebu-gebu mengamalkan sunnah Nabi poligami. Mama, izinkan aku mengerjakan sunnah Nabi ya. Silahkan Senin Kamis kan? Senin Kamis aja gak istiqomah poliga. Sunnah Nabi banyak. Karena apa? Karena banyak orang salah faham poligami yang dikerjakan oleh Nabi, tahu gak kenapa, Bu? Karena Nabi itu teladan bagi seluruh umatnya, betul? Karena Nabi teladan, maka Nabi harus bisa dicontoh oleh semua orang dengan segala tipe kehidupannya. Kalau Nabi hanya menikah dengan Khadijah, di mana Khadijah jauh lebih dewasa usianya, maka orang-orang yang menikah dengan istri yang lebih muda gak bisa melihat Nabi sebagai contoh. Sedangkan istrinya jauh lebih muda. Sedangkan Nabi istrinya Khadijah lebih tua. Beda psikologinya. Maka Nabi juga punya istri yang jauh lebih muda. Maka bagi Anda wahai laki-laki yang istrinya jauh lebih muda, tiru bagaimana Rasul memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha. Rasul beda cara perlakuannya dengan Khadijah, dengan Aisyah. Aisyah tuh sering diajak main, sering di

0: ajak ngobrol yang ringan-ringan Aisyah. Maka siapapun Anda yang istrinya jauh lebih muda, jangan bersikap sok dewasa depan dia. Ikuti gayanya. Maka Rasul itu lomba lari sama Aisyah, bukan sama Khadijah. Jadi Khadijah, Aisyah itu kalau Rasul itu kalau berjalan sama Aisyah cepet-cepetan bu, seperti kita sedang membahagiakan seorang anak. Mandi rebutan gayung, diambil gayungnya. Kalau Anda rebutan rebutan dompet kan? Kalau sama Khadijah bu, kalau sama Khadijah pembicaraannya dakwah bu, bagaimana dakwah bertahan. Maka Khadijah mengeluarkan kontribusi dananya bu, sama Khadijah, sama yang lebih dewasa. Beda juga perlakuan Rasul dengan istri yang banyak anaknya. Misalnya Ummu Salamah. Beda jemaah. Maka bagi laki-laki yang menikahi janda beranak banyak, tirulah bagaimana Rasul memperlakukan Ummu Salamah. Ustaz, istri saya tuh anak konglomerat, Ustaz. Anak orang kaya. High expectation. Expectation tinggi. Bagaimana cara memperlakukan istri saya begitu? Tiru bagaimana Rasul memperlakukan Maria Al-Qibti jemaah. Jadi ternyata Rasul punya istri banyak supaya kita umatnya bisa mencontoh. Pasanganmu mirip istri Nabi yang mana? Ustaz, istri saya janda. Janda yang seperti apa? Ada contoh-contohnya jemaah. Faham tidak? Ah, suami Anda kan bukan contoh buat yang lain kan? Betul tidak? Iya, maka jangan menggubu-gubu masalah poligami. Berat jemaah. Maka ekspektasi adalah salah satu kunci untuk kita merasakan hidup yang lebih bahagia. Siapapun Anda yang sedang punya masalah hari ini, ada tiga tahapan dalam ilmu self-improvement. Ada to be, ada to do, ada to have. Coba ulangi. Kita jelaskan ini supaya kita tidak salah paham. Seringkali orang salah paham, menurunkan ekspektasinya, salah yang diturunkan. Contoh, bu, ibu kok gak ngaji di Rumil cuma sebulan sekali, masih mending saya. Ada tetangga saya gak pernah ngaji malah Pak Ustadz. Nah, ini paham gak maksud saya? Ini betul, dia menurunkan ekspektasi kan? Saya masih mending karena ada orang yang jauh lebih di bawah. Itu yang salah jemaah. Kenapa salah? Karena kalau begitu caranya kita tidak akan bisa bertumbuh dalam hal ibadah, benar gak? Makanya kita bahas secara ilmiah. Ada to be, ada to do, ada to have. Yang kita harus turunkan ekspektasinya adalah yang ketiga. Dalam hal to have, dalam hal kepemilikan. Pengen punya anak begini, begini, begini. Turunkan jemaah. Sedangkan yang kita naikkan adalah dua hal. To be dan to do. Yang kita tingkatkan adalah bagaimana ikhtiar kita, bagaimana sikap kita, bagaimana langkah-langkah teknis yang kita lakukan lebih baik. Adapun hasil yang kita terima, kita siapkan ekspektasi yang paling buruk. Contoh-contoh. Kebanyakan orang tua hari ini itu pusing, bahkan depresi melihat perilaku anaknya. Betul tidak, Bu? Bandingkan dengan ketenangan orang tua dulu. Mana yang lebih tenang? Orang tua sekarang atau orang tua dulu? Apakah orang tua dulu anaknya baik-baik saja apa? Nakal juga, Bu? Nakal juga, kenakalan anak ini dari zaman dulu sama kan. Yang kita sebut dengan kenakalan kan bahasa psikologi anaknya kreativitas mereka kan. Kenapa bu? Karena ternyata ekspektasi orang tua dulu tidak setinggi ekspektasi orang tua sekarang. Betul tidak bu?
1: Iya.
0: Dan ternyata faktanya semakin orang menurunkan ekspektasi tetapi fokus dengan ikhtiar terbaiknya, tingkat kebahagiaannya meningkat dan kenyataan jauh lebih baik jemaah. Orang tuanya lulusan SD, anaknya dua-dua, tiga-tiganya S1 atau bahkan S2. Betul tidak? Kalau kita enggak, orang tuanya dua-duanya S2, ini lulus SMA aja pusing. Biaya kuliahnya mahal gitu ya, anaknya disuruh ke jurusan ini, maunya jurusan ini. Suruh jurusan psikologi malah jurusan Cikarang gitu ya. Ya mainnya ke Cikarang mulu barangkali ya. Maka ini tentang ekspektasi. Oleh karena itu jemaah, yang harus kita perbaiki adalah to be dan to have. To be dan to do, mohon maaf. Yeah. To be dan to do. Yang harus kita turunkan to have. Gini penjelasannya. Terlihat dari jenis doa. Selama ini kalau kita berdoa gimana? Ya Allah, jadikan suamiku begini-begini. Berarti Anda pengen punya suami. Pengen punya itu dalam bahasa Inggris to have. Pengen apa? Pengen punya. To have bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Rubahlah redaksi doa Anda dengan ya Allah, jadikan aku.

istri yang lebih sabar. To be. Jadikan aku, bahasa Inggrisnya apa, Bu? To be. Apa, Bu, bahasa Inggrisnya, Bu? Selama ini doa kita yang mana, Bu? To have. Makanya kalau doa kita to have terus, maka dipastikan ekspektasinya tinggi, bahagianya turun. Karena realitanya seindah apapun tetap akan lebih tinggi ekspektasi. Karena selalu ada di selalu ada yang di atas kita. Maka rubah dari tata cara berdoa. Mulai sekarang, doa Anda yang sudah biasa Anda doakan dan panjatkan, lanjutkan, tapi tambahi, ya Allah, jadikan aku orang tua yang lebih bersyukur setiap melihat anak-anak yang kau titipkan. Ya Allah, jadikan aku istri yang jauh lebih lapang dada terhadap perilaku suami apapun itu. Biasanya, Bu, orang-orang yang berdoa begitu, kenyataannya mungkin, kan setiap kita kan punya ujian masing-masing ya, kenyataannya tidak berubah, tapi hatinya jauh lebih lapang, dan biasanya berlaku surat Ibrahim, la in syakartum, kalau kita bersyukur, Allah rubah. Makanya kapan sih Allah memberikan pertolongan? Saat kita acceptance, saat kita menerima dan berdamai dengan kenyataan, dengan cara salah satunya melihat sesuatu yang lebih bawah dibanding kita, yang ujiannya lebih besar. Makanya sebagai penutup, udah gini aja, saya gak tahu masalah Anda apa, tapi kebanyakan masalah orang rumah tangga sering-sering jadikan Asiyah dan Fir'aun sebagai rujukan bacaan kita dan rujukan kehidupan kita. Jangan. Itulah kenapa Allah menceritakan kisah Asiyah dan Fir'aun cukup detail di dalam Al-Quran, supaya jadi bahan ekspektasi. Karena rata-rata nih ya, yang curhat ke handphone saya perempuan. Rata-rata yang dia keluhkan suaminya. Sampai handphone saya ngehang cuma gara-gara isinya cerita suami. Saya bilang begini, Bu, mohon maaf, Bu, sebelum saya tanggapi, coba Ibu sebutkan satu kebaikan suami Ibu. Enggak ada, Pak Ustaz. Enggak ada, Masya Allah. Padahal seburuk-buruknya Fir'aun, masih ada kebaikannya. Dan Allah tidak menghapus kebaikan itu, jemaah. Lihat, Ibu, kalau datang ke Mesir, ada bangunan berbentuk segitiga. Apa namanya? Tahu gak itu karya siapa, Bu? Karya Fir'aun, jemaah. Fir'aun itu bapak pembangunan Mesir. Mesir pembangunannya melesat ketika Fir'aunnya Nabi Musa, itu Ramses II, itu memimpin negara Mesir. Jadi secara pembangunan, Fir'aun itu luar biasa. Bahkan Fir'aun itu salah satu pemimpin yang disegani, telunjuknya bisa menggerakkan jutaan pasukan. Berarti secara leadership bagus gak, Bu? Dan dia sangat cinta pribumi juga. Pantang bagi pribumi untuk jadi pelayan. Sama dengan negara Arab sekarang kan. Negara Arab sekarang kan sangat mencintai pribumi. Tidak boleh ada warga Arab jadi bawahan non-Arab. Makanya pegawai-pegawai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gak ada orang asli Arab. Yang nyapu-nyapu ngepel tuh harus orang luar, jemaah. Orang Arab kalau kerja harus jadi atasan. Berarti ada gak kebaikan Fir'aun? Fir'aun aja sejelek-jelek manusia ada kebaikannya. Masa suami Anda gak ada? Maka siapa yang berkata suamiku tidak ada kebaikannya, pasti dialah yang paling menderita hidupnya. Gitu. Gak ada syukurnya. Salah satu kebaikannya apa, Bu? Mau menikahi Anda. Istri yang tidak bersyukur kan? Jadi ada kebaikannya, jemaah. Iya loh, Bu. Dia mau loh menikahi Anda yang cerewetnya tiap hari kan. Yang ngeluh terus banyak. Oh, kalau saya bahas kayak gini mesti banyak yang membela diri kan. Perempuan begitu ya, Masya Allah. Jadi kawan-kawan, dahlah gini aja. Saya tidak bisa merubah kenyataan hidup Anda. Anda mau curhat ke saya panjang lebar. Sebenarnya Anda lebih tahu tentang urusan Anda dibanding saya. Betul? Dan saya tahu Anda cerita itu cuma pengen didengarkan. Iya, maka saya baca, saya dengar. Makanya saya cuma mengatakan apa, Bu? Saya ikut merasakan apa yang Ibu rasakan. Itu sudah cukup melegakan hati Anda kan? Itu yang Anda harapkan jawaban dari suami Anda kan? Mama tuh capek, Ayah. Mama tuh bosan loh di rumah terus. Itu harapan Anda tuh jawabannya begini. Iya. Aku juga kalau jadi mama mesti bosan. Benar gak? Aku juga kalau jadi mama mesti capek. Itu kan harapan Anda kan? Tapi jawaban suami apa Anda? Ya apa jawaban suami Anda? Hidup tuh yang bersyukur. Padahal perintah bersyukur itu Anda sudah pahami kan? Tapi Anda tidak butuh itu. I know it. Saya tahu itu. Anda tuh cuma butuh dimengerti. Anda butuh

0: orang lain merasakan apa yang Anda. Udah stop, Bu. Gak usah kita berharap orang lain merasakan apa yang Anda rasakan, karena yang paling baik dan paling mengerti tentang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup cerita sama Allah aja, Bu. Ya Allah, hamba capek, ya Allah. Hamba enggak kuat, ya Allah.
1: Ustaz, korelasinya sama cita-cita dan ekspektasi itu apa ya? Kan katanya kita cita-cita harus setinggi langit. Apa itu peribahasanya kurang tepat atau gimana? Karena kan kadang-kadang kan kita juga harus punya target, tujuan, goal, ya kan? Manusia kan memang harusnya target kan. Misalnya kayak kita aja, kayak satu bulan misalnya harus bisa baca Quran berapa kayak gitu kan.
0: Bagus pertanyaannya.
1: Nah, jadi
0: apa maksud, korelasinya?
1: Iya, korelasinya apa, Ustaz? Nah,
0: korelasinya sekaligus sebagai penutup ya. Kita itu harus berharap yang paling tinggi tentang to be and to do, tentang diri. Ya Allah, aku harus jadi orang yang hafal Quran. Kan diri kan, nuntut siapa, Bu? Diri. Aku harus jadi orang yang bisa bermanfaat untuk jutaan orang. Siapa yang dituntut? Aku harus jadi orang yang lebih bahagia. Siapa yang dituntut? Nah, maka dalam Islam, ekspektasi itu harus tinggi tentang diri, Bu. Tapi tentang orang lain, serendah-rendahnya agar kita tetap bisa bersyukur. Ini tentang hal yang dalam kendali dan di luar kendali. Tadi yang Bunda Fair ceritakan, Ustadz, bukankah kita harus punya target misalnya baca Quran lebih baik? Berarti menuntut siapa? Nah, tapi kalau Ustadz, gimana ya caranya supaya suami saya baca Qurannya lebih baik? Itu jadi masalah, Bu. Kenapa jadi masalah? Karena itu di luar kendali Anda. Berhari-hari Anda menyimpan kecewa itu, maka berhari-hari itu Anda akan semakin tidak bahagia melihat suami Anda, kan? Dan suami Anda tidak berubah, tetap Bang-Bang namanya.
1: Tapi maksudnya paham, kalau tidak? Dalam hal materi, Ustaz, kan kadang-kadang kan juga kita harus
0: sama kayak... dalam hal materi juga kan, misalnya semoga aku lebih kaya. Siapa yang dituntut? Semoga suami lebih kaya. Siapa yang dituntut?
1: Atau kalau kayak pakai kita gitu boleh, Ustaz. Misalnya nih kayak tadi kan Ustaz selama ini kan contohnya materi, misalnya yang tadinya Innova, semoga insyaallah kita akan punya Alphard. Itu kan boleh, Ustaz, atau gimana? Atau maksudnya kalau jadi kan kita kan kayak punya target berdua, misalnya mau misalnya jalan-jalan kemana gitu misalnya, atau
0: boleh gak, tidak gitu.
1: Boleh tidak kayak itu misalnya punya rumah lebih besar karena anaknya kan mungkin kan banyak gitu misalnya.
0: Ya, boleh tidak? Boleh. Boleh selama munculnya dari aku. Makanya pentingnya punya pasangan yang selaras itu, Bunda Fira. Makanya kalau kita misalnya aku dan suami, boleh gak punya harapan tadi? Ustaz, saya pengen punya rumah yang luas sehingga anak-anak bisa kumpul gitu ya. Berarti yang diharapkan aku. Tapi gini, kesimpulannya begini. Kesimpulannya, ini bukan tentang boleh tidak boleh. Ini tentang bagaimana cara hidup lebih bahagia. Bunda, boleh gak saya berharap punya Alphard, punya helikopter sendiri gitu? Boleh, saya gak bilang itu gak boleh, Ibu. Anda berharap suami soleh, boleh. Anda berharap suami, anak Anda lebih sehat, boleh. Anda berharap anak Anda lulus PTN, boleh. Tapi seringkali kita menuntut ke orang lebih tinggi tapi lupa tentang apa yang harus kita lakukan. Itu saja. Jadi kesimpulannya yang ditanyakan Bunda Vera, semuanya benar dan semuanya boleh. Boleh pengen punya rumah lebih luas. Tapi seringkali kalau saya melihat beliau kan selaras ya. Harapan dengan apa yang dilakukan tuh selaras. Pengen punya Alphard, ya selaras kan yang dilakukan. Misalnya dagangannya lebih giat gitu ya. Atau relasi diperbanyak gitu ya. Kadang-kadang manusia di luar tuh kebalik ya, Mak. Harapannya tinggi, to have-nya tinggi, tapi to be dan to do-nya lost. Dia tuh sambil rebahan, sambil scroll TikTok, terus ngomong, kapan punya mobil? Gitu tuh masalahnya. Paham tidak? Nah, insya Allah ini akan lebih detail pembahasannya di kaidah yang ke-9. Insya Allah memang gini ya, pemahaman ini akan utuh kalau 70-70-nya dibahas. Kan kita baru kaidah yang keberapa? Ke-8. Tentang mengelola ekspektasi. Singkatnya, kalau dalam hal yang di luar kendali kita, turunkan ekspektasi kita. Agar kita lebih mudah bersyukur. Anak kita, suami kita, tetangga kita, turunkan ekspektasi. Supaya kalaupun kenyataannya jelek, kita udah siapkan hati, Bu. Sehingga perilaku kita tidak berubah jadi jelek dan kita tetap akan hidup lebih bahagia, dan orang yang bahagia ikhtiarnya lebih powerful. Makanya guru saya juga seorang pengusaha, kalau Anda buka bisnis baru, berespektasi kayak gini, dagang itu untuk rugi, untung, dagang itu siap rugi, kalaupun untung bonus.

0: dan tubinya. Yang kita lakukan, ikhtiarnya selaras dengan apa yang kita harapkan. Karena semakin tinggi marginnya yang kita harapkan dengan apa yang kita lakukan, jauh bedanya, semakin tidak bahagia. Kita pengen ke Eropa, tapi kita duduk aja di Cinere, ya makin jauh tujuan kita. Tapi kalau kita jalan, walaupun kita naik sepeda, asal kita tetap jalan gitu ya, ya minimal selaras lah. Yang penting jangan sampai jalannya ke Cikarang, harapan kita ke Turki kan jauh. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah habis. Insya Allah lebih lengkapnya di kaidah yang ke-9 tentang bagaimana kita hidup lebih bahagia. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya atau wewangian dari minyak wangi rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala. Wallahu ta'ala a'lam.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: pengajiane Ustadz Salim wingi kae lho. Bahwa Allah itu Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Allah itu kan memberi meskipun sesuatu itu tidak selalu diminta oleh hambanya. Halo ya ora?
1: Iyalah, kae to, Jok.
0: Iya, Kang Men. Alhamdulillah dhewe iki kan wong Islam to ya, Kang. Wis diparingi terus disayang meneh. Ora kaya wong kafir kae, wong diwenehi bodho tok lan kebutuhane dipenuhi ning donya tok. Lah tapi ora bakal

0: Iya ya. Tak kira mau iwak ingkong lali aku kan.
1: Duhai kawan.
2: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio K.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pickup ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik, namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu, hanya saja aku senantiasa berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga. Maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati." Rasulullah lantas bercanda dengannya. Beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?" Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pula dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Salah satu di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang pria dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukainya. Hanya saja tampangnya jelek. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya sewaktu ia menjual barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Ia pun berkata, "Lepaskan aku. Siapakah ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini?" Ia pun berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual." Rasulullah membalas, "Justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melampaui batas bila tertawa. Beliau hanya tersenyum, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. "Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum." Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari sebuah lawatan. "Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru cipta.

syakati. Beringin, perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah. Kecuali orang-orang yang menunaikan sholat, mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum
yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya.

Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan

Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insyaallah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku cinta kepadanya tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih membahas 175 jalan menuju surga. Halaman berapa ini? Halaman, kita sudah masuk ke halaman 86, poin ke 35, tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pengarang menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahf fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya baginya antara dua Jumat. Dalam riwayat, adha'a lahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dalam riwayat, ia akan diterangi dengan cahaya antara ia dan juga Ka'bah. Baik, masyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna cahaya di dalam hadis ini? Bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan diterangi dengan cahaya antara dua Jumat, atau antara dia dengan Ka'bah. Ada beberapa pendapat para ulama. Pertama, yang dimaksud akan diterangi dengan cahaya artinya pahala membaca surah Al-Kahfi itu akan mengalir terus menerus selama dua Jumat. Dan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata beliau, maksud daripada adha'allahu lahu min nuri ma bainal jum'ataini, akan diterangi cahaya di antara dua Jumat, maksudnya la yazalu alaihi atharuha wa thawabuha fi jami'il usbu'i. Maksudnya adalah pengaruh serta pahala dari membaca surah Al-Kahfi akan terus ada selama dua Jumat. Ini satu penafsiran. Pendapat yang kedua, yang dimaksud cahaya di sini adalah cahaya yang kelak akan didapat pada hari kiamat. Cahaya yang akan didapat pada hari kiamat, sebagaimana dinyatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya nuran li sahibiha yaumal qiyamah, annahu yakunu ajruha nuran li sahibiha yaumal qiyamah.
Maksudnya ia akan mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya kelak pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat di saat kegelapan melanda, maka Allah akan berikan cahaya karena kita ketika di dunia suka membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud cahaya di sini artinya cahaya hidayah. Maksudnya cahaya hidayah yang menghindarkan kita dari perbuatan kemaksiatan di antara dua Jumat. Jadi kalau kita membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka antara dua Jumat kita ini dihindarkan dari kesesatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila as-sawabi kama anna an-nura yustadha'u bihi. Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah dia terhalang untuk berbuat kemaksiatan dan dia tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran dan diberikan petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya yang sudah meneranginya. Dan pendapat yang terakhir, maksudnya cahaya dalam hadis ini artinya dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Dosa-dosanya diampuni di antara dua Jumat. Karena ada hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati sutiha lahu nur min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya hingga cahaya itu meluncur ke langit kelak pada hari kiamat, dan ia akan diampuni dosanya di antara dua Jumat. Itu makna daripada cahaya dalam hadis di sini. Intinya bahwa orang yang membaca surah Al-Kahfi ini akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dan salah satu dijadikan amalan yang diletakkan pengarang sebagai amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi kalau kita meluaskan pembahasan surah Al-Kahfi ini, sesungguhnya ada yang lebih ajaib daripada keutamaan yang disebutkan oleh pengarang ini. Apa itu? Di mana orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan terhalang dari fitnah dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah dajjal. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadis 809. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan dalam riwayat yang lain membaca 10 akhir. Jadi riwayat yang pertama 10 awal dari ayat pertama sampai ayat 10, dalam riwayat 10 akhir dimulai dari surah Al-Kahfi ayat 102 sampai habis.
dimulai daripada afa hasibal ladzina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Mulai dari ayat ini, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Al-Kahfi 102. Jadi dari Al-Kahfi 102 sampai akhir itu sudah 10 ayat. Itulah yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 10 akhir surah Al-Kahfi maka akan terjaga dari fitnah dajjal. Jadi bisa dibaca 10 awal, bisa dibaca 10 akhir. Adapun tentang pensyariatan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, memang terjadi silang pendapat soal riwayat. Ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala adalah salah satu ulama yang mensahihkan sunnah membaca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat. Walaupun Syekh Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Al-Mustafa Al-Adawi, Abu Ishaq Al-Huwaini, Abdul Karim Al-Khudair dan banyak masyayikh juga, mereka lebih memilih mendhaifkan. Tetapi yang jelas bahwa banyak para ulama berpendapat di dalam kitab-kitab mereka bahwa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu sangat disyariatkan. Maka bacalah surah Al-Kahfi di hari Jumat, terutama di pagi hari yang paling afdal. Di waktu fajar itu paling utama membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Lalu apa hubung kait antara fitnah dajjal dengan surah Al-Kahfi ini? Kenapa begitu ajaib surah Al-Kahfi ini bisa menghindarkan kita dari fitnah dajjal? Bukankah di dalam Al-Quran surat-surat itu sangat banyak? Dari mulai Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai surah An-Nas, itu ratusan surat. Tapi kenapa kemudian yang dipilih surah Al-Kahfi? Rahasia surah Al-Kahfi dengan fitnah dajjal ini, karena kalau ibu cermati surah Al-Kahfi, maksudnya ibu baca kemudian ibu telaah isinya, maka dalam surah Al-Kahfi itu terdapat 4 kisah yang semuanya bicara tentang fitnah. Dan fitnah-fitnah yang terkandung dalam 4 kisah itu, itulah fitnah yang dibawa dajjal. Pertama, surah Al-Kahfi sesuai dengan namanya, cerita tentang Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Mereka anak-anak muda yang mempertahankan akidah dan tauhidnya ketika dipaksa untuk melakukan kesyirikan oleh Raja Romawi. Mereka pun kemudian tanpa ada koordinasi satu dengan yang lainnya, entah dari mana asalnya, tapi mereka anak-anak para pejabat kemudian berkumpul dan bersembunyi di gua untuk terhindar dari fitnah agama. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Kahfi itu ada cerita yang disebut dengan sahibul jannataini, pemilik dua kebun. Di mana pemilik dua kebun itu salah satunya kufur nikmat karena rakus dan serakah kepada dunia, tertipu dengan dunia, akhirnya terfitnah dengan harta. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa dan Khidir, di mana dalam kisah ini Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Ketika dia sedang berkhutbah, tiba-tiba salah satu dari Bani Israel bertanya kepada Musa, "Adakah orang alim selain dirimu?"
Nabi Musa mengatakan tidak ada. Sebenarnya jawabannya benar. Memang tidak ada orang alim di zaman itu kecuali Nabi Musa. Tapi harusnya Nabi Musa lebih tawadhu dengan mengatakan insya Allah tidak ada. Dia lupa mengucapkan kalimat itu. Makanya Allah kemudian memberikan teguran dan hukuman agar Musa belajar dengan Khadir. Fitnah ilmu. Kemudian yang keempat, di dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah yang disebut dengan kisah Dzulqarnain, raja pemilik dua tanduk. Seorang raja yang sangat adil yang masuk Islam di tangan Nabi Allah Ibrahim. Bahkan dia pernah haji bersama Ibrahim. Kemudian dia keliling dunia, menurut riwayat Ibnu Abbas selama 500 tahun tidak pernah duduk di singgasananya. Dia hanya menyerukan dakwah tauhid ke arah ujung timur, barat dan utara, barat dan timur dan juga ke arah utara. Mendakwahkan dakwah tauhid sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ketiga arah. Lalu apa maksudnya dengan fitnah Dajjal? Saya katakan dari awal karena Dajjal itu membawa empat fitnah ini. Pertama, fitnah agama. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, pada awal kemunculan Dajjal itu, Dajjal tidak langsung mengaku dirinya Tuhan. Tapi Dajjal mengaku dirinya Nabi. Kemudian setelah dia mengaku dirinya Nabi, tiba-tiba entah kenapa, memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala skenariokan seperti itu, memang di akhir zaman akan muncul Dajjal. Tiba-tiba Dajjal mengaku Tuhan, dan saat mengaku Tuhan itulah terjadi perubahan fisik. Di mana Nabi SAW menyebutkan perubahan fisiknya. Dajjal itu bengkok kakinya, tidak lurus, bahasa kasarnya egang gitu. Kemudian Dajjal itu tiba-tiba buta sebelah, sebelah kanannya buta. Kemudian mata yang buta itu menonjol seperti buah anggur yang keluar. Kemudian juga di dahinya tertulis kalimat kafara, kafir, dan tidak bisa dihapus. Dan bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca atau yang tidak bisa membaca, orang yang menulis atau orang yang tidak bisa menulis. Kemudian rambutnya keriting, keribuk jelek. Kemudian dia besar, tetapi dia pendek. Dahinya lebar, dadanya bidang. Dan dia tidak punya anak alias mandul. Coba kalau lihat penampilan Dajjal, ganteng atau tidak? Mana ada ganteng-ganteng? Kakinya bengkok, matanya picek, kemudian keluar lagi kayak anggur. Kemudian di dahinya ada tulisan kafir. Kulitnya kemerah-merahan. Rambutnya keriwel, gemuk pendek. Mana ada gantengnya Dajjal itu? Dikasih 100 Dajjal pun tak mau ibu. Tapi masalahnya bukan di situ. Dajjal itu kalau cerita ganteng ada gantengnya. Masalahnya Dajjal itu berbeda dengan manusia biasa. Karena diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hak rububiyah. Diizinkan untuk memakai hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal kering, kering. Kata Dajjal keluar wahai pembendaraan di perut bumi, keluar emas, perak, jamrud, macam-macam. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal datangkan makanan, datang roti satu gunung. Mana ada manusia sesakti Dajjal? Fir'aun ngaku Tuhan, ya ngaku Tuhan. Namrud ngaku Tuhan, ngaku Tuhan. Buktun Nasr ngaku Tuhan. Zunwas ngaku Tuhan. Empat raja dunia ini semua ngaku Tuhan.
Tetapi baik Fir'aun, baik Namrud, baik Bukhtun Nasr, baik si Zunwas itu, mereka ngaku Tuhan, tidak punya kesaktian sedikit pun. Mereka hanya ingin dipertuhankan karena memiliki kekuasaan dan pasukan. Kalau kau tidak mengatakan aku Tuhan, ku bunuh. Itu masalahnya. Tapi Dajjal berbeda. Dajjal itu diberikan kesaktian jauh lebih sakti dibandingkan seluruh tukang sihir satu dunia. Bahkan dia raja sihirnya. Tidak ada yang sesakti Dajjal. Diberikan rububiyah Allah. Diizinkan oleh Allah memakai rububiyahnya. Itulah fitnah yang sebenarnya. Makanya kemudian banyak yang terfitnah akhirnya menjadi hamba-hamba Dajjal. Maaf, terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu paling banyak mengikuti Dajjal. Kenapa coba? Ibu-ibu lebih banyak mengikuti Dajjal dibandingkan bapak-bapak. Karena kesenangannya yang berbeda. Kesenangan yang berbeda. Ibu punya kesenangan sendiri, bapak punya kesenangan sendiri. Terbukti di grup-grup WA. Kalau grup bapak-bapak kemudian rame, pasti cerita poligami. Tapi kalau ibu di grupnya paling keluar gambar tas, gambar baju, gambar gelang, ya kan bu, gambar perhiasan. Kesenangannya berbeda. Lah, keinginan ibu-ibu soal dunia ini semua akan diberikan oleh Dajjal. Ibu mau apa Dajjal kasih. Tapi ibu kalau minta suami enggak akan dikasih. Itu masalahnya. Dajjal saya minta tas branded, kasih kan gitu. Dajjal saya minta baju terbaru, model terbaru, kasih. Emas, perak, semua dikasih. Itulah yang menjadikan kenapa ibu-ibu di zaman akhir zaman nanti menjadi lebih banyak menjadi para pengikut Dajjal. Saking khawatirnya bapak-bapak itu di zaman itu, sampai pulang mereka ke rumah-rumah, kemudian memborgol istrinya, anak wanitanya, bibinya, saudarinya, supaya jangan sampai dipertemukan dengan Dajjal. Sebab kalau sampai dipertemukan dengan Dajjal, tidak akan selamat. Pasti dan dipastikan menjadi pengikutnya. Tidak akan lolos. Dari mana kita tahu tidak akan lolos? Nabi yang mengatakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakhruj Dajjal wa ana hayyun fa ana hajijuduna." Kalau seandainya Dajjal itu muncul dan aku masih hidup, kata Rasul, aku yang akan membunuhnya. Masalahnya, kata Rasul, "Wa iyakhruj wa lastu fiikum fa kullu nafsin hajijuduna." Tetapi kalau seandainya Dajjal muncul, aku sudah tidak ada, aku sudah meninggal, maka kalian akan menghadapi Dajjal sesuai dengan kemampuan-kemampuan kalian, dan kalian tidak akan mampu. Dari sini kata para ulama bahwa menghadapi Dajjal itu ada dua perkara. Pertama iman, dan yang kedua ilmu. Yang bisa menghadapi Dajjal itu adalah iman dan ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Dajjal muncul di zamanku dan aku masih hidup, aku yang akan membunuhnya. Tidak ada manusia yang paling kuat imannya melebihi Nabi. Dan tidak ada manusia yang paling kuat ilmunya melebihi Nabi. Masalahnya adalah orang-orang awam, entah karena kejahilannya, apabila cerita di akhir zaman kadang-kadang komennya aneh-aneh. Para netizen ini, kalau bisa cepatlah Dajjal itu keluar tahun 2025. Ngapain? Ya. Disuruh cepat keluar tahun 2025. Kalau kemarin tahun 2024 tak muncul juga. Terus kalau seandainya Dajjal muncul, emang siapa Anda? Di zaman Nabi, Nabi SAW menceritakan, nanti di akhir zaman ada orang yang sok bisa menghadapi Dajjal. Ketika dia berjumpa, kelepak-kelepak dia dengan Dajjal, ikut jadi pengikutnya.
Makanya kenapa tidak ada satupun nabi sejak zaman Nuh sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan dajjal keluar di zaman mereka. Tidak ada satupun nabi menginginkan dajjal keluar di zaman mereka. Kenapa? Karena keluarnya dajjal ini bisa merusak akidah, itu masalahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa anzara qaumahu an fitnati al-masihid dajjal. Tidak ada satupun nabi, kata Rasul, kecuali memperingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Seolah-olah para nabi mengatakan, jangan sampai dajjal hidup di zamanku. Seolah-olah Luh mengatakan, jangan sampai dajjal hidup di zaman. Ibrahim mengatakan, jangan sampai dajjal hidup di zamanku. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Isa, dan seluruh para nabi. Kenapa? Karena masing-masing para nabi mengingatkan soal fitnahnya yang sangat besar. Kalau para nabi saja tidak menghendaki dajjal itu muncul di zaman mereka, kok netizen hari ini mengharap kemunculannya? Kalau bisa tahun 2025 lah, perang-perang sekali. Ini alam sudah busuk dah, macam-macam ceritanya. Sudah tidak baik-baik saja, kata. Pemerintah sudah zalim, pejabatnya sudah korup, pajak naik, demo di mana-mana. Kalau bisa cepat aja dajjal keluar, kata. Apa kata kalimat seperti ini? Konyol. Jangan-jangan Anda pula yang pertama kali mengikut dajjal di barisan pertama. Jadi fitnah yang pertama itu adalah fitnah agama. Dan itu disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi. Fitnah yang kedua, fitnah harta. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Sahibul Jannataini. Karena begini, sebelum kemunculan Dajjal itu, ada 3 tahun paceklik hebat. Tahun pertama langit ditahan sepertiga, sehingga sepertiga bumi kering dan tidak menumbuhkan tumbuhan. Tahun kedua bukan hanya sepertiga, 2/3 langit ditahan tidak turun hujan, sehingga 2/3 bumi pun ikut kering dan tidak tumbuh tumbuhan. Dan tahun ketiga total langit ditahan, tidak ada satu tetes hujan yang menetes di bumi, sehingga bumi satu dunia kekeringan. Hewan-hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, kelaparan di mana-mana. Saat itulah Dajjal muncul. Datang kepada manusia dengan membawa satu gunung roti dan menawarkan kepada manusia, ikut saya makan, tak ikut saya mati. Akhirnya banyak ikut Dajjal karena faktor makanan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, terutama orang-orang yang suka menyebarkan agama di luar, seperti orang-orang Kristen terjadi kristenisasi. Bagaimana caranya memurtadkan umat Islam? Dengan cara makanan. Cari tempat-tempat yang sedang terkena musibah kadang-kadang ya. Kemudian terjadi hebat pengungsian di mana-mana, mereka pun membutuhkan pakaian, makanan, selimut dan yang semacamnya, termasuk obat-obatan. Datanglah mereka menawarkan obat-obatan, pakaian, makanan, minuman, kesejahteraan dan begitu seterusnya, agar orang-orang itu berpindah dan siap dibaptis. Persis seperti Dajjal. Berdakwah dengan cara apa? Menyodorkan dunia. Makanya Dajjal akan datang ke sebuah perkampungan yang sudah kering kelontang, sudah kelaparan, hewannya sudah kurus, tidak ada lagi makan yang dimakan, mereka pun sudah banyak kelaparan, hampir mati. Maka Dajjal kemudian mengatakan kepada mereka, kalau hidup kalian ingin makmur, ikuti aku. Dan oleh Dajjal dibuktikan, hujan, hujan, tumbuh, tumbuh, keluar kau bumi, perhiasan-perhiasan keluar. Apalagi apa yang dikehendaki orang-orang itu dipenuhi oleh Dajjal. Bagaimana tidak orang-orang mengaku Tuhan, menuhankan Dajjal, sedemikian saktinya Dajjal itu.
dengan menyodorkan kekayaan, banyak orang yang jadi pengikut Dajjal. Itulah fitnahnya Dajjal itu. Keinginan manusia semua dipenuhi, tapi kalau sebuah tempat menolak, tidak mau menyembah dirinya, maka Dajjal akan membiarkan mereka kelaparan, kemudian mati kekeringan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah fitnah dahsyat Dajjal itu karena harta. Ya, karena memang harta sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umat ini punya fitnahnya, dan fitnah umat Islam itu ada di harta. Ada di harta. Dan harta itu rahasia buruknya, jahatnya, bejatnya manusia. Lihat isu-isu hari ini kan. Isu-isu hari ini, lihat, mungkin ibu baca YouTube, demo di mana-mana dah jelaskan gitu. Kenapa? Mencari ketidakadilan kan. Apa yang tidak ada, tidak adil? Ya karena para pejabatnya korup tuh masalahnya. Kalau mereka buat apa namanya jadi YouTuber itu, para pejabat ini, yang ditampilkan rumah dia, kendaraan dia, tanah dia, uang dia, kekayaan dia, dan begitu seterusnya. Terjadi ketimpangan di sini. Itulah fitnah harta. Akhirnya tanggung jawab dilepaskan, hanya memperkaya diri sendiri. Bukannya mereka itu berbuat baik kepada masyarakat, sebagai wakil rakyat, justru mereka menyengsarakan. Lah inilah fitnah harta sebenarnya. Dari fitnah harta inilah akhirnya ngomong pun tidak jelas. Keluar kata-kata hinaan dan yang semacamnya. Nauzubillah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi yang jelas bahwa begitulah fitnah harta bisa merusak orang, bahkan bisa merusak sebuah bangsa. Karena merosotnya sebuah bangsa itu ya karena dikorup oleh orang-orang koruptor itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah fitnah, fitnah agama, fitnah ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam apa? Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa terfitnah dengan ilmu. Begitu juga Dajjal. Maka tadi saya katakan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku masih hidup, aku yang akan membunuh Dajjal. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, seolah-olah tidak ada yang bisa membunuh kecuali seorang Nabi? Ya, karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali seorang Nabi yang membunuhnya. Makanya turunlah Isa bin Maryam yang membunuhnya, dan Al-Mahdi tidak sanggup membunuhnya. Karena seorang Nabi itu pasti kuat iman dan ilmunya. Dan orang-orang jahil yang tidak punya ilmu, terfitnah mereka. Padahal jelas-jelas di dahi Dajjal itu ada tulisan kafaroh, kafir. Dan tidak bisa dihapus lagi kafirnya itu. Tapi kenapa masih juga jadi pengikut Dajjal? Jelas-jelas ada kafir. Kenapa coba mereka masih juga mengikuti Dajjal itu? Padahal mereka membaca, karena tulisan itu bisa dibaca mukmin apa qari au ghairu qari, katib au ghairu katib, kata Nabi. Bisa dibaca oleh orang yang bisa baca atau tidak, atau yang bisa menulis atau yang tidak bisa menulis. Semuanya bisa baca. Mukminnya, kafirnya, munafiknya, semua bisa baca. Tapi orang-orang yang beriman, ketika membaca kalimat kafaro di dahi Dajjal, makin yakin dia adalah Dajjal dan makin mengkufurinya. Tapi selain orang yang beriman, orang munafik, orang fasik, apalagi orang kafir, pura-pura tidak tahu di dahinya ada tulisan kafir. Mereka tidak mempermasalahkan tulisan itu. Dari sini ada faedah apa? Rupanya hidayah itu milik Allah. Jelas-jelas kafir, tidak mau ditinggalkan, malah jadi pengikutnya. Kan hidayah itu milik Allah namanya. Jelas-jelas sesat malah ikut. Hidayah itu milik Allah. Padahal mereka tahu bahwa Dajjal itu sampai mati bentuknya seperti itu. Padahal Dajjal itu kan sakti, bu. Hujan, hujan. Tumbuh, tumbuh. Kaya, kaya, kan gitu. Tapi kenapa dia tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia tidak menyembuhkan egangnya, kakinya diluruskan? Kenapa dia mesti regang jalannya, egang begitu?
Kenapa tidak diluruskan, disembuhkan? Bukankah dia sakti? Kenapa matanya tidak bisa disembuhkan? Bukankah Dajjal sakti diberikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kemudian rambut keritingnya tidak disembuhkan, diluruskan biar tampan? Kemudian juga pendek, gemuk, agak macolah sikit kan gitu ya. Kenapa Dajjal tidak bisa merubah penampilannya menjadi orang ganteng? Padahal dia diberikan hak rububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan pertanyaan masalahnya. Kenapa dia bisa menurunkan hujan tapi tak bisa menumbuhkan matanya? Kenapa dia bisa menumbuhkan tanam-tanaman di tanah tapi tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya? Kenapa dia bisa menghidupkan orang mati dan memerintahkan setan untuk supaya menjadi orang itu sementara dia tidak bisa menyembuhkan kakinya, merubah dirinya menjadi ganteng coba? Apa hikmahnya? Kenapa Allah sengaja tidak bisa merubahnya? Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Supaya manusia tahu bahwa yang sempurna itu hanya Allah. Sehebat apapun makhluk, hatta dia seorang nabi dan rasul sekalipun, tidak sempurna. Apalagi Dajjal. Tidak ada manusia terbaik di kolong langit, Bu, melebihi nabi. Nabi itu manusia terbaik di kolong langit. Sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Pemimpin para nabi dan pemimpin manusia. Manusia terbaik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika perang Uhud, apa yang terjadi? Gigi gerhamnya retak. Kemudian helmnya hampir belah karena terkena pedang serpihannya nancap dalam di pipinya yang mencabutnya rompong giginya. Karena dicabut pakai gigi oleh seorang sahabat sampai rompong giginya. Abu Bakar mencabutnya tidak bisa. Akhirnya sahabat yang lain bisa, tapi putus giginya gara-gara mencabut besi yang menancap di pipi Nabi yang dalam itu. Kemudian kepalanya terluka, berdarah. Coba, kenapa Rasul terluka dan berdarah? Giginya retak, terkena serpihan baju zirah dan begitu seterusnya. Untuk membuktikan bahwa semulia-mulianya manusia saja ada kekurangannya. Karena Rasul bukan Tuhan, dia manusia, ada kekurangan. Yang sempurna itu tetap Allah. Apalagi si Dajjal. Itu masalahnya. Makanya dari sini kata para ulama, kalau ibu ingin mengetahui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, lihat kekurangan makhluk. Kalau ingin menilai tentang kesempurnaan Allah supaya kita lebih bisa mengagungkan, memuliakan, lihatlah kekurangan makhluknya. Semulia-mulia makhluk saja masih punya kekurangan. Apalagi Dajjal. Itu masalahnya. Baik ya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga adalah fitnah ilmu. Karena nanti banyak orang jahil karena tidak punya ilmu jadi pengikut Dajjal. Kemudian yang terakhir, kisah Dzulqarnain. Kisah apa? Kekuasaan. Dzulqarnain keliling dunia 500 tahun lamanya. Lah Dajjal jauh lebih hebat dibandingkan Dzulqarnain. Dia tidak butuh 500 tahun. Dia hanya butuh 40 hari saja. Karena Dajjal itu punya kendaraan semacam keledai. Keledai yang sangat panjang dan besar. Dan keledai ini mampu keliling dunia seperti hujan yang dihempas angin, bisa kemana saja. Lihatlah kalau hujan, hujan angin, kan kemana-mana jadinya kan, ke bawah angin itu. Secepat itulah keledainya Dajjal. Tapi ada seseorang yang berupaya menghayal bahwa kendaraan Dajjal itu semacam pesawat UFO dan sudah ditemukan. Kemana-mana Anda ini berpikir? Kayak orang barat ketika menghayalkan UFO, mereka ketemu aja belum pernah.
Akhirnya menghayal, oh UFO ini kayak manusia, kepalanya ada internet, ada apa, ada semacam antennya, telinganya besar, kepalanya besar, badannya kecil. Gimana? Ketemu aja enggak, menghayal namanya. Ini perkara gaib, tidak bisa diagak-agakkan, agak-agaknya enggak bisa perkara gaib itu. Perkara gaib itu harus ditetapkan berdasarkan nas yang sahih, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa main tebak-tebakan, tidak bisa main cocok logi, itu tidak bisa. Perkara gaib masalahnya. Perkara gaib itu kita tetapkan apa yang Allah firmankan, dan kita tetapkan apa yang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Lah selama 40 hari Dajjal ini mengelilingi dunia, dan tidak ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali diinjak Dajjal, kecuali hanya 4 tempat saja yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. 1, kota Mekah dan Masjidil Haram. 2, kota Madinah dan Masjid Nabawi. 3, Masjidil Aqsa. Dan 4, Masjid Tur, tempat bersembunyi pasukan Al-Mahdil Muntadhar saat terjadi pengepungan Dajjal. Hanya 4 tempat ini saja. Masjidil Haram, Mekah, Masjid Nabawi, Madinah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana, kemudian Masjid Tur. Selain 4 tempat ini, semua akan dimasuki Dajjal, termasuk ke Puskopkar, Ustaz, termasuk ke Puskopkar. Akan datang ke sini Dajjal, akan datang ke Batu Haji, datang ke Bengkong, ke Batu Besar, Batam Center, semua, sampai ke pulau-pulau sana, Tanjung Uban, Tanjung Pinang, semua kena. Satu dunia. Karena dalam jangka 540 hari itu, yang satu harinya lamanya sama dengan setahun, kemudian hari kedua lamanya sama sebulan, hari ketiga lamanya sama sepekan, dan hari keempat, kelima, keenam, sampai ke-40 hari normal seperti hari-hari yang kita lalui. Apa sih maksudnya? Maksudnya untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun tempat, baik di kutub atau di luar kutub, Dajjal pasti akan menginjak di situ. Karena yang satu hari bagikan setahun, satu harinya bagikan sebulan, satu harinya bagikan sepekan, ini maksudnya dunia kutub sana. Karena kan di kutub ini kan ada yang siangnya lama banget, ada yang malamnya lama banget, kan di kutub kan begitu tuh. Kadang seminggu siang terus di kutub itu. Artinya Dajjal itu akan sampai ke situ. Atau ada juga yang mentafsirkan maksudnya hari pertama ini panjang satu tahun sehingga Dajjal bisa kemana-mana. Hari keduanya makin pendek sama sebulan sehingga dia bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Dan hari ketiganya sama sepekan juga sama. Kemudian baru membuat fitnah di hari-hari normalnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Dajjal akhirnya keliling dunia membawa apa? Membawa pasukan. Dari mana Dajjal itu muncul sebenarnya? Dan di mana Dajjal mati? Dajjal muncul pertama kali di satu tempat namanya Khurasan. Di mana Khurasan? Di kota Asfahan. Di mana kota Asfahan? Di Iran. Di mana Iran? Antara Irak dan Syam. Disitulah Dajjal muncul. Di kota yang mayoritas penduduknya hari ini orang-orang Syiah Rafidhah. Disitulah Dajjal akan keluar. Dan sudah ditunggu oleh 70 ribu orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atribut di kepalanya. Atribut keyahudiannya. Kan orang Yahudi kan punya kepala, punya atribut sendiri, kopiah sendiri, beda dengan kita umat Islam. Lengkap dengan itunya.
70 ribu Yahudi sudah menunggu Dajjal. Lalu kenapa Dajjal bisa muncul di Asfahan dan langsung menemui orang Yahudi? Karena Hafsah radhiyallahu anha satu hari pernah marah kepada saudaranya Ibnu Umar. Kenapa marah? Karena Ibnu Umar itu satu di antara sekian para sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Soyyad adalah Dajjal. Dan Ibnu Soyyad adalah anak kecil di zaman Nabi yang oleh Nabi diintip-intip setiap hari apakah dia Dajjal ataupun bukan. Tapi sampai Rasulullah SAW meninggal tidak bisa dipastikan apakah dia Dajjal atau tidak. Tapi sebagian para sahabat ada yang yakin dia Dajjal, salah satunya Ibnu Umar. Setelah Ibnu Soyyad dewasa, entah kenapa matanya picak sebelah. Makin yakin Ibnu Umar bahwa dia Dajjal. Terjadilah cekcok antara Ibnu Umar dengan Ibnu Soyyad ini. Karena dia seorang Yahudi. Marah Ibnu Umar, ditamparlah Ibnu Soyyad ini. Setelah ditampar Ibnu Soyyad marah, Ibnu Umar ketakutan lari sembunyi di rumah Hafsah. Kemudian diceritakan kepada Hafsah istri Nabi, karena saudaranya. Hafsah mendengar, karena Hafsah juga salah satu yang ikut mengatakan Ibnu Soyyad Dajjal. Marah sama Ibnu Umar, kenapa kau tonjok dia? Tidakkah kau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhrujud dajjal illa ala ghadbatin yaghdhibuha. Tidak mungkin Dajjal itu keluar kecuali karena ada kemarahan yang menyulutnya. Kenapa kau sulut kemarahannya? Katanya. Dari hadis ini, kalau melihat ke akhir zaman, Dajjal ini muncul setelah perang Armageddon atau dalam Islam disebut dengan Malhamatul Kubra. Ketika umat Islam terjadi perdamaian dengan orang-orang Nasrani di akhir zaman, kemudian saling menyokong karena memerangi negara-negara yang berbeda agama. Jadi Islam dengan Nasrani nanti akan gabung di akhir zaman, memerangi musuh-musuh di luar daripada Islam dan Nasrani, dan menang. Kemenangan ini diklaim bahwa ini kemenangan orang-orang Nasrani, karena alasannya jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah umat Islam di akhir zaman. Sehingga mereka berteriak-teriak, ghalaba salib, ghalaba salib. Salib yang menang, salib yang menang. Umat Islam marah. Yang ngomong seperti ini dibunuh. Kemudian berteriak, balillah ghalab. Allah yang memenangkan peperangan ini, bukan kalian. Setelah terjadi pembunuhan ini, orang-orang Nasrani berkhianat dari perjanjian, akhirnya saling serang menyerang. Terjadilah peperangan maha dahsyat sepanjang sejarah, dari awal peperangan lebih dahsyat dari perang dunia pertama, dunia ketiga, kedua, atau mungkin boleh jadi ini perang dunia ketiga. Karena disebut Malhamatul Kubra. Malhamah itu diambil dari kata lahmun, artinya daging. Kubra itu maha besar. Lalu apa hubungannya daging dengan besar? Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa peperangan ini akan kembali seperti peperangan di zaman Nabi. Kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke pedang, kembali ke tameng, kembali ke kuda, ke unta, ke baju zirah, dan begitu seterusnya. Sehingga perang ini akan berhadap-hadapan, saking dahsyatnya saling bacok-bacokan, akhirnya daging itu sampai aur-auran sampai ke atas, ngapung semuanya gitu. Maka disebut malhamah. Daging orang itu muncrat kemana-mana karena kena sabetan. Maka disebut perangnya malhamah. Adapun Kubra karena perangnya maha dahsyat, yang orang-orang Yahudi menyebutnya Armageddon. Tapi kita katakan Malhamatul Kubra berdasarkan hadis Nabi. Lah setelah kemudian terjadi peperangan ini, kaum muslimin menang, mengalahkan orang-orang Nasrani. Masalahnya, sewaktu Islam dengan Nasrani berperang dalam pertempuran maha dahsyat, Yahudi nyumpet. Orang-orang Yahudi sembunyi, tidak berani muncul. Mereka tidak berani mengibarkan bendera untuk ikut membantu Nasrani menyerang kaum muslimin.
malah ketakutan ngumpet mereka. Karena ketakutan itulah Dajjal marah. Kenapa pengikutnya tidak ikut perang? Kenapa malah ngumpet? Disitulah Rasul mengatakan, tidaklah Dajjal keluar kecuali karena disulut kemarahan. Dajjal marah. Kenapa orang Yahudi pengecut? Maka Dajjal menemui orang Yahudi di Asfahan, kemudian mengatakan, kupimpin kalian. Sejak itulah Yahudi merasa besar karena punya pemimpin Dajjal. Adapun orang Nasrani dikalahkan kaum muslimin sampai ke jantung kota Eropa. Ketika sampai di jantung kota Eropa, semua kaum muslimin menang. Bahkan ada satu kota yang separohnya di daratan, separohnya di lautan, diruntuhkan hanya dengan kalimat takbir Allahu Akbar, runtuh kota itu. Betul-betul kemenangan kaum muslimin yang gemilang. Tapi ketika mereka sedang istirahat karena kemenangan dan harta ghanimah, rampasan perang di hadapan mereka, mereka sedang menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon-pohon zaitun, tersebar berita kemunculan Dajjal di Syam dan hendak masuk ke rumah-rumah mereka. Maka Al-Mahdi mengirim 10 penunggang kuda. Kata Rasul, aku tahu sifat kudanya, aku tahu sifat penunggangnya, dan mereka saat itu sebaik-baik penunggang kuda. Diutus untuk mencari-cari kabar, betul enggak Dajjal itu datang ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan. Tapi kabarnya kok, rupanya Dajjal tidak masuk ke rumah-rumah para tentara yang ditinggalkan perang. Tapi memang saat itu Dajjal muncul dari arah Khurasan, dari kota Asfahan, dari kota Iran. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, sekaligus membantah pendapat yang mengatakan Dajjal itu keluar dari segitiga Bermuda seperti pendapat Isa Dawud dalam dialog jinnya. Tidak, Dajjal tidak keluar dari segitiga Bermuda. Dajjal itu keluar dari arah timur kota Madinah, maksudnya dari Iran. Disitulah dia bawa pasukan, mulai kemudian bangsa Turuk bergabung dengan Dajjal. Bangsa Turuk itu ya wajah-wajahnya kayak orang-orang kita lah, orang-orang Asia gitu. Itu banyak ikut, banyak pengikut Dajjal. Karena Dajjal itu tadi datang ke, karena kan sebelumnya memang langit dan bumi itu tidak bersahabat. Karena 3 tahun pertama itu kan sebelum Dajjal muncul kan paceklik di mana-mana tuh, kelaparan di mana-mana. Sehingga Dajjal merayu manusia supaya jadi pengikutnya. Akhirnya separuh dunia jadi pengikutnya. Sampai Al-Mahdi dengan pasukannya tidak bisa menghadapinya. Terpaksalah sembunyi di masjid Tur dengan sisa pasukan kaum muslimin. Bahkan karena diterkepung Imam Mahdi itu, kepala kerbau lebih berharga dibandingkan segudang emas. Kenapa? Mereka kelaparan. Dikepung, enggak bisa keluar. Sampai akhirnya Allah takdirkan Isa Al-Masih turun dari langit. Itulah yang merubah sejarah dan membalikan keadaan. Al-Mahdi punya kekuatan karena Isa turun untuk menolongnya. Memimpin perang dengan Al-Mahdi untuk membunuh Dajjal dan menghabisi orang-orang Yahudi. Sampai ketika Dajjal berjumpa dengan Isa, dia lari ke arah timur dikejar, lari ke barat dikejar, lari ke arah manapun dikejar. Akhirnya mentok di Babilut. Babilut itu kota yang dikeramatkan Israel hari ini, namanya kota Babilut. Dan mentok di situ, gak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya Isa mengambil tombaknya. Ketika melihat Isa seperti lilin leleh karena api, dia langsung menyerah dan langsung kemudian ditusuk oleh Isa dan dipenggal kepalanya. Kemudian diperlihatkan kepada orang Yahudi, pemimpin kalian sudah mati. Disitulah orang Yahudi kocar kacir, korat karit. Akhirnya mereka tidak punya lagi kekuatan karena pimpinan yang selama ini bisa menguasai dunia sudah mati. Mereka pun sebagai sembunyi di balik pohon. Pohon pula bisa bicara. Hei muslim, ini orang Yahudi di belakang saya, bantai dia. Sembunyi di batu, batu pula bisa bicara. Hei muslim, ini di belakang batu ada orang Yahudi, bantai dia. Akhirnya tidak ada satu tempat untuk bersembunyi orang Yahudi kecuali satu pohon.
yang melindungi Yahudi yang disebut dengan pohon Gorkot. Itulah orang Yahudi hari ini di Israel menanam besar-besaran pohon Gorkot itu.

Sedang Natalan kan pakai pohon itu tuh. Nah, cemara-cemara Gor enggak ada kaitannya Gor dengan cemara. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa lihat bagaimana fitnah Dajjal ini tersimpan rahasianya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi. Dan membicarakan Dajjal ini perkara penting. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau manusia sudah melupakan dia, dan para khatib, para duat sudah tidak membicarakan di mimbar-mimbarnya. Kalau kita sudah berhenti bicara Dajjal, manusia sudah lupa siapa Dajjal, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana fitnahnya, bagaimana cara menghadapinya, kemudian khatib juga sudah berhenti bicara, bicara yang lain tidak pernah bicara Dajjal, disitulah Dajjal muncul. Dan ingat, Dajjal muncul juga ketika masyarakat manusia mereka sudah menjauh agamanya dan sudah tidak suka dengan ilmu pengetahuan. Disitulah Dajjal keluar. Makanya terus kita harus menceritakan, terutama ibu ke anak-anak ibu, ke cucu-cucu ibu sambil tidur gitu ya, ceritakan Dajjal. Jangan cerita kura-kura sama monyet ya. Cerita Dajjal, cerita Nabi, cerita sahabat kan gitu. Jadi cerita-cerita yang ada manfaat supaya memperlambat kemunculan Dajjal. Jangan pula mempercepat kemunculan Dajjal, malah berharap pula ketemu. Emang kalau ketemu ngapain mau kenalan sama Dajjal ya. Jadi intinya bahwa perbanyak ceritakan kisah-kisah Dajjal. Karena dahulu Dajjal ini pernah ditemui oleh seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini seorang sahabat dulunya Nasrani, sangat taat. Makanya ketika dia masuk Islam dan sungguh-sungguh keislamannya, Allah berikan dia karamah di zaman Umar. Ada seorang yang bernama Harmalah Al-Hanafi. Harmalah Al-Hanafi ini dia saudara daripada si Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Di zaman Umar datang kepada Amirul Mukminin dan ingin mengislamkan dirinya dan mengatakan, wahai Umar, aku ingin masuk Islam sebelum kau tangkap, sebab kalau ditangkap masuk Islam jadi budak. Saya masuk Islam sebelum kau bantai aku, sebelum kau bunuh aku ingin masuk Islam. Akhirnya Umar pun menerima keislaman Harmalah Al-Hanafi. Tapi kata Umar mengatakan, kalau betul-betul kau ingin masuk Islam, belajarlah kepada seorang ulama yang tersisa yang ada di Syam. Kata Harmalah, siapa dia wahai Amirul Mukminin? Dia adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dermawan. Dia diberikan keluasan rezeki tapi sangat dermawan. Tamim ibn Aus Ad-Dari, seorang pedagang. Kalau dia masuk ke masjid, selalu pulangnya bawa dua orang sebelah kanan dan kiri. Duduk di sini, tiba-tiba ada yang duduk di sini, duduk di sini, maka dia akan tepuk bahunya, kemudian pegang tangannya, yuk makan di rumah. Lima waktu, lima waktu. Selalu bawa dua orang, dua orang, dua orang, dua orang. Dermawan. Coba ibu kayak gitu, pagi habis beras, habis itulah kulkas. Tapi mana qasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Satu hari karomahnya Tamim bin Sa'dari ini di Harah di Syam itu terjadi kebakaran hebat. Di zaman itu belum ada damkar, zaman sekarang ada damkar enak lah kan gitu ya. Kayak kebakaran di Los Angeles kemarin itu kan, dari langit, dari darat ya kan, lama-lama padam juga kan. Tapi di zaman itu zaman jadul, enggak ada pesawat, enggak ada damkar, enggak ada apa. Kalau terjadi kebakaran, ya paling tinggi pakai ember lah. Akhirnya Umar mengajak Tamim ibn Aus Ad-Dari dan juga Harmalah Al-Hanafi ini yang baru masuk Islam untuk menengok kebakaran itu. Kata Umar, aku serahkan kepadamu untuk memadamkannya. Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, macam mana api sebesar itu aku padamkan wahai Amirul Mukminin, katanya. Ngaco saja bahasa kitanya kan itu. Kok api segini siapa yang bisa memadamkannya?

0: Umar yakin dengan karamahnya Tamim bin As-Sa'dani. Cobalah kau berdoa kepada Allah agar api itu padam. Akhirnya Tamim berdoa kepada Allah. Setelah dia berdoa, dia kebaskan tangannya satu kali kebasan begini gitu ya. Masya Allah, langsung padam api itu. Saya kira ibu 2000 gini enggak akan padam api itu. Ya, karena enggak punya karamah kan itu. Lah Tamim bin As-Sa'dani ini satu-satunya sahabat yang ceritanya diambil oleh Nabi dan diceritakan kepada sahabat yang lainnya. Biasanya Nabi bercerita, sahabat yang dengar. Ini enggak sahabat yang bercerita, Nabi yang dengar, Nabi sampaikan pula ceritanya. Itu satu-satunya sahabat yang bercerita, Nabi dengar dan disebarkan. Itulah kisahnya Tamim bin As-Sa'dani. Dia bercerita kepada Nabi, saya ini dulunya seorang pelaut dan saya nahkodanya. Satu hari saya membuat 30 awak kapal. Tiba-tiba di tengah laut terhempaslah saya. Entah ke laut mana aku dihempaskan. Karena riwayatnya tidak jelas laut mana. Jangan kemudian ditebak-tebak, dicocok logikan. Karena ada juga seseorang yang mengatakan bahwa pulau terhempasnya Tamim itu adalah pulau Sakotra yang ada di Yaman. Nah, tidak ada riwayatnya Sakotra di situ. Sakotra apanya. Di situ tidak dijelas, pokoknya terhempas ke sebuah pulau. Pulau sebelah mananya tidak tahu, wallahu alam. Ketika kemudian terhempas ke sebuah pulau karena ombak yang sangat dahsyat, Tamim dan 30 awaknya kemudian sambil menunggu ombak reda, dia turun. Ya, kan biasa itu kalau udah ombak besar kan kapal-kapal nyandar-nyandar di pulau-pulau kan. Kurang lebih lah kayak gitulah. Turun dia. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia harus cari, masuk dia ke hutan. Saat di hutan itulah dikejutkan dengan binatang yang berbulu dari atas kepala sampai kaki sehingga tidak bisa dikenali mana dubur mana kubul. Saking lebatnya bulu itu. Jadi anehnya binatang berbulu ini bisa bicara dan mengatakan ana jassasa, saya jassas. Jassas itu diambil dari kata jasus, mata-mata. Rupanya dia mata-mata dajjal. Kemudian ketika lebih ditanya lagi oleh Tamim dan juga awak kapalnya, siapa jassasa itu? Dia tidak jawab. Dia hanya mengatakan kalian sudah ditunggu orang di dalam hutan. Di situ ada dair, tempat ibadah yang sudah kumuh, sudah rusak. Ya, di situ ada orang sudah menunggu kalian. Saking ketakutannya, Tamim dan 30 awak kapalnya ini masuk ke dalam hutan. Betul rupanya ada dair, tempat ibadah yang sudah tidak dihuni, kotor, angker, sudah rusak gitu. Masuk ke dalam, disitulah dia melihat ada orang besar yang sedang dirantai. Sedang dirantai, orangnya besar, raksasa gitu ya, sedang dirantai. Kemudian orang yang dirantai ini bertanya, apa kalian dari Arab? Gitu. Kata Tamim, ya kami dari Arab. Saya ingin tanya, apakah telaga apa namanya yang ada di Palestina itu, Buhaira, telaga Buhaira, maksudnya telaga yang ada di Palestina itu masih banyak airnya, maksudnya Tiberias, ya, telaga Tiberias masih banyak airnya. Kata Tamim, masih banyak airnya, bahkan dipakai untuk minum, untuk masak, untuk mandi dan begitu seterusnya, sebentar lagi kering. Kemudian dia tanya, macam mana dengan kebun kurma Baisan, masih berbuah? Kata Tamim Ad-Dari dan para pengikutnya, oh itu lagi panen-panennya, tidak pernah, tidak ada musimnya, itu kurma terbaik. Kata Dajjal, sebentar lagi kebun itu akan kering dan tidak ada satu pun pohon kurma. Kemudian tanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang Ainuz Zughar, mata air Zughar, masih ada airnya? Ada, ntar lagi habis. Kemudian Dajjal mengatakan, apa kalian dengar bahwa ada seseorang yang mengaku Nabi keluar di tanah Arab? Kata Tamim, ya saya dengar. Kata Dajjal, sebaiknya kau ikuti dia. Dajjal nyuruh saya ikuti Nabi, coba bayangkan. Sebaiknya kalian ikuti dia. Kemudian wah, banyaklah obrolan. Ketakutan Tamim akhirnya kabur dari situ. Ketika ombak sudah mereda, dia naik kapal pulang. Setelah pulang itulah dia terngiang dengan ucapan orang yang di Borgol itu agar mengikuti Nabi yang muncul di Arab itu. Makanya dia datang kepada Rasul, menanggalkan agama Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam. Walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi Tamim ibn Aus ad-Dariri dikenal ahli ibadah. Dia orang yang paling pakar dalam Quran, sama dengan Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Pokoknya perhatian dengan Quran luar biasa Tamim bin Aus ad-Dariri. Lah, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Tamim, Tamim bercerita tentang kisah perjalanannya tadi itu. Maka Rasul SAW kemudian menceritakan kepada Tamim, "Tahukah engkau, hai Tamim, siapa yang kau temui itu?" Kata Tamim, "Aku tidak tahu." Kata Rasul, "Itulah Dajjal." Jadi Dajjal pernah ditemui seorang sahabat, tapi di mana tempatnya? Kita perlu beriman saja Dajjal ada. Sekarang dirantai. Dan nanti di akhir zaman Dajjal akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai yang terakhir hidup. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, lebih kejam dibandingkan Dajjal. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyuruh kita untuk ta'awud dari empat fitnah ini dalam setiap salat kita, baik sunnah ataupun wajib. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Disuruhnya kita ini berlindung setiap hari. Kemudian disuruhnya kita membaca surah Al-Kahfi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fitnah dajjal tidak sederhana. Karena kita disuruh berlindung setiap hari. Minimalnya di 5 waktu salat. Belum lagi sepekan sekali hari Jumat membaca Al-Kahfi. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kalau bisa jangan dipertemukan dengan Dajjal. Bahkan seandainya berjumpa dengan Dajjal, kata Nabi, karena kasih sayang Nabi kepada umatnya loh ya. Rasul mengatakan kalau kalian ketemu Dajjal dan Dajjal membawa air yang putih yang keluar dari bumi, kemudian sebelah kanannya api yang menyala-nyala, kata Nabi SAW, kalau kalian sudah kadang berjumpa, pejamkan mata, masuk ke dalam api, jangan masuk ke air, karena api itu hakikatnya air dan air itu hakikatnya neraka. Sampai Rasulullah mengatakan falyan aanhu, kalau bisa kabur kabur, tapi kalau tidak bisa pejamkan mata, saking sayangnya Rasul dengan kita, takut terfitnah dengan Dajjal. Wallahu alam, ini diantara sedikit tentang rahasia dalam surah Al-Kahfi dan fitnah Dajjal dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi dan salah satu jalan menuju sorga yang diletakkan pengarang dalam kitab ini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.000.8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Pesimis karena memiliki kekurangan hanya akan melemahkan jiwa, membunuh semangat untuk maju dan menambah kesedihan hati. Tinggalkanlah sikap pesimis itu. Yakinlah bahwa engkau bisa maju sebagaimana orang lain bisa. Janganlah bersedih hati bila engkau memiliki kekurangan dan kelemahan. Selain engkau, orang lain pun pasti memiliki keduanya. Di dunia ini, tidak ada seorang manusia pun yang sempurna. Yang membedakan hanyalah ada di antara mereka yang mau bangkit atau melakukan kebaikan dengan segala kekurangan dan kelemahan yang mereka miliki. Tapi ada juga yang enggan bahkan menyalahkan takdir yang menimpa dirinya. Bila engkau hanya duduk-duduk tanpa pernah mau berbuat sesuatu yang bermanfaat, maka yang akan hadir dalam benakmu adalah bayangan kesusahan yang semakin menjadi-jadi. Sementara setan dengan kelihayanya akan membisikkan agar engkau menyalahkan takdir yang telah berlaku atasmu. Ingatlah, terus-menerus merenung tanpa ada langkah ikhtiar untuk bangkit hanya akan membuang waktumu secara percuma tanpa pernah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Akhirnya yang menjadi justru hanya akan menambah kesedihan di hati. Bila kau mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang engkau hadapi. Engkau pun akan mendapat kesenangan yang bisa menenteramkan dan membahagiakan hati. Seseorang seperti Nabi Musa alaihi salam sekalipun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Lidahnya yang cedal gara-gara memakan bara api waktu masih kecil merupakan cacat yang akan terus dialami seumur hidup. Tapi hal itu tak menjadikan beliau pesimis atau bahkan minder. Nabi Musa alaihi salam tetap berani tampil menyerukan kebenaran di hadapan Fir'aun dan para pengikutnya. Beliau berdoa kepada Allah agar dengan keadaannya yang seperti itu dilapangkan dadanya dari rasa pesimis, dipermudahkan urusannya, dan agar kaumnya mengerti perkataannya. Saudaraku, kita tentu ingat dengan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya. Kebutaan yang menimpa dirinya sekali-kali tak pernah menghalangi niatnya menuntut ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan surat Abasa berkaitan dengan dirinya yang begitu rindu ingin mendengarkan firman Allah langsung dari mulut suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat itu Rasulullah tidak menggubrisnya karena beliau ingin membacakannya kepada para pemuka Quraisy. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditegur Allah dengan menurunkan surat tersebut supaya beliau tidak memalingkan muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum biarpun ia seorang yang buta. Dalam perjalanan selanjutnya, Abdullah bin Ummi Maktum menjadi muazin Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah beberapa kali, Abdullah bin Ummi Maktumlah yang beliau percaya untuk memimpin kaum muslimin Madinah sampai beliau kembali. Lain orang, lain pula kekurangan dan kelemahan yang ia miliki. Sahabat Ibnu Mas'ud, seorang yang perawakannya pendek, selain itu dia adalah bekas seorang pengembala. Karena tubuhnya yang pendek, pernah suatu saat betisnya tersingkap. Beberapa sahabat yang melihatnya sebagian saling menertawakan. Menyaksikan peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat agar jangan menertawakan kekurangan yang ada pada fisik Ibnu Mas'ud. Sebab di akhirat kelak betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Biarpun memiliki tubuh yang pendek, ternyata Ibnu Mas'ud telah mampu mencapai derajat yang tinggi dan mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Bahkan dia termasuk salah satu sahabat yang menjadi rujukan bagi yang ingin membaca Al-Quran. Saudaraku, ketiga contoh tadi kiranya cukup menjadi bukti bahwa meskipun seseorang memiliki kekurangan dan kelemahan, tapi bila dia memiliki tekad yang kuat untuk meraih kebaikan,
pasti bisa lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain yang secara fisik lebih sempurna tetapi lemah tekadnya. Meskipun mereka memiliki kekurangan fisik, mereka tetap bisa bahagia, bahkan sangat bahagia dengan derajat yang mereka raih. Tidak pernah sedikit pun mereka menyesali kekurangan yang mereka miliki, apalagi menyalahkan takdir Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, bila kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang memiliki cacat tubuh, janganlah kita bersedih hati. Dan yakinlah,

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bersatu pasti akan kuat. Kini akan diterangkan satu lagi sunnatullah tentang siapa yang bersatu pasti akan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat ini menerangkan bahwa dulu mereka saling bermusuhan, namun Allah memberikan nikmat persaudaraan sehingga mereka jadi bersatu padu. Dengan persaudaraan, persatuan, dan perpaduan itu, maka mereka menjadi kuat dan perkasa. Maka Allah memerintahkan mereka untuk tetap bersatu padu dan tidak berpecah belah. Sejarah membuktikan bahwa masing-masing mereka mewujudkan persatuan dan perpaduan yang sangat hebat, sehingga tidak wujud lagi perbedaan di antara mereka. Meskipun orang-orang Mekah atau Muhajirin adalah sebagai kaum pendatang di Madinah, namun tidak sedikit pun mereka diperlakukan sebagai orang luar. Bahkan orang-orang Madinah atau Ansor sangat suka kepada orang-orang Mekah. Bahkan lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan orang-orang Mekah dari diri mereka sendiri. Karena mereka bersatu padu, maka Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Ini merupakan salah satu sunnatullah di permukaan bumi. Siapa yang bersatu, pasti akan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 46, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Persatuan orang-orang beriman ibarat sebagai satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Tujuannya satu, yaitu mewujudkan keteduhan dan perlindungan. Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Dan Rasulullah memasukkan jari ke dalam celah-celah jari yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Lantai tidak punya tujuannya sendiri. Dinding tidak punya tujuannya sendiri. Atap juga tidak punya tujuannya sendiri. Masing-masing mereka tidak punya tujuan sendiri-sendiri. Masing-masing berbuat untuk kehendak tuan pemilik rumah. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Masing-masing mereka berbuat untuk kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah arti persatuan yang sebenarnya. Persatuan yang seperti inilah yang melahirkan kekuatan. Jadi jelaslah bahwa bersatu dalam keimanan akan membawa kepada kekuatan yang sebenarnya. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, bangun dan tunjukkan persatuan dan perpaduan mulai dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Sesungguhnya ibadah-ibadah dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mewujudkan persatuan, seperti sholat jamaah, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kedua, kuatkan persatuan dengan kasih mengasihi, dengan ikhlas dan penuh keimanan. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, menjauhi sebab-sebab yang dapat menghilangkan persatuan, seperti mencari-cari kesalahan, mengintip dan berniat jahat terhadap orang beriman yang lain. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah bermusuh-musuhan, dengki-mendengki, berniat jahat, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara." Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan silaturahim dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat pendengar, yaitu berdoa kepada Allah supaya diberi kelembutan hati untuk bersatu. Karena sesungguhnya kelembutan hati untuk bersatu itu adalah karunia dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 63 yang artinya,
dan Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang bisa digunakan sebagai alat untuk memahami apa yang sedang berlaku di tengah masyarakat dunia pada hari ini.